0: sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
1: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membantu kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
2: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
1: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
3: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama,
8: Tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta.

0: kompak dan saling membantu satu sama lain.
1: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand

Meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Legend S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Legend S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan

0: kasus Sakalantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus Sakalantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Ru 1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: orientasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga untuk Anda pencinta olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Edisi hari ini pendengar, Selasa 18 Agustus 2026. Baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama teman-teman Scroll Wheel 17 di via Zoom di sesi kabar dari Aceh untuk edisi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya rangkaian mata acara akan terus kami temani Anda hingga tengah malam nanti.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.

0: Kabaracie.
1: Kabaracie.

0: kabar Aceh?
1: Pro 1 RRI Lok Sumawe kembali. Anda bersama kami untuk edisi hari ini. Anda sudah sama-sama kita simak bersama ya untuk pagi hari ini. Seperti yang sudah Yuna sampaikan bahwa teman-teman dan rekan-rekan sudah menantikan kabar Aceh untuk hari ini. Dan untuk seluruh pendengar di Tanah Serambi Mekah, ya Yuna yang menjadi host untuk edisi hari ini dalam program Kabar Aceh, program informasi yang menghadirkan kabar terbaru dari seluruh penjuru Aceh bersama rekan-rekan penyiar yang bertugas pagi hari ini di Korwil 17 Aceh. Dan sebelum kita mendengarkan laporan berita terkini dari masing-masing daerah, kita simak terlebih dahulu gambaran kondisi cuaca di seluruh Aceh sepanjang pagi sampai dengan malam hari nanti. Ya, saat ini kita telah terhubung dengan Kak Nasyitah Az-Zahra Lubis, prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Apakah sudah terhubung? Halo, assalamualaikum.
2: Halo Kak, assalamualaikum.
1: Selamat pagi Kak Nasyitah.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, bagaimana prediksi cuaca untuk Aceh hari ini secara keseluruhan ya, untuk gambar umumnya, apakah ada potensi cuaca ekstrim yang harus diwaspadai, ada potensi hujan lebat atau mungkin angin kencang dan petir? Silakan Kak Nasyita.
2: Iya, baik Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 18 Agustus 2026. Berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari. Kemudian kita perkirakan untuk pagi ini untuk wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan dan terpantau ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Aceh Selatan dan dapat meluas ke wilayah Simelu. Kemudian untuk siang hari, kita siang menjelang sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh Jaya, kemudian Aceh bagian barat dan selatan Aceh. Dan untuk malam hari kita perkirakan masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian Simelu, sebagian wilayah Tenggara, kemudian Gayelus dan sekitarnya. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Baik, berarti lumayan ya, ada beberapa daerah tadi yang harus mewaspadai ada potensi hujan lebat juga untuk Aceh Selatan juga. Namun untuk tinggi gelombang laut hari ini seperti apa kondisi perairan di Aceh kita, khususnya ini informasi bagi para nelayan dan juga jasa penyeberangan antar pulau.
2: Iya, untuk jasa penyeberangan untuk wilayah Banda Aceh ke Sabang insya Allah cukup aman karena tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian perairan Aceh Barat Daya Sendu. Dan ada potensi tinggi gelombang dengan kriteria tinggi yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh bagian utara, kemudian perairan Aceh Besar Melaboh, Aceh Singkil Pulau Banyak, dan yang terakhir yaitu perairan selatan Simelu. Begitu Kak.
1: Ya, untuk tinggi gelombang juga ternyata butuh perhatian khusus ya. Berarti untuk seluruh wilayah Aceh ini didominasi hujan hari ini. Tidak terpantau titik panas, hotspot?
2: Sampai jam 7 pagi ini ada terpantau titik panas, yaitu sekitar ada 10 titik panas, yaitu untuk wilayah Aceh Besar ada 3 titik, Aceh Utara 1 titik, kemudian Bilen 2 titik, dan yang terakhir ada 4 titik untuk wilayah Kota Lok Sumawe. Begitu Kak.
1: Sangat dinamis cuaca hari ini. Apa pesan dan himbauan BMKG bagi masyarakat Aceh dalam mengantisipasi kondisi cuaca hari ini, Kak Nasyita?
2: Ya, baik Kak. Perlu waspadai masih ada potensi terjadinya hujan disertai angin kencang, terutama pada saat sore hari. Jika tidak mendesak, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga diharapkan masih ada potensi terjadinya kemunculan titik panas, yaitu pada saat siang hari kita harapkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan juga diharapkan tidak membuka lahan baru di wilayah yang rentan terhadap adanya kebakaran lahan. Yang paling penting yaitu pantau informasi resmi cuaca di kanal BMKG yaitu www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Kak, demikian Kak.
1: Kana Shita, terima kasih untuk informasi prediksi cuacanya. Semoga masyarakat dapat terus waspada dan mengantisipasi perubahan cuaca hari ini ya Kak.
2: Iya, baik Kak, terima kasih kembali baik. Kak.
1: Terima kasih dan selamat pagi, selamat melanjutkan kembali tugas-tugas Anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan perbaharui informasi dari berbagai titik wilayah di Aceh bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil 17 Aceh. Kita mulai dulu dari ibu kota provinsi nih. Ada kabar terbaru apa dari Banda Aceh hari ini? Bang Dimas, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Wah, tetap cerah sepertinya ya. Walaupun informasi cuaca tadi mendung, hari ini ada hujan, potensi hujan?
0: Kayaknya belum sih.
1: Belum ya.
0: Kalau kemarin hujan, belum ada hujan, tapi kayaknya hari ini mungkin saja bisa hujan nanti siang kali ya.
1: Siang ya, seperti prediksinya.
0: Mudah-mudahan hujan lah ya.
1: Bang Dimas, hari ini ada pawai atau pawainya sudah kemarin?
0: Kemarin, kalau di Banda Aceh kemarin.
1: Sudah ya berarti ya. Kalau lo semua hari ini tapi agak cemas ini, sudah sangat mendung sekali, awan tebal di Lok Semawe. Apakah hujan akan turun? Kesian make up anak-anak ya. Baik, berita dan informasi apa dari Banda Aceh, Bang Giman?
0: Dari Banda Aceh satu informasi saja terkait dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, dan waraka wuri melalui penyerahan cendramata yang berlangsung di Anjung Mata Monmata Kompleks Beligo Gubro Aceh pada hari Senin kemarin. Dan penyerahan cendramata secara simbolis dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau biasa disapa Dek Fad dan beserta istri kepada T. Ardiansyah Polim, perwakilan keluarga pahlawan nasional Cut Mutia. Selanjutnya Ketua TPPKK Aceh Marlina Muzakir turut menyerahkan cendramata kepada Ampun Is. Ini yang merupakan perwakilan dari keluarga TM Hasan. Dan cendramata juga diserahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beserta istri kepada kepolisian daerah beserta istri kepada Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Aceh, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh beserta istri serta Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Sementara itu penerimaan cendramata lainnya terdiri atas Iqbal Barata yang mewakili keluarga Ali Hashmi, Sarkawi Beri Prima Putra yang mewakili keluarga Tengku Salim Mahmud, Insinyur Haji Azhar Abdurrahman, dan Muhammad Mansur. Dan Wakil Gubernur menyampaikan pemberian cendramata tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan pemerintah Aceh kepada para pahlawan, perintis kemerdekaan, veteran, serta keluarga mereka yang telah memberikan jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara. Melalui momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Aceh berharap semangat perjuangan dan nilai-nilai pengabdian para pendahulu bangsa dapat terus dikenang serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan yang dengan karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan negara. Itu saja Kak Yuna, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Los Sumawe.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas atas berita dan informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Pantai Barat Aceh. Kita ingin mengetahui bagaimana situasi dan informasi terkini dari Melabo. Selamat pagi Bang Karno.
3: Selamat pagi Kak Yuna.
1: Tetap ya, Melabo tuh suaranya sangat kecil. Sangat berbeda dengan Lok Semawe dan Banda Aceh. Apakah hanya Yuna yang merasakan dan mendengarkannya?
4: Kita memang juga merasanya seperti itu.
1: Betul kecil ya, ya Bang Budi, jadi memang Melabo itu suaranya sangat kecil. Sebentar, namun hari ini lumayan agak bisa tertangkap
3: sebentar,
1: oleh
3: lagi di setting sama teman-teman TMB ya, mudah-mudahan bisa lebih besar volumenya. Ini kayaknya udah lebih besar ya.
1: Ini sudah lumayan.
3: Oke, baik, luar biasa.
1: Oke, Bang Karno, hari ini ada pawai di Melabo?
3: Ya, pawai tetap dilaksanakan hari ini ya.
1: Di, oh, hari ini.
3: Tapi kemarin memang cukup luar biasa ya, panas sekali Melabu dan sekitarnya ya. Begitu.
1: Saat upacara?
3: Iya, upacara juga.
1: Kemarin justru panas, hari ini mendung. Ada sepertinya akan turun hujan kah? Berawan tebal seperti Loksmawe juga?
3: Enggak, kalau di Melabu pagi ini cerah berawan ya.
1: Oh baik, ya semoga pawainya sukses ya. Amin. Untuk Mabo hari ini. Silakan untuk berita dan informasinya, Bang Karno.
3: Baik, terima kasih Kak Yuna di Loksmawe yang memandu kabar Aceh. Teman-teman yang lain juga, Sekor Wheel 17, Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Lisa, di Takengon ada Bang Budi ya, di Singkil dan ada Kak Aryani. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan untuk teman-teman dan juga pendengar, pemirsa juga. Soal sebanyak 351 warga binaan Lapas Melabu menerima remisi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, di mana lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2B Melabu itu menerima remisi umum sebanyak 351 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Kepala Lapas kelas 2B Melabu, Tendi Kusnedi, mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan, tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Berdasarkan rincian penerima remisi, sebanyak 136 orang itu memperoleh remisi normal berdasarkan pasal 34 PP nomor 99 tahun 2012. Sementara 215 orang lainnya itu memperoleh remisi berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012. Dan Tendi juga menjelaskan pemberian remisi ini itu diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, kemudian juga mentaati tata tertib selama menjalani masa pidana, serta mengikuti berbagai program pembinaan ya yang diberikan oleh pihak lapas. Jadi pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu juga menjadi bagian dari pembinaan masyarakat, sekaligus juga memberikan penghargaan kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan baik perilaku dan juga memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara untuk dialog di Melabu Menyapa nanti kita akan angkat soal perbup jam 0 pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Nagantraya. Kita akan hadirkan dua narasumber nanti, yang pertama PLT Kadisdik Nagantraya Cut Enda Dewieni, kemudian narasumber kedua Wakil Ketua MPD Kabupaten Nagantraya Bung Ardiansyah SPDI MSI, yang nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu, Kak Yuna.
1: Hostnya tetap Bang Karno nanti?
3: Iya, nanti saya yang akan bawakan acara ini.
1: Baik, semangat dan sukses untuk bincang pagi, dialog paginya hari ini ya.
3: Pastinya Kak Yuna.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya dari Pantai Barat, pendengar, kita naik ke dataran tinggi Gayo. Kita akan simak laporan berita dari RRI Takengon. Ada Bang Budi. Selamat pagi, Bang Budi. Bang Budi, belum ada suaranya?
4: Halo, selamat pagi. Dari tadi selamat pagi, mic-nya dimatiin ternyata.
1: Ya, salah siapa itu?
4: Alhamdulillah cuaca di Takengon pagi ini agak-agak mendung, sama seperti tadi kayak kata Kak Yuna di Loksmawe juga.
1: Berawan tebal.
4: Berawan tebal, mendung. Kalau ngomongin pawai sih dari minggu kemarin ya, kalau di Takengon sudah dari minggu kemarin di tanggal 10 kalau nggak salah.
1: Bahkan dari tanggal 10 sudah ada pawai?
4: Sudah ada pawai karnaval anak-anak sekolah. Itu di tingkat kabupaten, terus besoknya lanjut lagi di tingkat kecamatan.
1: Itu dilombakan atau hanya tampilan saja?
4: Hanya cuman sekedar tampil saja, karnaval pawai keliling-keliling kota gitu kayak.
1: Baik, tingkat SD atau PAUD juga ikut pakai odong-odong?
4: TK ada, cuman gak begitu banyak karena ngatur anak-anak TK kan agak susah ya. Jadi sedikit anak TK yang ikut, SD, SMP, SMA, ada juga dari SLB juga, kawan-kawan kita dari SLB juga ikut.
1: Gitu. Jadi dari sekolah luar biasa juga berpartisipasi untuk pawai di Takengon ya?
4: Betul.
1: Baik, kalau berita dan informasi lainnya dari Takengon apa Bang Budi? Silakan.
4: Baik, Informasi dari Takengon singkat saja di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Polres dan pengelola SPBU ini akan melakukan penataan jam operasional serta pembatasan kuota harian BBM bersubsidi. Kebijakan ini memasuki masa sosialisasi dan uji coba mulai hari ini, Selasa 18 Agustus, sebagai upaya menciptakan pelayanan BBM yang lebih tertib sekaligus mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Nah, berdasarkan pemberitahuan tim terpadu penataan BBM bersubsidi di Kabupaten Aceh Tengah, pelayanan biosolar dibuka mulai pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, sementara pelayanan pertalit ini dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Selain pengaturan jam pelayanan, pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi setiap kendaraan dalam sehari. Untuk pertalit, sepeda motor atau kendaraan roda 2 dibatasi maksimal 6 liter per hari. Beca atau roda 3 ini maksimal 10 liter per hari. Sedangkan kendaraan pribadi roda 4 maksimal 30 liter per hari. Sementara untuk biosolar, kendaraan pribadi roda 4 dibatasi maksimal 44 liter per hari. Angkutan umum, dump truck, dan bus ini maksimal 100 liter. Truk engkel 150 liter, sedangkan tronton dan bus akap ini maksimal 190 liter per harinya. Dan dalam penerapannya, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ketertiban antrian. Kendaraan dilarang keras parkir, menginap, maupun membuat antrian di bahu jalan sebelum jam pelayanan dimulai, ya. Artinya kendaraan yang akan mengisi biosolar tidak diperbolehkan membuat antrian sebelum pukul 7. Sementara antrian pertalit baru diperbolehkan menjelang jam pelayanan, yakni sebelum pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pengisian BBM bersubsidi juga diwajibkan menggunakan kode QR atau barcode yang sah dan sesuai dengan nomor polisi atau STNK kendaraan yang bersangkutan. Kebijakan ini diharapkan juga dapat menciptakan antrian yang lebih tertib, mencegah penumpukan kendaraan di sekitar SPBU, serta menjaga kelancaran arus-arus lalu lintas di wilayah perkotaan Takengon. Demikian Kak Yuna. Memang kalau ngomongin BBM di Takengon ini sudah beberapa bulan ini, apa ya, saya membayangkan hampir setiap hari mobil Pertamina masuk, tapi di tiap hari itu juga antrian mengular di kota Takengon. Saya nggak ngerti ini gimana sistem, apa mungkin sistemnya yang belum baik atau seperti apa gitu.
1: Bang Budi, ini pernah dibahas dalam bincang pagi mungkin?
4: Sudah pernah waktu itu beberapa bulan yang lalu, cuman kejadian lagi seperti ini, ya kan. Mobil Pertamina masuk hampir setiap hari, tapi entah kenapa antrian selalu panjang. Ini yang jadi masalah sebetulnya apa itu?
1: Kekurangan yang dipasok atau kelebihan permintaan, antara dua.
4: Gak ngerti mobil Pertamina hampir masuk tiap hari, tapi selalu terjadi antrian di pom bensin begitu.
1: Mau Yuna ajak ambil di Loks Mawi juga di sini antrian juga, agak susah ngajaknya.
4: Oh, di sana pun juga sama begitu ya?
1: Antrian juga di sini, bahkan kemarin 17 Agustus di situ mau antri upacara, di situ juga ada antrian BBM ya.
0: Aduh, kami juga merasakan yang sama ini.
1: Kok di mana-mana? Mana? Silakan bersuara dong, Abang Singkil juga mungkin. Iya.
0: Kita nggak tahu, ya kita nggak tahu ini kenapa ya. Apa karena mungkin ada yang nimbun juga gitu kan? Ini jadi problem juga memang.
1: Enggak sih menurut Yuna, karena satu rumah punya 3 kendaraan tuh, bisa jadi dia nimbun. Cuman kendaraannya terlalu banyak, motor 3.
4: Banyak juga masyarakat yang ngasih info, katanya yang ngantri itu mobilnya itu-itu aja, nggak tahu ini betul atau tidak ya.
0: Betul atau tidak ya. Itu ini pasok, ini pasokannya atau kita sendiri begitu ya.
1: Nah, ini dia.
4: Demikian tadi informasi baik dari Takengon. Kita kembali lagi ke Kayuna di Loks Mawi, silakan.
1: Terima kasih.
0: Hangat sekali.
1: Baik, terima kasih Bang Budi di Takengon ya. Dari dataran tinggi, berita yang panas ternyata bukan cuma Loks Mawi, bukan juga Takengon, bahkan Banda Aceh pun merasakan hal yang sama, antrian panjang. Selanjutnya kita menuju ke wilayah paling utara Indonesia, Pulau Weh. Ada Kak Lisa. Halo Kakak, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kak Yuna juga sehat ya semua ya.
1: Alhamdulillah, 3 cewek 3 cowok hari ini ya.
5: Wajahnya juga sering ini juga.
1: Iya ya, kayaknya rekan-rekan penyiar yang berdinas untuk jadwal yang sudah apa ya, emang ini aja Batak Kengon kayaknya yang agak sedikit berubah.
5: Iya betul lah, ya Takengon yang
4: kalau
5: sering
4: di
5: berubah.
4: Banda saya kangen sama Bang Amar, nggak pernah ketemu pagi-pagi.
1: Oh Yuna, Bang Arso malah nggak pernah. Selalu
5: Iya
1: Bang
5: betul.
1: Dimas. Boleh ganti nggak Bang
5: Iya
1: Dimas?
5: betul.
1: Bang Dimas kapan cuti? Cuti dulu deh, mending.
5: Gak
0: Rencana
5: pernah
0: akhir.
5: jumpa lagi sama Rifki, sama Bang Putra, sama Arso. Gak pernah
0: Oh
5: jumpa
0: iya.
5: lagi. Sering kan Bang Dimas sih, ya bener.
1: Kayaknya rumus
0: Karena
1: jadwal kita sama. 3 hari kerja.
0: iya,
1: Iya
0: jadwal
1: kan?
0: dinas kita yang sama. Mungkin kalau
1: Agak
0: pengen
1: itu.
0: ketemu yang lain boleh kali tukaran jam dinasnya kali.
1: September, per September kita ganti yuk. Agak udah mulai bosan ya, udah 3 bulan. Aja temannya. Baik, silakan Kak Lisa, ada informasi menarik apa dari Sabang hari ini?
5: Iya, kalau informasi cuaca seperti teman-teman juga di Sabang hari ini mendung, kemarin cerah ya. Kayaknya memang cuaca cukup mendukung sekali untuk hari kemerdekaan kemarin ya. Hari kalau kemarin juga kita ada Karnaval Busana Kreatif Gaya Nusantara yang diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur dan juga usia. Kemudian juga ada juga lomba di salah satu gampong, yaitu di Gampong Ujung Kareng, memeriahkan HUT RI itu dengan memasak masakan tradisional yaitu si reboh. Ya, jadi itu juga melibatkan masyarakat dan juga ibu PKK setempat. Nah, ada banyak warna sebenarnya berita hari ini. Kemudian mengenai remisi, kita di Sabang juga ada remisi, bahkan ada satu bebas ya, satu WBP atau warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan Sabang itu bebas setelah mendapat remisi umum dari 61 warga binaan yang menghuni rutan Sabang, 43 menerima remisi umum. Kemudian remisi terdiri dari 42 pria, 1 wanita, dan pengurangan masa pidana mulai dari 1 tahun hingga 6 bulan. Nah, satu berita yang cukup menarik, bendera merah putih berkibar di bawah permukaan laut Pulau Rubiah Sabang kemarin, sekitar 100 penyelam turun ke perairan Gampong Iboh di ujung barat Indonesia memperingati HUT kemerdekaan RI dirangkai dengan aksi membersihkan kawasan laut. Itu informasi dari Sabang, Kak Yurna. Ada beberapa tapi singkat saja ya, karena kayaknya waktunya sudah
1: Iya, betul. Waktu singkat sekali, tinggal 2 menit lagi. Terima kasih Kak Lisa. Selanjutnya
5: Oke.
1: dari Sabang, pendengar, kita tutup rangkaian laporan daerah hari ini dengan menuju berita informasi ke Batas Selatan Aceh. Ya, kita dengarkan laporan dari RRI Singkil. Halo, Ariani.
5: Lama sekali, Ar.
1: Iya, kok gak ada suara
6: gak
1: sih, Ar?
6: Waktunya ada mem.
1: Ih, kok kayak gitu, Ar? Gak ada yang menarik dari Singkil. Gak ada yang menarik dari Singkil emangnya yang untuk kami ketahui dari daerah-daerah ini. Satu aja, setengah aja juga boleh. Judul aja juga boleh, Ar. Silakan.
6: Baik, terima kasih Kak Yuna. Salam sehat buat semua ya.
1: Salam sehat.
6: Informasi dari Singkil. Untuk cuacanya alhamdulillah cerah dari kemarin juga ya, dari pengibaran bendera udah cukup cerah. Dan untuk informasi kita singkat aja kalau gitu ya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendorong mekanisasi pertanian lewat bantuan Alsinta ke petani. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani lokal sebagai langkah nyata dalam mendongkrak ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis bertepatan dengan momen peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gorka Sibutagok Singkil sesaat setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera selesai digelar pada Senin 17 Agustus 2026. Salah satu penerima bantuan sarana produksi pertanian yang diserahkan secara langsung tersebut adalah Unit Pengelola Jasa Alsintan atau UPJA Agro Rezeki Nandas. Penyerahan fisik dan pengolahan armada mesin ini diharapkan dapat mengakselerasi proses olah tanah serta meningkatkan produktivitas hasil panen para petani lokal secara signifikan. Bupati Aceh Singkil, Sapriyadi Oyon, menegaskan agar bantuan Alsintan yang bersumber dari anggaran pemerintah tersebut dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal oleh penerima manfaat. Saya singkat aja ya Kak Yun ya, waktunya udah mau habis, takutnya nanti ngantuk yang nunggu ya. Itu aja informasi dari Singkil.
1: Itu pun udah panjang Kak Aryani ini. Terima kasih Kak Aryani. Kirain baru mau nanya apa yang menarik dari Sabang gitu. Ada pengibaran di bawah apa di dasar laut mungkin atau apa gitu yang menarik, ada kirab bendera 81 meter mungkin. Enggak ada.
6: Dari Sabang yang ada kan?
1: Dari Sabang aja. Kalau Singkil enggak ada. Bendera
6: ada,
1: bendera raksasa mungkin.
6: Raksasa lah.
1: Oh ya, karnaval nggak ada juga. Lomba-lomba makan kerupuk ada.
6: Oh, udah dong.
1: Udah, tinggal ambil hadiah aja ya.
6: Baik.
1: Baik, terima kasih Aryani. Dan pendengar terakhir dari Lok Semawe juga tidak ada berita yang panjang ya. Hanya kami informasikan bahwa hari ini kembali Lok Semawe akan dipenuhi warna-warni kostum, iring-iringan pelajar dengan penampilan seni dan karnaval budaya dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun dengan kondisi cuaca yang berawan tebal hari ini, masih ada kekhawatiran hujan akan turun dan juga bisa mengganggu atau pastinya menimbulkan ketidaknyamanan ya. Kami juga sampaikan bahwa RRI Lok Semawe hari ini melaksanakan medical check up untuk seluruh karyawan karyawati yang dimulai dari pukul 7 pagi tadi. Kemudian juga untuk lomba-lomba sudah kami selenggarakan ya, tinggal penerimaan hadiahnya saja. Itu dia berita dan informasi dari seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 17 Aceh. Yuna ucapkan terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di Kabar Aceh edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1, RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi kita di kabar Aceh bersama teman-teman Skorwil 17. Di Banda Aceh ada Dimas, di Sabang ada Lisa, di Takengon ada Budi, di Singkil ada Ariani, dan di Loksmawe ada Yuna Ari. Pendengar, saat lagi kita jelang melabuh menyapa dengan tema jam 0 pada Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP di Nagan Raya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Melabo yang mengikuti siaran kami melalui berbagai platform digital RRI. Senang sekali pagi hari ini saya Reno Putra kembali hadir menemani Anda dalam program Melabo Menyapa, sebuah ruang dialog interaktif yang menghadirkan berbagai isu penting, aktual dan juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, dunia pendidikan terus mengalami berbagai perubahan. Salah satu adalah kebijakan yang kini menjadi perhatian publik adalah penerapan peraturan bupati atau perbup jam 0 pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Nagan Raya. Kebijakan ini tentu menghadirkan berbagai respon. Apa yang menilai bahwa program tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan, kemudian membentuk karakter serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan kesiapan sekolah, kemudian guru, orang tua, hingga dampak terhadap peserta didik. Lalu bagaimana konsep sebenarnya dari perbup jam 0 ini pendengar? Apa tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana strategi pelaksanaannya? Dan sejauh mana kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan ini? Untuk membahas hal ini telah

0: cuaca di Nagan Raya saat ini?
1: Alhamdulillah suasananya cerah.
0: Baik, ada narasumber kedua, ada Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya, ada Bapak Ardian Syah, SPDI MSI. Assalamualaikum, Pak Ardian.
2: Waalaikumsalam, Moreno.
0: Iya, Pak Ardian, suaranya agak sedikit kecil, Pak Ardian.
2: Ya.
0: Oke, ini. Ya, oke, mungkin bisa didekatkan ini. Lagi ya.
2: Sudah terdekat?
0: Sudah, alhamdulillah ini.
2: Oke, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Alhamdulillah baik, Moreno.
0: Gimana sehat, ya? Gimana kalau di tempat Pak Ardian ini cuacanya?
2: Sama dong seperti Ibu Kadis
0: kan, sama ya.
2: Cuacanya sama ini, cuacanya cerah hari ini kami
0: begitu dinakan. Ya, alhamdulillah. Karena memang sering terjadi hujan lokal juga begitu ya, atau cuaca mendung di sebagian daerah begitu ya, Pak Ardian.
2: Ya.
0: Baik.
2: Secara hati kita semuanya hari ini.
0: Insyaallah, mudah-mudahan amin.
1: Amin.
0: Baik, kita mengajak pendengar dan pemirsa juga Ibu Cid dan Pak Ardian ya yang mengikuti perjalanan dialog pagi hari ini, nanti bisa ikut partisipasi bertanya kedua narasumber kita. Di ya. Line telepon dan juga pesan singkat yang sama di 0811-6889-697. Untuk siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan di Aceh Barat Daya ya. Di sana pendengar kita bisa mendengarkan melalui frekuensi FM 97,7. Untuk masyarakat atau pendengar kita yang ada di Semelu dapat juga mendengarkan dengan baik di sana di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, terkhusus di Calang dan sekitarnya, itu dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu dengan baik di frekuensi 96,7 MHz. Barangkali saya langsung ke Ibu Cud dulu ya, Bu Cud Eda dulu ini. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi lahirnya Perbup Jam 0 pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di Nagan Raya, Ibu Cud?
1: Latar belakang ya Pak ya?
0: Iya, latar belakang lahirnya Perbup ini.
1: Dengan maksudnya kami melahirkan Perbup ini dengan latar pendidikan bagaimana Nagan Raya ini selama ini kan kualitas pendidiknya sudah baik, tapi kalau bisa dengan adanya Perbup ini ke depan semakin baik, baik dalam hal kualitasnya, karakter anaknya, dan serta kompetisi di dalam era globalisasi ini, dan adanya peningkatan itulah intelektual baik literasi dan numerasi anak-anak di Kabupaten Nagan Raya.
0: Mungkin bisa Ibu jelaskan kepada masyarakat kita begitu ya, bagaimana konsep jam nol yang dimaksud dalam kebijakan ini, Ibu?
1: Konsepnya? Mungkin kalau misalnya kebetulan kan saya kan baru dua minggu di sini kan Pak Parano ya.
0: Yeah.
1: Jadi sebelumnya saya ceritakan dulu sekilas bahwa lahirnya Perbup Nagan Raya ini memang dilatar belakangi keinginan pemerintah Kabupaten Nagan Raya mewujudkan visi misi Pak Bupati ya kan untuk menjadikan Indonesia emas di tahun anak-anak Nagan Raya menjadikan anak-anak Raja menjadi anak-anak Nagan Raya yang mampu dalam segala hal. Jadi ketika itu kepala dinas yang lalu berkolaborasi dengan MPD untuk mewujudkan Perbup Jam 0 ini. Dan ketika pembuatannya kan mereka juga berkolaborasi dengan beberapa instansi terkait. Mungkin kalau untuk teknisnya, mungkin Bapak Kabid GTK kami waktu itu yang ikut terlibat sebagai salah satu yang membantu lah menerbitkan Perbup Jam 0 ini. Mungkin Pak Kabid GTK bisa menceritakan.
0: Ya, Pak Kabid siapa tadi namanya? Pak Kabid GTK?
1: Bayu Aji.
0: Yu Aji ya. Oke, Pak Yu Aji, mungkin Pak Yu Aji bisa ceritakan juga tujuan utama apa yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui penerapan Perbup Jam 0 ini, Pak.
3: Baik, terima kasih Pak Reno. Menyambung dari Pak Kadis tadi bahwa dasar kita adalah bagaimana agar supaya mutu pendidikan di Kabupaten Nagan Raya ini menjadi lebih baik. Jadi tujuan dari Jam 0 ini program ini adalah bagaimana membangun kedisiplinan, kemudian membentuk karakter siswa.

0: kemudian menjadi siswa kita berbudi pekerti yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Nah, ini kita terapkan di sejam sebelum waktu belajar dimulai. Artinya, di sebelum jam 8 itu kita sudah melaksanakan program jam 0 ini.
1: Oh begitu ya. Jadi
0: Itu
1: sebelum
0: kan.
1: jam 8 begitu ya.
0: Iya.
1: Sebelum jam 8 pagi ya. Ini penerapannya sekolah dasar sama SMP aja nih ya, Pak Yuagi ya.
0: Betul, sasarannya untuk jenjang SD dan SMP, Pak.
1: Kenapa tidak SMA diikut sertakan juga?
0: Karena kita kan keterbatasan kewenangan ya. Kewenangan kita hanya jenjang TK, SD, dan SMP.
1: Oke,
0: Untuk
1: provinsi ya kalau
0: tingkat madrasah kan di Kemenag,
1: Kemenag.
0: kemudian untuk SMA, SMK kan di cabang dinas atau di provinsi.
1: Di provinsi ya, oke. Baik, Pak Yuagi, saya ke narasumber yang lain ini, ada Pak Ardiansyah dulu. Pak Ardiansyah, bagaimana Bapak sebagai teman-teman dari BM, MPD begitu ya, memandang kebijakan Perbup Jam 0 dari perspektif peningkatan mutu pendidikan, Pak Ardian?
2: Ya, terima kasih. Ini menarik ya, Bu Reno ya.
1: Iya.
2: Kita di Nagan, ya, jadi mungkin di flashback sedikit, Perbup ini nggak tiba-tiba lahir, Bu. Ada proses panjang yang sangat luar biasa. Jadi sesuai dengan Kanun Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang MPD, jadi sekitar 2 tahun yang lalu, 1 tahun pertama itu MPD sesuai dengan amanah Kanun melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap jenjang satuan pendidikan SD dan SMP. Kita menemukan ada beberapa hal yang harus dievaluasi dan disupervisi, terutama menyangkut dengan karakter, menyangkut dengan kedisiplinan manajemen sekolah dan beberapa hal. Nah, dari hasil supervisi kita dan monitoring itu, kemudian kita tahun lalu di Agustus juga tahun lalu berdiskusi dengan kawan-kawan sebagaimana kata Ibu Kadis tadi, tahun lalu MPD Nagan Raya berdiskusi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bagaimana hasil supervisi dan hasil monitoring kita menyangkut dengan manajemen sekolah, kedisiplinan itu harus kita tingkatkan lebih lebih lebih baik lagi. Nah, tahun lalu itu MPD dengan Dinas Pendidikan akhirnya sepakat bahwa harus ada formula yang harus kita cari bersama dalam rangka meningkatkan manajemen sekolah dan mutu pendidikan. Ketemulah kita bagaimana nih, kita tempatnya harus menerapkan jam nol di jenjang SD dan SMP agar kedisiplinan guru, siswa dan segala macamnya itu bisa mulai tumbuh. Nah, di tahun yang lalu itu Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya setelah berdiskusi dan juga didukung oleh kawan-kawan di legislatif, kita Dinas Pendidikan menerbitkan surat edaran pelaksanaan jam nol tahun lalu, Pak Bung Reno. Jadi Dinas Pendidikan, betul kata Ibu Kadis tadi, ini prosesnya panjang, tidak tiba-tiba lahir perbupnya. Jadi tahun lalu itu Dinas Pendidikan sudah setelah diskusi dengan MPD menerbitkan surat edaran jam nol untuk sekolah. Nah, kemudian surat edaran jam nol ini sudah 1 tahun berlaku.
1: Berlaku.
2: Sudah 1 tahun dilakukan oleh 179 SD dan SMP di Kabupaten Nagan Raya. Nah, surat edaran jam nol ini kemudian MPD, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya juga melakukan monitoring lagi terhadap pelaksanaan surat edaran pemberlakuan jam nol yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Nah, kemudian Bu Reno dan pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, MPD Nagan Raya kemudian melihat pelaksanaan jam nol yang dilakukan berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagan Raya itu luar biasa efektifnya. Luar biasa. Jadi anak-anak datang 7.30, guru-guru menyambut siswanya di pintu gerbang, kemudian mereka melaksanakan kegiatan literasi numerasi karena di MPD membaca surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan itu adalah kegiatannya misalnya di hari Senin itu ada upacara, hari Selasa ada literasi, hari Rabu ada literasi numerasi, hari Kamis literasi budaya, hari Jumat literasi religi, hari Sabtu ada gotong royong, literasi gotong royong. Dan ini luar biasa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Jadi ketika 1 tahun dari Agustus 2025 sampai dengan Juli 2026, MPD melihat ini adalah sebuah apa langkah yang sangat luar biasa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Kemudian di bulan 7 yang lalu MPD Nagan Raya kemudian merekomendasikan karena sesuai dengan Kanun Nomor 6 Tahun 2021 21 tentang MPD, tugas MPD adalah merekomendasikan kepada pemerintah daerah tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, kita MPD Nangkaraya kemudian merekomendasikan kepada Bupati Nangkaraya agar surat edaran jam nol yang sudah diterbitkan 1 tahun lalu oleh Dinas Pendidikan itu bisa ditingkatkan menjadi peraturan Bupati. Karena sebelumnya Bupati Nangkaraya di September tahun 2025 juga telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah dari jenjang PAUD, TK, SD dan SMP. Itu luar biasa juga programnya. Mereka Bupati mengumpulkan seluruh kepala sekolah, menjelaskan visi misinya, kemudian mengajak agar SE yang diterbitkan itu, SE jam 0 itu menjadi dilakukan, ditaati, kemudian dikembangkan. Nah, tahun ini MPD mendorong Bupati Nangkaraya agar menerbitkan peraturan Bupati. Jadi ini bisa menjadi sebuah kebijakan yang sangat luar biasa. Kalau saya mengatakannya kebijakan politik yang dilakukan atau diambil oleh Bupati Nangkaraya, menerbitkan jam nol untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak di literasi dan numerasi. Dan ini menurut MPD adalah langkah yang sangat luar biasa, langkah yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Dan kemudian kawan-kawan di Dinas Pendidikan yang melaksanakannya secara teknis. Nah, jadi Bung Reno, Perbup ini tidak hadir atau tidak terbit tiba-tiba, tapi dari proses yang sangat luar biasa, kolaborasi seluruh pihak MPD dengan Dinas Pendidikan, dengan kawan-kawan legislatif, karena ketika MPD di pansus DPRK misalnya, kawan-kawan di DPRK itu tanya, gimana nih kondisi pendidikan kita? Nah, jadi menurut kita, Perbup jam nol ini adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Nangkaraya, untuk meningkatkan banyak hal, untuk meningkatkan berbagai hal, terutama mutu pendidikan di Kabupaten Nangkaraya. Mungkin di awal itu dulu, Bung Reno.
1: Baik, Pak Ardian, sejauh mana MPD dilibatkan dalam penyusunan ataupun memberikan rekomendasi terhadap kebijakan ini begitu?
2: Ini kolaborasi yang luar biasa antara MPD dengan Dinas Pendidikan. Jadi secara teknis ini wilayahnya Dinas Pendidikan. Namun MPD terlibat dari awal, Pak. Itu kalau saya tidak salah mungkin Pak Bayu Haji punya data terakhir. Kita diskusinya setahun yang lalu. Setahun yang lalu MPD diskusi dengan Dinas Pendidikan. Kita sepakat, ayo sama-sama ini menjadi gerakan kita bersama. Tidak hanya gerakan MPD atau gerakan dinas, dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing, dengan amanah yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi MPD terlibat aktif, Dinas Pendidikan terlibat aktif. Dan informasinya tanggal 4 Agustus beberapa yang lalu, ketika di bulan Juli kita rekomendasikan agar diterbitkan, agar Bupati menerbitkan ini menjadi apa, SE ini ditingkatkan jadi Perbup. Kemudian Bupati menyerahkan dokumen Perbupnya ke MPD. Nah, tanggal 4 Agustus Bupati menyerahkan dokumennya ke MPD, kemudian tanggal 6 Bu Karisya, tanggal 6 Agustus kita ketemu dengan kawan-kawan di Dinas Pendidikan dipimpin oleh Ibu Kadis, ada Pak Bayu juga, pejabat utama di Dinas Pendidikan. Kita diskusikan nih. Karena setelah kita baca-baca perbupnya, di situ ada 4 aktor, Bung, yang terlibat yang terlibat dalam perbup itu. Aktor pertama sekolah, aktor kedua Dinas Pendidikan, aktor ketiga pengawas sekolah, aktor keempat MPD. Nah, jadi kolaborasinya sesuai dengan tugas dan fungsi. Nah, jadi tanggal 6 Agustus MPD Nangkaraya bersama Dinas Pendidikan, kita memetakan peran apa, MPD berada di wilayah mana, Dinas Pendidikan wilayah yang mana. Karena kalau 4 aktor ini, Satuan Pendidikan itu yang melaksanakan Perbup. Dinas Pendidikan yang melakukan pembinaan terhadap Perbup ini. Bapak-bapak ibu pengawas mendampingi sekolah dalam hal pelaksanaan Perbup. Sedangkan MPD tugasnya mengawasi, memantau. Nah, jadi di tanggal 6 Agustus setelah Perbup diserahkan ke MPD, kita langsung gas berdiskusi dengan Dinas Pendidikan. Dan alhamdulillah di tanggal kalau saya tidak salah itu mungkin nanti dikoreksi, di tanggal 14 MPD dan Dinas Pendidikan juga sudah ketemu dengan Ibu Bapak Pengawas Sekolah.
1: Oh, begitu. Tanggal 14 Agustus kemarin ya.
2: Kolaborasinya luar biasa ini, Pak, Bung. Jadi MPD, Dinas Pendidikan, di tanggal 14 MPD dan Dinas Pendidikan sudah ketemu dengan Bapak Ibu Pengawas Sekolah. karena aktor ketiga itu pengawas sekolah dalam perbuk. Nah, kita menyamakan persepsi lagi, semangatnya apa. Kalau kami kan di MPD mengawal kebijakan, kalau dinas pendidikan itu membina satuan pendidikan dari perbuk ini. Dan Moreno sedikit lagi, dan kita juga sesuai dengan arahan dari kesepakatan dengan dinas pendidikan, Bu Kadis juga telah menetapkan jadwal ya, Bu Kadis ya, untuk tanggal, untuk tiga titik. Kita akan sosialisasi ini di 179 sekolah, Bung.
1: 179 sekolah tadi ya, SMP dan ya, SD.
2: SD
1: ya?
2: Dan SMP. Jadi kalau Bung tanya kolaborasinya bagaimana? Kolaborasinya luar biasa. Kolaborasinya luar biasa. Jadi MPD dengan kewenangannya, dinas pendidikan dengan, jadi ini tidak berjalan sendiri-sendiri.
1: Artinya jadi, setahun sudah berjalan dari 2025 dari surat edaran, sudah surat edaran itu dari 179 sekolah itu, apakah memang semuanya sudah maksimal menjalankan jam nol ini?
2: Nah, jadi kan ini masalahnya. Ombak apa lautnya sama, ombaknya beda-beda, Bu.
1: Oke.
2: Nah, jadi misalnya jam 0 ini kan misalnya kita mulai sekolahnya kan jam 7.30 nih. Kalau misalnya di daerah-daerah yang di perkotaan katakanlah yang aksesnya mudah, mudah dilaksanakan 7.30 gitu kan. Nah, kemudian kalau di sekitar pinggiran beda lagi. Nah, apa namanya? Tantangannya, masalahnya. Namun evaluasi dari MPD dari 179 sekolah ini, kami pastikan itu 90% itu melaksanakan surat edaran jam 0. Karena kenapa? Kami juga memiliki MPD Nagan Raya itu juga mendapatkan semacam diskusi, ada ruang diskusi dengan sekolah-sekolah. Mereka itu mendokumentasikan kegiatannya, Bung. Mereka mendokumentasikan kegiatannya, kemudian mengirimkan ke grup WA, mengirimkan ke sosmed mereka, sekolah masing-masing. Dan yang kita pastikan, 90% sekolah di Nagan Raya itu ketika masih berstatus SE, sudah menerapkan ini. Kemudian ada juga yang kritik ke IPD. Itu kan memang sudah dilakukan. Jam 0 itu kan tidak itu sudah sesuatu yang biasa. Nggak ada yang baru di situ. Benar bahwa jam 0 adalah memang pembiasaan di pagi hari. Benar, kita setuju sebuah sekolah itu melakukan. Tapi di Nagan, Dinas Pendidikan Nagan Raya, 1 tahun yang lalu sudah menerbitkan surat edaran agar jam 0 dilakukan. Jadi ada penekanan di situ, ada stresinya di situ. Nah, 1 tahun setelah SE, bupatinya yang terbitkan peraturan bupati. Nah, ini kan semakin semakin komprehensif pelaksanaannya.
1: Dan memperkuat begitu ya?
2: Memperkuat.
1: Baik, kita ajak pendengar dan pemirsa juga nih Bang Pak Ardian dan juga Ibu Cut ya, dan juga Pak Yuagi ya. Jadi yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini, tentunya di program Labo Menyapa, tema kita pagi hari ini peraturan bupati atau perbup jam 0 pada satuan pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Nagan Raya. Bersama narasumber kita ada PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Ibu Cut Enda Dewi Yeni, kemudian Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pak Ardiansyah, dan juga ada Kabid GTK begitu ya, ada Pak Yuwagi begitu ya. Jadi kita ajak pendengar yang ingin bertanya bisa di satu nomor, bisa melalui pesan singkat, juga bisa langsung ditelepon ya di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 Melabuh dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Barangkali saya ke Ibu Cut lagi nih. Ibu Cut, Ibu Cut bisa sampaikan apakah memang kebijakan ini sudah melalui kajian akademis atau evaluasi atau juga studi banding begitu dengan daerah lain yang telah diterapkan dengan program yang serupa begitu, Ibu Cut?
3: Iya, sebenarnya ini jam nol ini kan sudah lama memang dilaksanakan. Mungkin di semua kabupaten juga ada yang melaksanakan. Cuman kami ini outcome-nya kami buatkan dengan perbup supaya lebih berkekuatan hukum lagi kan, Pak. Jadi ketika sudah ada perbupnya, mau nggak mau kalau Pemda Nagan Raya, Dinas Pendidikan dalam hal ini wajib untuk melaksanakan perbup jam 0 ini. karena udah disahkan kan okay. Pak. Tapi kita udah melakukan kajian-kajian juga dengan mungkin Pak Ardi memang itunya juga sebagai salah satu pionirnya bekerja sama dengan Universitas Teguh Umar, kajian okay. akademisnya. Udah itu dengan beberapa orang narasumber yang kompeten lah Pak. Karena kan kita menghasilkan suatu naskah akademik dalam hal ini perbuk kan nggak mungkin harus ada berkolaborasi dengan berbagai pihak, bukan satu pihak aja. Makanya kita setelah melalui kajian yang mendalam, akhirnya kita terbitlah perbuk ini. Dan kebetulan juga Pak Bupati Nagan Raya sangat mendukung sesuai nanti visi-visi beliau ke depan mencerdaskan anak-anak Nagan Raya.
1: Oke, di sisi lain Bu Cut, bagaimana kesiapan sekolah terutama di daerah terpencil ya dalam menerapkan kebijakan ini nanti?
3: Kalau kita udah mengadakan pertemuan juga dengan MKKS ya Pak Bayu, K3S, mereka semua antusias, semangat untuk menerapkan jam 0 ini. Karena kan dengan jam 0 ini diharapkan orang tua dari murid atau siswa ini kan semangat mengantarkan anak-anaknya sebelum jam 8. Jadi kan jam 7.45 kan ini. Jadi mereka jam 7.45 mereka mengantarkan anak-anaknya di depan sekolah. Dan ibu-ibu gurunya telah berkomitmen untuk menerima anak-anak
1: menyambut,
3: dari orang tua ke sekolah. Jadi disitulah terjadi hubungan hubungan silaturahmi antara orang tua dengan ibu guru, supaya sama-sama ini kita bertanggung jawab loh terhadap anak-anak didik kita, bukan hanya guru aja tapi orang tua juga sebelumnya sudah harus bertanggung jawab pada anak-anaknya. Mungkin itu juga kan awal supaya pembentukan karakter anak budi pekerti, dan itu juga sosialisasinya nanti selama mereka di sekolah mereka mempunyai berinteraksi yang positif bukan yang negatif dalam hal ini kan, supaya kita juga mungkin bisa mengurangi kayak mungkin nanti kalau misalnya nggak dalam pengawasan kita kan akan terjadi bullying, itu kan kita nggak harapkan ya ke depannya. Mungkin itu juga salah satu tujuan utama dari perbuk jam 0 ini.
1: Sebagian masyarakat itu kan menilai bahwa penambahan waktu belajar ini dapat menambah beban peserta didik, Bu Cep. Terus bagaimana tanggapan ibu terhadap anggapan tersebut?
3: Sebenarnya ini bukan penambahan Pak, ini kebiasaan. Jadi ini memang nggak ada sanksinya lah. Tapi ini sebenarnya kan wajib jam wajibnya kan jam 8. Tapi ini kan di luar jam wajibnya, sehingga hanya kita menghapus jadi kebiasaan yang positif kepada orang tua. Jadinya dengan adanya kebiasaan kan lama-lama akhirnya kan mereka menjadi sesuatu karena baik ya kan, mereka pasti menyambut kan. Orang tua masyarakat kan senang kalau ada suatu aturan walaupun tidak mengikat mereka ya, tapi itu mungkin akan menghasilkan efek yang baik di kemudian hari gitu loh Pak.
1: Oke, baik, saya ke Pak Ardian lagi. Pak Ardian, apakah memang kebijakan ini berpotensi meningkatkan prestasi akademik siswa Bapak? Atau justru lebih menitik beratkan pada pembentukan kedisiplinan saja?
2: Oke, ini kita tahu sekarang Bu, sekarang ada namanya rapor pendidikan.
1: Oke.
2: Rapor pendidikan itu ada lima hal, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah, ada lima hal yang dinilai. Itu literasi, numerasi, karakter, kebinekaan, iklim belajar, ada beberapa hal. Nah, jadi kita fokusnya di literasi dan numerasi. Kami melihat perbuk ini itu mendukung juga ke arah sana, Bu. Ya, jadi perbuk ini kan misalnya tadi kayak seperti kata Ibu Kadis, orang tua mengantarkan anaknya pagi-pagi nih. Jadi mungkin saya coba tambah sedikit dari apa kata Ibu Kadis tadi. Jam 0 ini bukan jam tambahan, Bung. Jadi yang harus dipahami bukan jam tambahan, tapi ini kalau kita di MPD dan sepakat dengan Dinas Pendidikan, kita sebutnya begini, mutu pendidikan di Nagan Raya itu dimulai sebelum bel berbunyi. Maksudnya jam 7.30 orang tua sudah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah dan disambut oleh guru-guru. Kemudian persiapan 7.45 mulai dilakukannya jam 0 ini. Nah, jam 0 ini penguatan literasi, numerasi. Nah, tadi kita ingin sebutkan bahwa di samping mutu pendidikan, sebelum ke sana Bung, jam nol ini, perbuk jam nol ini juga memperbaiki ekosistem pendidikan. Mm-hmm. Kita tahu bahwa pusat pendidikan itu ada yang pertama itu keluarga, yang kedua lingkungan, yang ketiga baru lembaga pendidikan. Nah, perbuk ini mendorong semua pihak, terutama keluarga. Misalnya anak-anaknya kan dia harus mengantarkan anak-anaknya pagi, pagi sekali 7:30. Karena kenapa? Ada jam nol, ada jam nol di sekolah sebelum jam mata pelajaran reguler. Nah, anak-anak kalau karena dia harus berangkat 7:30, otomatis dia nggak boleh begadang. Itu dia. Orang tuanya harus siap mengantarkan anaknya di pagi hari. Nah, pembiasaan-pembiasaan seperti ini, Bung, akan membuat mutu pendidikan kita juga akan meningkat karena anak-anak sudah disiplin. Orang tua sudah mendorong anaknya full, tidak hanya membebankan ini ke pihak sekolah. Kemudian lingkungan juga kan nanti akan terbentuk sebuah ekosistem, anak-anak tidak boleh lagi begadang malam karena dia harus bangun pagi untuk 7:30 sudah berangkat ke sekolah. Guru-guru juga kita harus nggak boleh telat-telat lagi nih, karena orang tua sudah mengantarkan anak-anaknya di pagi-pagi. Nah, jadi dari sini, dari seperti Ibu Kadis bilang tadi, pembiasaan-pembiasaan ini harapan kita akan mendorong peningkatannya mutu. Nah, perbup tidak otomatis menambah meningkatkan secara otomatis, misalnya proses pembelajaran akan lebih baik, ini proses. Nah, jadi makanya saya betul kata Bu Kadis bilang tadi, saya sepakat dengan Bu Kadis, perbup ini adalah pembiasaan-pembiasaan positif. Jadi kita mulai dari sana, kita membayangkan misalnya anak kita pintar, tapi nggak memiliki akhlak yang baik, mohon maaf misalnya. Anak kita misalnya, kita mau bilang anak kita harus rajin belajar, tapi nggak disiplin. Kita mau bilang bahwa masyarakat harus terlibat mendukung proses pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan di Nagan Raya, tapi keluarga-keluarga di Nagan Raya tidak mendukung, mendorong, membantu anak-anaknya menuju ke sana.
1: Ini sama jadi aja begitu ya?
2: Sama saja. Nah, alhamdulillah, seperti Bu Karis bilang tadi, Kota Nagan Raya menerbitkan ini adalah sebenarnya untuk menguatkan ekosistem pendidikan kita.
1: Terus Pak Ardian, apakah MPD melihat adanya tantangan sosial yang mungkin muncul begitu, seperti kesiapan keluarga, pola pengasuhan, dan juga kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri, Pak Ardian?
2: Saya diskusi dengan beberapa kepala sekolah di jenjang sekolah dasar, Bu Reno. Ada kepala sekolah yang mengatakan kepada saya begini, waduh, ini ada beberapa orang tua bilang, gara-gara program di sekolah harus datang pagi-pagi, kami sekarang udah harus siap-siap antar anak-anak, Bu. Jadi, nah ini sebenarnya tantangan juga. Kita tidak hanya sedang fokus kita ke anak-anak, tapi fokusnya ke semuanya. Bayangkan 179 SD dan SMP di Nagan, itu jam 7:30 anak-anak sudah ke sekolah. Berarti ada 100, misalnya ada kalau satu sekolah misalnya ada siswanya 365 misalnya, atau 300 orang, ada 300 orang keluarga pagi-pagi itu harus bangun pagi-pagi mempersiapkan anaknya, mempersiapkan bekal anaknya, sarapan anaknya. Nah, kalau ini dilakukan terus, ini kan luar biasa, tidak hanya sekolah, tapi juga kehidupan sosial budaya di Nagan juga akan lebih baik. Nah, itu ke sana, Bung. Jadi tantangannya sebenarnya ini kita mengubah mindset saja. Dan ini langkah strategis yang diambil oleh Bupati Nagan Raya melalui Dinas Pendidikan. Jadi kalau selama ini ada asumsi ketika anak kita sudah kita kasih ke sekolah, maka itu 100% tanggung jawab sekolah. Tidak seperti itu. Nah, melalui perbup ini kita dorong keterlibatan tiga pusat pendidikan tadi, keluarga, lingkungan juga terlibat, tidak hanya sekolah. Begitu, Bu.
1: Baik. Kalau memastikan begitu, Pak Ardian, cara memastikan agar kebijakan ini tidak hanya menjadi program administratif saja, tetapi memang benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan, Pak Ardian?
2: Nanti mungkin bisa disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Perbup ini, Bung, ini tidak berada di ruang hampa.
1: Yeah, okay.
2: Perbup ini tidak berada dalam laci bupati. Mm-hmm. Perbup ini sudah diserahkan ke MPD dan MPD sudah berdiskusikan dengan Dinas Pendidikan dan insya Allah nanti mungkin bisa disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Mm-hmm. Dinas Pendidikan juga telah mempersiapkan atau telah mengeluarkan juknisnya. Mm. Jadi ada juknis pelaksanaan perbup untuk satuan pendidikan ini dan kita mendorong juga Dinas Pendidikan untuk menerbitkan itu. Nampaknya sepertinya sudah, karena kenapa? Karena nanti kami MPD dengan Dinas Pendidikan di tanggal 20, tanggal 22 dan tanggal 31 kita ketemu lagi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah.
1: Oke.
2: Di tingkat SD dan SMP kita diskusi. Nah di sana nanti Dinas Pendidikan akan menyampaikan juknisnya, MPD akan menyampaikan katakanlah semangatnya. Jadi ini tidak administratif, Bung. Jadi perbup ini tidak administratif. Misalnya lahir perbup kemudian hanya dalam laci laci meja bupati atau dalam lacinya meja MPD atau justru dalam lacinya meja Ibu Kadis, enggak. Okay. Ini operasional, Bung. Ini operasional dan kita mengatakan kita sepakat di MPD dan kita sepakat juga dengan Dinas Pendidikan. Perbup jam 0 ini adalah bagaimana memastikan mutu pendidikan dimulai sebelum bel berbunyi. Sebelum bel berbunyi di Nagan Raya kita sudah memulai memperbaiki meningkatkan mutu pendidikan dengan jam 0. Jadi mutu pendidikan itu bukan ketika guru berdiri di depan kelas. Bunyi bel kemudian guru berdiri di depan kelas kita baru bicara mutu. Tidak, di Nagan Raya kita sepakat dengan Dinas Pendidikan dan ini semangat dari Bupati Negara ya, mutu pendidikan dimulai sebelum bel berbunyi.
1: Baik, saya ke Ibu Cut dulu. Ibu Cut, apakah memang Dinas Pendidikan telah menyiapkan pedoman teknis bagi kepala sekolah dan guru agar pelaksanaan program ini berjalan sesuai tujuan begitu, Bu Cut?
3: Iya, benar Pak. Kami sudah menyiapkan juknisnya. Sekarang sudah di mungkin untuk mekanisme isi juknisnya Pak Kabid GTK yang kemarin itu mendalami pembuatan juknisnya ya Pak. Pak Bayu, mungkin Pak Bayu bisa jelaskan bagaimana perkembangan terakhir untuk juknis tersebut untuk agar dapat diterapkan.
0: Baik, terima kasih Pak Rani. Untuk juknis kita sudah persiapkan juga, kemarin juga sudah berkolaborasi dengan MPD untuk memfinalisasi juknis tersebut. Dan alhamdulillah untuk bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan, kemudian poin-poin apa yang nanti menjadi hal yang harus dilaporkan, bagaimana perkembangannya dan sebagainya, itu sudah tertuang dalam juknis tersebut sehingga sekolah sudah dapat seragam untuk memberikan masukan ataupun laporan kepada Dinas Pendidikan yang tujuannya nanti kita akan juga berikan kepada Bapak Bupati sebagai kepala daerah.
1: Pak Bayu bagaimana?
0: Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita mulai gebrakan untuk sosialisasi serentak, mungkin akan dibantu dengan MPD dan juga Bapak Pengawas di Satuan Pendidikan untuk kita sama-sama mensosialisasikan juknis jam 0 ini.
1: Terus bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan perbup jam 0 di seluruh sekolah di Nagan Raya begitu?
0: Ya, untuk mekanisme bagaimana kita mengevaluasi kemudian mendampingi sehingga pelaksanaan jam 0 ini dapat terus berlanjut. Kemudian kita dengan melalui pengawas sekolah, Pak. Melalui pengawas sekolah kita sudah ada kemarin sudah ada untuk pembinaan terhadap kepala pengawas sekolah melalui MPD. Kita berikan bagaimana teknis ataupun mekanisme untuk memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan jam 0 di satuan pendidikan.
1: Baik, Pak Bayu ini ya. Pak Bayu, jika ditemukan sekolah yang belum siap menerapkan kebijakan ini, apakah memang akan diberikan masa penyesuaian atau pendampingan khusus begitu? Mungkin bisa dibantu juga dengan Ibu Cut begitu.
3: Mungkin kalau misalnya mereka masih perlu waktu, kan ini karena ini kebiasaan, bukannya wajib ya. Jadi kan kita akan mensosialisasikan dulu apa permasalahan sehingga tidak dapat diwujudkan jam 0 ini. Ya mungkin apa-apa yang bisa kita nanti tanggulangi, ya insya Allah kita akan bekerja sama kepala sekolah atau sekolah-sekolah yang pada saat ini belum bisa mewujudkan jam 0 ini. Karena kan ini kan juga masih dalam uji coba juga mungkin kan Pak, karena kan nggak bisa langsung serta merta bisa semua dapat melaksanakan jam nol ini. Iya. Mungkin step by step, bertahap mungkin
1: iya,
3: ya Pak,
1: walaupun
3: ya.
1: Walaupun memang sudah berjalan satu tahun begitu ya.
3: Iya betul, apalagi yang daerah jauh mungkin kan kita juga kan menampung apa keluh kesah mereka. Kan kita nggak langsung harus atau apapun lah dalam hal ini. Kita mesti tetap pendekatan secara apa kekeluargaan juga mungkin kan kepada mungkin karena mungkin mungkin di sana orang tuanya kan banyak ya apanya kendala-kendala yang mungkin harus dihadapan setiap daerah sekolah kan beda-beda kan Pak.
1: Yeah.
3: Jadi mungkin itu juga sih. Tapi kan kita tetap supaya jam nol ini dapat dilaksanakan. Intinya itu walaupun nggak harus segera tapi perlahan-perlahan step by step insya Allah semua sekolah di Nagan Raya dapat melaksanakan jam nol ini. Insya Allah Pak.
1: Insya Allah baik. Saya ke Pak Ardian. Pak Ardian, apakah ada indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas perbup jam nol dalam jangka pendek maupun jangka panjang begitu Pak Ardian?
2: Ya, indikatornya kita nggak diskor Pak.
1: Okay.
2: Bukan nilai A, B, C,
1: okay.
2: D atau E malah kan. Indikatornya adalah kebiasaan.
1: Tetap ketika kebiasaan
2: kita,
1: ya.
2: Kita tetap ini karena pembiasaan, Pak. Bahwa sekolah sukses melakukannya itu karena kan begini, ada kewajiban sekolah untuk mendokumentasikan video, Pak. Mereka membuat video dan mengupload atau mempostingkannya di media sosial.
1: Oke. Okay.
2: Nah, ini juga partisipasi masyarakat kan bisa lihat nih. Nah, jadi makanya kita sudah ketahuan di SE dulu Pak sebelumnya di surat edaran itu.
1: Oke.
2: Nah, jadi bukan juga lomba posting video Pak.
1: Iya.
2: Jadi berat juga nanti kalau lomba posting video.
1: Yeah.
2: Jadi
1: manipulasi nanti AI ya.
2: Makanya jadi videonya jadi bukan itu. Jadi indikatornya apa? Indikatornya adalah sekolah itu sudah mulai misalnya nih yang 7.30 sudah ada guru Pak di sekolah. Jadi ketika orang tua mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, itu guru sudah menyambut di pintu gerbang. Nah, ini kan pembiasaan yang ada dua hal di sini. Artinya masyarakat sudah terlibat, orang tua murid sudah terlibat untuk mendukung anaknya dalam proses pembelajaran.
1: Oke.
2: Dengan mengantarkan anaknya pagi-pagi ke sekolah. Manajemen sekolah atau manajemen satuan pendidikan sudah berubah, sudah lebih baik.
1: Iya.
2: Artinya guru 7.30 sudah berdiri di depan pintu gerbang sekolahnya menerima anak-anak menyambut anak-anak datang ke sekolah. Nah, ketika dia datang pagi-pagi, anak-anak kita itu kan mandi pagi, sarapan pagi. Orang tua juga menyiapkan sarapan pagi. Kalau kita berada di sekolah dari rumah, kemudian mengantarkannya ke sekolah di pintu gerbang disambut oleh ibu gurunya. Dia ngucapin salam. Dia mengucapkan salam, dia menyalami ibu-ibunya, menyalami ibu gurunya, bapak ibu gurunya. Nah, kemudian dia sampai ke sekolah. Nah, proses ini adalah persiapan ketika dia masuk ke kelas. Kan itu Pak Reno, Bung Reno. Nah, kemudian sebelum masuk ke sekolah, sebelum dia masuk ke kelas, ada kegiatan jam 0, 7.45 seperti Bung Karis bilang tadi. 7.45, jam 0 ini tidak hanya kebanyakannya ini kegiatannya di luar kelas,
1: Bu.
2: Nah, dia berkumpul dengan teman-temannya, misalnya
1: kalau
2: dia
1: lupa,
2: dia berkumpul dengan teman-temannya, dia baca doa pendek, arahan ibu gurunya. Nah, kemudian jam 8 dia masuk ke kelas. Waktu 30 menit sebelum masuk, ini adalah pembiasaan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, jadi, Bung, yang ingin kita lakukan dari sini, goalnya adalah salah satunya adalah karakter.
1: Iya.
2: Nah, karakter itu masuk dalam rapor pendidikan. Anak-anak kita, anak-anak Nagan itu dengan jam nol ini, maka harus memiliki karakter. Dia insya Allah akan berkarakter. Nah, kalau pembiasaan ini terus dilakukan, insya Allah ini akan dapat itu. Karena begini juga dia, Bung Reno dan pendengar RRI manapun Anda berada. Mutu pendidikan itu seperti mata rantai dia. Ilustrasi saya tadi ada orang tua mengantarkan anaknya. Orang tua mata rantai pertama. Kemudian dari orang tua dia mengantarkan ke sekolah, ke TK, mengantarkan ke SD, kemudian SMA, kemudian nanti perguruan tinggi. Jadi kalau dia orang tuanya tidak terlibat, dia mengantar anak di tingkat TK telat, ketika anaknya SD mengantarnya telat, ketika di SMP rusak dong, nggak disiplin dengan anak kita.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi ini adalah langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Dengan Raya dalam hal ini dinas pendidikan.
1: Oke. Okay.
2: Kita melihat ini bahwa ini gerakan ini dilakukan sudah satu tahun sebelumnya di SE, tahun ini di Perbup,
1: dan PD
2: melihat ini gerakan yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya bilang Perbup ini tantangannya adalah seperti kita berlayar, cuman kita memiliki kompas yang sama, kompas sama, lautnya sama, ombaknya berbeda.
1: Ombaknya berbeda. Kalau perahunya berbeda. Perahunya sama.
2: Perahunya bisa beda karena bisa begini. Okay. Jadi kan ada sekolah yang jumlah muridnya banyak.
1: Okay.
2: Ada sekolah yang jumlah murid.
1: Jadi ukuran kapal juga berbeda gitu ya.
2: Itu dia. Jadi kalau yang sekolah kecil siswanya kita anggap itu sekoci. Kalau sekolah yang banyak siswanya kita anggap itu kapal pesiar. Nah, mengelola kapal pesiar dengan sekoci itu berbeda. Namun Perbup ini menjadi kompas yang sama. Artinya mau sekolahnya banyak siswa, sedikit siswa,
1: tujuannya 30, sama.
2: Gurunya harus sudah menyambut siswa di depan pintu gerbang. Dan hari ini Bu Reno pelan-pelan seperti kata Bu Kadis tadi, kalau pagi-pagi itu di sekolah di Nagan kita bisa cek. Makanya indikatornya apa? Indikatornya kita cek. Ada nggak 7.30 gurunya berdiri di depan pintu gerbang menyambut siswa? Nah, Ibu Kadis beberapa waktu yang lalu itu terpantau oleh MPD menyambut siswa di SD Ujung Patihah. Jadi Ibu Kadis ya, jam 7.30 Bu Kadis sudah di SD Ujung Patihah di Kecamatan Kuala menyambut siswa bersama guru-guru. Nah, itu indikatornya, Bung. Guru menyambut siswa, orang tua mengantarkan siswa. Harapannya ada pembiasaan yang positif.
1: Baik, di penghujung dialog kita, closing statement apa nih harapan dari MPD, mewakili dari teman-teman di MPD untuk program ini, jam nol ini, sehingga ada keberlanjutan yang baik untuk masyarakat di sana dan juga untuk para peserta didik begitu, Pak Ardiansyah.
2: Ya, kami di MPD dan sepakat juga dengan Dinas Pendidikan. Tadi gerakan ini adalah gerakan bersama dan kita terus kampanyekan bahwa pendidikan di Nagan itu mutunya dimulai ketika bel belum berbunyi. Nah, jadi MPD sesuai dengan yang diamanahkan oleh kanun tentang MPD akan memaksimalkan tugas dan kewenangan, tugas dan fungsinya untuk mendukung dunia pendidikan. Dan hari ini juga kami sampaikan di sini, terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Dengan Raya. Sebenarnya mereka lebih ke teknis, lebih ke teknis sifatnya, tapi mau berkolaborasi dengan MPD. Mau mengajak kita terus, Dinas Pendidikan mau bersama-sama terus dengan MPD, dan MPD terus bersama-sama dengan Dinas Pendidikan. Dan ini adalah potensi kekuatan kita yang sangat luar biasa. Seperti kata Pak Bayu tadi, kami juga dilibatkan dalam sosialisasi Perbup ini, Bu Reno. Jadi kita MPD sudah ketemu dengan ibu bapak pengawas sekolah, dan ini nanti ada di 3 titik lagi. Harapan kita 179 satuan pendidikan SD dan SMP, MPD juga akan ikut terlibat di sini, akan membersamai Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan perbup. Jadi satu kata mungkin, satu kalimat mungkin, terima kasih untuk Dinas Pendidikan. Ayo sama-sama kita sepakat bahwa mutu pendidikan di Nagan kita mulai sebelum bel berbunyi. Kita sudah lakukan itu. Mungkin dari saya itu, Bung.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Ardian. Saya ke Ibu Cut. Bu Cut, mungkin ada tambahan apa harapan Ibu dari Dinas Pendidikan di Nagan Raya? Silakan, Ibu.
3: Mungkin harapan saya semoga Perbup jam 0 ini dapat dilaksanakan di seluruh sekolah di Nagan Raya dan dapat berdampak terhadap pembentukan karakter siswa bagi peningkatan mutu pendidikan di Nagan Raya. Juga kami juga mengharapkan semoga MIN dan MSEN juga dapat sama-sama memperlakukan atau melaksanakan juga Perbup jam 0 ini. Harapan kedepannya semoga kita sama-sama satu visi dan misi. Mungkin begitu aja.
1: Baik, terima kasih Ibu Cut. Dan pendengar, pemirsa Tambah Terasa, kebersamaan kita dalam program Melabu Menyapa sudah berada di penghujung acara. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada narasumber yang telah hadir ikut serta di program ini, melalui Zoom. Ada Ibu Cut Enda Dewi Eni selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, serta Pak Ardiansyah selaku Wakil Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya. Juga tadi dibantu ada Pak Bayu dan Pak Yuagi ya. Semoga dialog pagi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentunya kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta tantangan dalam penerapan Perbup Jam 0 pada Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Nagan Raya. Saya Reno Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama RRI Melabuh. Kami terus menemani Anda hingga tengah malam nanti. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Di mana hari ini merupakan di hari Selasa, edisi siar di 18 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda yang ada dalam Kota Melaboh, juga pendengar kita yang berada di luar Kota Melaboh? Pagi ini kalau kita melihat cuaca untuk hari ini, alhamdulillah cukup cerah sekali pendengar ya. Walaupun belum begitu siang, tapi matahari kayaknya sudah mulai terasa sangat cerah sekali ya. Dan juga terima kasih bagi pendengar kita nih yang sejak subuh tadi hingga saat ini masih terus setia mendengarkan rangkaian program acara yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Melaboh untuk hari ini. Dan pastikan jangan kemana-mana, karena masih banyak program acara yang akan terus kami suguhkan untuk menemani pendengar, baik yang berada di rumah, di tempat aktivitas, atau di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Dan mudah-mudahan juga di kesempatan hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan apapun itu kesibukan, kegiatan yang akan dikerjakan untuk di hari ini kiranya dapat berjalan dengan baik, bisa membuahkan hasil yang lebih baik, lebih bagus ya daripada hari-hari kemarin, dan bisa terlaksana seperti rencana yang sudah Anda susun sejak semalam. Baiklah pendengar, tanpa banyak bicara lagi, rasanya sudah tidak sabar lagi pendengar ya untuk mendengarkan kira-kira di awal perjumpaan kita apa lagu yang akan disuguhkan pagi hari ini. Baik, kita langsung saja lagu yang pernah dipopulerkan oleh Peter Pan dengan Ada Apa dengan

Baik pendengar, baru saja tadi kita menikmati lagu dari yang berjudul Ada Apa Denganmu. Nah, untuk di suasana pagi menjelang siang hari ini, kami yakin tentunya pendengar masih dalam keadaan sehat. Dan kalaupun ada yang lagi kurang sehat atau memang lagi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami yang sedang bertugas tak lupa mendoakan selalu, semoga lekas sembuh. Baik pendengar, di samping kesibukan pendengar, kami yakin ya, Anda sesibuk-sibuk apapun pasti bisa meluangkan waktu untuk terus bergabung bersama kami Pro 1 RRI Melaboh untuk mendengarkan rangkaian program acara yang terus kami sajikan dengan harapan bisa menambah semangat dan spirit Anda dalam melakukan berbagai kesibukan baik yang berada di instansi pemerintah maupun swasta. Nah, pendengar, di samping itu lagu-lagu hiburan juga akan terus kami hadirkan dan juga berbagai pariwara nanti. Namun juga ada beberapa tips yang akan kami sampaikan seperti berikut ini, yaitu terkait dengan cara mengatasi rasa malas yang mudah dilakukan ya. Nah, rasa malas sebenarnya adalah hal yang normal, tetapi sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, oleh karena itu dampak rasa malas yang berlarut-larut tidak boleh disepelekan. Kalau memang tidak segera diatasi, nah juga rasa malas mungkin saja timbul karena Anda sulit fokus. Untuk membantu mengembalikan fokus, lakukan aktivitas fisik. Nah, bisa menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan seperti jalan-jalan santai saat istirahat makan siang. Juga penelitian membuktikan bahwa aktivitas fisik ataupun olahraga dapat membuat pikiran seseorang menjadi lebih fokus. Dengan begitu, kita akan jauh lebih semangat dan rasa malas pun berangsur hilang. Selain itu, olahraga teratur juga terbukti dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dalam jangka panjang. Dan juga lakukan meditasi, lawan rasa bosan, juga jalani hobi Anda, hidup tentunya. Jangan lupa terakhir, tidur dan istirahat yang cukup, karena kurang istirahat akan membuat kita lebih bisa dikatakan kurang istirahat akan membuat kita letih dan sulit fokus, apalagi setelah berjam-jam melakukan berbagai pekerjaan. Jika tubuh dibiarkan tidak mendapatkan istirahat, merasa malas akan menjadi-jadi. Nah, dan juga nikmati alam. Cara mengatasi rasa malas yang juga mudah untuk dilakukan adalah dengan menikmati pemandangan alam. Nah, penelitian juga membuktikan bahwa menikmati alam dengan melihat tanaman seperti pepohonan, padang rumput, atau bunga bisa mengembalikan semangat dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Nah, jika kita tidak sempat untuk pergi mengunjungi tempat dengan pemandangan alam, kita bisa menggantinya dengan meletakkan pot tanaman di dekat meja kerja. Nah, rasa malas juga bisa timbul karena keadaan tubuh yang kurang prima. Oleh karena itu, ubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat seperti banyak minum air putih, menghindari makanan manis dan tinggi lemak, maka makanan tinggi protein, serta berhenti merokok. Nah, rasa malas sekali muncul misalnya karena kelelahan,

adalah hal yang normal terjadi. Namun, jika rasa malas tersebut berkepanjangan dan disertai dengan susah tidur, tidak nafsu makan, atau bahkan keinginan malas dengan hal-hal yang lain seperti sudah bosan hidup, depresi. Nah, untuk Anda yang mudah-mudahan dengan tips yang kami sampaikan tadi bisa memberikan sesuatu yang lebih menyenangkan lagi dan lebih baik lagi untuk menghilangkan rasa malas hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Nah, pendengar, di samping itu kita akan kembali mendengarkan lagu berikut ini, Yuni Shara duetnya Raffi Ahmad dengan 50 tahun lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi menjelang siang dan tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Kami juga akan kembali menghadirkan lagu-lagu hiburan dan pariwara. Dan pendengar juga kita akan berbagi ya tips yaitu terkait dengan untuk meningkatnya guna mengatasi stres kerja. Nah pendengar, untuk di pagi menjelang siang hari ini, ya tentunya meskipun setiap orang memiliki kecerdasan emosional dalam dirinya masing-masing, tetapi tidak semua orang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Nah, untuk meningkatkannya tentunya kita juga berbagi tips terutama untuk mengatasi stres di tempat kerja. Yang pertama, sadari saat diri merasa stres. Ya, umumnya tubuh akan mengeluarkan respon tertentu yang menandakan bahwa kita sedang mengalami stres, seperti kelelahan, sakit kepala, detak jantung cepat, dan rasa percaya diri menurun. Dengan mengenali respon tubuh tersebut, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meredakan stres. Nah, oleh karena itu, saat merasa stres, sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional, cobalah untuk berhenti sejenak untuk menenangkan pikiran dan melakukan hal-hal yang dapat membuat stres reda. Misalnya, mendengarkan musik, meditasi, atau melakukan aktivitas yang disukai. Jangan mengabaikan emosi. Mengabaikan emosi menyebabkan kita tidak memahami keinginan diri sendiri dan tidak mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Hal ini karena kondisi emosi akan berdampak pada jalan pikiran dan tindakan kita. Jadi meningkatkan kecerdasan emosional dengan tidak mengabaikan emosi dapat membantu kita mencegah atau mengelola emosi yang dialami. Dan gunakan bahasa tubuh secara efektif. Cara lain meningkatkan kecerdasan emosional adalah dengan mengenali dan menggunakan bahasa tubuh secara efektif. Bahasa tubuh yang dimaksud meliputi kontak mata, ekspresi wajah, nada suara, postur, dan gerakan tubuh serta sentuhan. Nah juga, redakan stres dengan tertawa. Tertawa dikenal sebagai cara paling mudah untuk meredakan stres. Hal ini karena tertawa bisa membuat kita merasa lebih bahagia dan mampu mengubah suasana hati yang murung menjadi lebih baik dan ceria. Nah, untuk meredakan stres sekaligus sebagai cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional, kita bisa menonton video lucu, membaca komik, atau menonton komedi di internet yang bisa membuat kita tertawa. Nah, juga selesaikan konflik secara positif. Menyelesaikan konflik secara positif juga menjadi cara untuk melatih kecerdasan emosional di tempat kerja. Konflik yang diselesaikan secara positif dapat menumbuhkan rasa percaya dan empati dari rekan kerja serta meredakan ketegangan di tempat kerja. Nah, saat menghadapi situasi yang membuat emosi atau stres, tetaplah fokus pada pekerjaan dengan mengabaikan amarah dan rasa benci. Jika konflik tidak dapat diselesaikan, akhiri argumen dengan saat itu juga. Jangan membuat keputusan penting saat pikiran sedang tidak jernih atau saat perasaan sedang terganggu stres. Nah, stres kerja adalah hal yang normal yang dapat dialami oleh siapapun. Meski demikian, terlalu lama mengalami stres dapat berdampak buruk bagi kesehatan karena dapat memicu penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Namun, tak hanya itu pendengar, melatih kecerdasan emosional, stres juga dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bernutrisi, meluangkan waktu untuk berolahraga, mencukupi waktu istirahat, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol. Nah, kecerdasan emosional memang dapat mengatasi stres akibat pekerjaan. Namun, jika stres yang kita alami tak kunjung reda, dengan mengelola kecerdasan emosional, jangan ragu untuk mencari pertolongan psikiater ya dan psikolog. Nah, pendengar, itulah tadi satu informasi yang juga sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Di samping Anda melakukan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas di pagi yang cukup cerah ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
8: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
7: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menara wajahmu.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita baru saja mendengarkan beberapa lagu hiburan dan pariwara. Bagaimana dengan Anda di kesempatan siang hari ini? Kiranya juga berbagai kesibukan dan aktivitas Bita terlaksana dengan baik ya. Dan mudah-mudahan tak ada rintangan ataupun halangan. Kalaupun ada kendala, kami yakin Anda pasti bisa untuk menyelesaikannya dan mengatasinya dengan baik. Oke, kita kembali mendengarkan yang berjudul lagu Tak Ingin Usai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Baik pendengar, kita masih terus bersama di suasana siang hari ini yang cukup cerah. Dan saya akan terus menemani Anda insya Allah sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Di samping lagu hiburan pendengar yang bukan main ya, cukup bagus sekali. Dan kami yakin bisa terus untuk menemani Anda dimanapun berada, baik di rumah maupun di tempat aktivitas. Nah selanjutnya, penyebab lain pertambahan berat badan pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin diet atau juga tidak bisa menjaga berat badan disebabkan karena hal-hal yang sangat menggoda. Nah, tentunya untuk yang pertama sekali terkait dalam apa yang telah kami sampaikan, yaitu terkait dengan pertambahan berat badan tidak selalu berasal dari apa yang kita makan. Yang tetapi berat badan umumnya bertambah ketika kalori yang dibakar tubuh saat beraktivitas lebih sedikit daripada kalori yang masuk dari makanan yang kita konsumsi. Baik, untuk yang pertama sekali tentunya teknologi dan gaya hidup ya. Gaya hidup dengan segala kemudahan seperti akses internet ke hampir segala tempat dapat membuat orang lebih lama duduk di depan layar dibandingkan sebelumnya. Kebiasaan duduk dalam waktu lama ini kerap dipadukan dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan ringan berkalori tinggi sehingga menyebabkan pertambahan berat badan. Dan juga berhenti merokok. Menghirup asap rokok membuat detak jantung Anda meningkat 10 hingga 20 kali lebih banyak dalam 1 menit. Sehingga tubuh membakar lebih banyak kalori saat merokok. Ketika seseorang berhenti merokok, nafsu makan akan bertambah, tapi efek ini akan hilang dalam beberapa minggu. Dan juga mengurangi resiko pertambahan berat badan seperti pola tidur yang baik, biasakan memiliki jam tidur dengan cukup serta mulai tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Dan juga memahami penumpukan cairan akibat konsumsi obat. Nah, peningkatan berat badan karena konsumsi obat-obatan juga tertentu terkadang hanya disebabkan oleh penumpukan cairan. Nah, pendengar, itulah tadi yang dapat kami sampaikan ya terkait dengan yaitu penyebab lain pertambahan berat badan. Dan kembali kita mendengarkan dulu yang berikut ini, nyaman tak cukup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangdi SPMN Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
3: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
4: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
3: Memangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
4: Iya, Nak.
2: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simone Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya, ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah, alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

Balik ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2028.

0: dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya enggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
1: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si kunca dua. Ba RRI prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 ni ikut Habagitanyo tip-tip urau pohtiblah lehepluh sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukanlah yang pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menara wajahmu.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Oke, untuk kesadaran pendengar di Pat Mantungna, lagi biasa tepat pukul 12, tanya segera dengan berita bahasa Aceh dalam haba uronyo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenai membahagia cedera mutua. Merumput tanya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun Tuan Joneru Satria, Iba Uro Selasa 18 Agustus 2026. Bupati DRK gepimpin upacara HUT Lapanta RI di Nagan Raya. Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, Bupati Nagan Raya Dr. Teguh Raja Kemangan. Dipegah meskipun Tuk Umroh semangat sejak bengoh hingga seluruh rangkaian upacara berlangsung lancar dan penuh khidmat pada anggota pasukan pengibar bendera pusaka yang merupakan siswa-siswi gelagak dari sejumlah SMA sederajat di Nagan Raya. Jalankan tugas dengan disiplin, sigap, penuh tanggung jawab. Dalam prosesinya, pembawa baki bendera dipercayakan Mbak Leticia dari SMA Enta Kuala. Sementara petugas penggerak bendera Atif Nan Pajar Ramadan dari SMA Ta Tenagan, Tuku Moh Zakia AR dan dari SMA Lehe Senagan, dan Muhammad Furkan Irawan dari Manta Nagan Raya. Komandan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI-nya dipercaya Bak Kapten Infantri Irwansyah dan Ramil 02 Senagan. Setelah pengibaran sang merah putih, Ketua DPRK Nagan Raya Muhammad Rizki Ramadan dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dibaca oleh Misnan dari MPD. Rangkaian upacara kemudian ditutup dengan doa dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Nagan Raya Dr. Hasalman Al-Farisi AGMPD. Usai upacara, Bupati mengajak seluruh masyarakat dipegah TRK menjadikan momentum peringatan HUT RI Kelapanta sebagai kesempatan untuk petiga persatuan ketumbuhkan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Tanya mensyukuri rahmat Allah yang luar biasa gepegah NKRI nyoh ka usia 80 tahun. Semoga dengan usia yang ka semakin masaknya harus taisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang kehidupan pegah TRK Bupati Nagan. Diharap semangat persatuan dan kesatuan serta kecintaan terhadap NKRI terus dipertiga khusus di kalangan generasi muda. Semangat persatuan dan kesatuan yang semakin terasa, cinta kepada NKRI yang lebih diperkokoh lom, terutama di kalangan generasi muda. Selainnya Bupati DRK disampaikan apresiasi bak seluruh anggota Paskibraka yang kelaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih dengan gerd. Kepada adik-adik Paskibraka, geju apresiasi dan kesampokan keberhasilan ka mengibarkan bendera merah putih. Kepegahlah upacara peringatan HUT RI Kelapanta, turut hadir Cik Bupati Nagan, Wakil Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Sekda, anggota DPRK. Selainnya ASN yang na dinagan lagi Polri, TNI, Kecik Kampung, pelajar dan meribai masyarakat Nagan antusias menyaksikan rangkaian upacara peringatan Wah Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat. Habar lain, dari Kantor Imigrasi Melabuh, gadirkan layanan paspor akhir pekan di Belang Pedi. HUT RI Kelapanta Kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non PI Melabuh, kembali gadirkan layanan paspor akhir pekan bagi masyarakat di Aceh Barat Daya. Layanan paspor yang dilaksanakan 2 minggu tempat di Nongkrong Kafe Belang Pedi, Aceh Barat Daya. Kegiatan merupakan bentuk komitmen Kantor Imigrasi Melabuh gadirkan layanan keimigrasian yang semakin mudah, praktis dan tahu dengan masyarakat. Melalui panan yang lebih gerd, masyarakat pemohon paspor dulah Belang Pidi Aceh Barat Daya sekitar ji hana pelajak jauh bukan tu imigrasi Melabuh untuk awal paspor. Antusias masyarakat terlihat duh dalam jumlah pemohon yang layani seluruh 52 pemohon paspor berhasil diproses dengan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Kepala Kantor Imigrasi Melabuh Niki Afri Musali dipegah bahawa pelaksanaan layanan paspor akhir pekan naku bagian dari upaya Imigrasi Melabuh untuk terus dipetau dengan pelayanan kepada masyarakat. Kemung memastikan bahawa pelayanan imigrasinya dirasakan secara lebih mudah dan merata oleh masyarakat melalui layanan paspor akhir pekan. Masyarakat Aceh Barat Daya dan sekitar ji hana perlai jak-jak Melabuh jiu git gepegat langtung di Belang Pidi. Menan gepegah Kepala Kantor lah Direktorat Jeneral Imigrasi Aceh Cid Tato Juliadin Hediawan gepresiasi pelaksanaan layanan paspor akhir pekan oleh Kantor Imigrasi Melabuh. Momentum peringatan HUT Kelapanta Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi semangat bagi jajaran Direktorat Jeneral Imigrasi di Aceh untuk gejuk pelayanan yang semakin mudah, bagah, berkualitas. Geharap kegiatan lagi nyanjut gejuk manfaat langsung bagi masyarakat Aceh Barat Daya sekitar di menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam ketingkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, pegah Tato. Cedera mutuh aku mangan ayah mubahagia. Oh no delay haba uonyo kemaputuh bak cedera. Ulun Tuan John Heru Satria Aki Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, untuk pendengar yang kembali tanya dengar bersama, yaitu berita bahasa Aceh dalam haba uronyo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Ija taro sinalih padi, si ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Ni ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepto, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, untuk pendengar di Parmantongna sekaligus dengan berakhir di lagu yang akan kamu hadirkan, maka tak pun cukup ke Noile. Program acara Haba Getanyo di kesempatan Leho Oronyo dengan judul lagu Ji yang akan tanyo dengo Bungong Selanga. Pendengar sekaligus dapat kamu informasikan terkait bagi pendengar yang ingin mengetahui waktu wate azan luhur di kesempatan luhurnya untuk Kota Melabu tepat pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Barat Daya pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat dan juga untuk Aceh Jaya pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Nagan Raya pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Simelu pukul 12 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, apapun kesibukan dan aktivitas, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat pagi zuhur.

0: ular Geltonga. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika
1: gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi. Di antaranya, Wabub Aceh Barat pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 RI. PT MIPA salurkan CRS 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan rumah sakit umum daerah Cutnyadin.
4: SH bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera merah putih.
5: Alatnya baru dilancing, ada obatnya yang harganya 5 juta, langsung digunakan untuk Bapak itu, Bapak Bimbang. Kalau tidak, Bapak itu tidak.
6: Yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya provinsi Aceh yang kita cintai.
3: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Teku Umar Melabuh, Senin sore. Prosesi berlangsung lancar, tertib dan khidmat hingga seluruh rangkaian upacara selesai. Berikut laporan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil SH bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Teku Umar Melabuh, Senin sore. Prosesi berlangsung lancar, tertib dan khidmat hingga seluruh rangkaian upacara selesai. Said Fadil mengatakan dirinya mengapresiasi Paskibraka Aceh Barat yang telah sukses menjalankan tugas termasuk pelaksanaan prosesi penurunan bendera merah putih dengan tertib dan sempurna. Ia juga menyampaikan penghargaan atas antusiasme masyarakat yang memadati lapangan Teku Umar yang dinilainya menjadi bukti kuat semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap merah putih di Aceh Barat. Ia berharap semangat kemerdekaan yang ditunjukkan masyarakat tidak hanya berhenti pada pelaksanaan upacara, tetapi terus diwujudkan dalam semangat bersama untuk membangun Aceh Barat yang semakin maju, kuat, dan bermartabat. Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun daerah. Said Fadil turut menyampaikan terima kasih kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, Paskibraka, para pelatih, serta seluruh masyarakat yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan berakhirnya prosesi penurunan bendera merah putih, seluruh rangkaian upacara peringatan kemerdekaan di Aceh Barat dinyatakan berlangsung dengan lancar, tertib, dan khidmat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Berikut laporan selengkapnya.
7: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Perusahaan tersebut menyalurkan dukungan senilai sekitar 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan dan pengembangan RSUD Cunyakdin Melabuh. Dukungan itu diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan CSR tersebut mencakup renovasi gedung instalasi gawat darurat atau IGD, pengadaan alat kesehatan, fasilitas ruang rawat inap, peralatan layanan katerisasi jantung atau cath lab dan ICVCU serta 2 unit ambulan. Salah satu fasilitas yang mulai difungsikan adalah layanan katerisasi jantung. Peralatan yang nilainya sekitar 11 miliar rupiah itu telah dibeli sejak 2018, namun baru dapat dioperasikan setelah dilakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 4.800 pasien jantung tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD Cunyakdin. Sekitar 30% di antaranya sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah. Selain layanan jantung, dukungan CSR juga memperkuat pelayanan IGD dengan menambah 10 tempat tidur sehingga kapasitasnya kini menjadi 25 bed. Rumah sakit juga mendapatkan tambahan 56 tempat tidur beserta peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan rawat inap berbasis kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, Adi Rizvandi, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai bantuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pembenahan RSUD Cunyakdin dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
8: Dengan adanya alat tersebut, tadi malam ada satu masyarakat serangan jantung, dibawa lari pergi. Alatnya baru dilaunching, ada obatnya yang harganya 5 juta, langsung digunakan ke bapak itu, bapak Limbang. Kalau tidak, bapak itu tidak secara medis, beliau tidak terasa.
7: Bupati juga mengapresiasi dukungan PT Mifa Bersaudara yang dinilai mempercepat proses pembenahan rumah sakit. Direktur RSUD Cunyakdin Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan optimal. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan manajemen rumah sakit diharapkan mampu menjadi pembenahan RSUD Cunyakdin sebagai langkah berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas, dan dekat dengan masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui pelaksanaan upacara dan berbagai perlombaan. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabuh. Berikut laporan selengkapnya.
7: PT MIFA bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabuh. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT MIFA Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
9: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
7: Ia menyebutkan produksi batubara PT MIFA Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Kadhafi menegaskan PT MIFA Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pusatu.
11: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Semangat HUT ke-81 kemerdekaan RI mulai terasa di komplek perumahan Caritas BB1. Warga menggelar berbagai perlombaan dengan keterlibatan aktif anak muda sebagai penggerak kegiatan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Marak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mewarnai lingkungan komplek perumahan Caritas BB1. Perayaan kemerdekaan diisi dengan berbagai perlombaan, mulai dari bola jumbo, balon kereta, estafet tepung, hingga PBB yang melibatkan warga dari berbagai usia. Berbeda dari kegiatan kemerdekaan yang digelar oleh aparatur setempat, perayaan ini berawal dari inisiatif Eka Ifmi, salah seorang warga yang senang mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan warga dan membuat suasana di sekitar rumahnya menjadi lebih ramai. Widya Stuti yang mewakili Eka Ifmi selaku penggagas kegiatan mengatakan, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan tersebut telah digelar selama 3 tahun terakhir. Ia juga menyebutkan, pemuda-pemudi kompleks selalu dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, karena memiliki ide dan kreativitas dalam memeriahkan perayaan kemerdekaan.
13: Nah, dengan dilibatkan anak-anak muda di kompleks ini, bisa menggabungkan ide-ide orang tua dan anak-anak muda di sekitar sini, itu mereka biasanya mempunyai ide atau gagasan yang lebih kreatif, inovatif, dan mereka biasanya mengikuti tren atau keinginan anak-anak di zaman sekarang.
12: Sementara itu, Safira Alfatana, salah seorang panitia, mengatakan, sebelum kegiatan dimulai, panitia juga melakukan briefing untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar.
14: Nah, jadi sebelum kami memulai acara itu, kami ada briefing sedikit sama panitia. Nah, di situ kami membahas bagaimana aturan-aturan dalam permainan, dalam perlombaan tersebut, seperti waktu, terus kayak apa-apa aja yang diskualifikasi dalam permainan.
12: Kegiatan yang digagas Eka Ifmi tersebut menjadi salah satu cara untuk menghidupkan semangat kemerdekaan di lingkungan komplek perumahan Caritas BB1. Keterlibatan pemuda-pemudi sebagai panitia juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ade Oktavia Ramadhani melaporkan.
11: Kita beralih ke berita terakhir. Peringatan HUT ke-81 RI belum banyak memengaruhi aktivitas perdagangan di Pasar Malabo Aceh Barat. Pasar masih relatif sepi, sementara harga kebutuhan pokok terpantau stabil. Berikut laporan selengkapnya.
15: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia belum banyak memengaruhi aktivitas perdagangan di Pasar Melabu, Aceh Barat. Pedagang menyebut kondisi pasar masih relatif sepi, sementara harga sejumlah kebutuhan pokok masih dalam kondisi stabil. Pada Minggu, 16 Agustus 2026, salah satu pedagang di Pasar Melabu, Ibu Vera, mengatakan harga kebutuhan pokok secara umum belum mengalami perubahan yang berarti. Meski terdapat beberapa komoditas dengan harga yang cukup tinggi, kondisi tersebut belum menunjukkan adanya kenaikan harga secara menyeluruh. Seluruh.
16: Kurang, itu kan larinya ke buah-buah sih orang kan, karena jajanan kan, lagi sepi lah. Mungkin awal apa, tengah bulan.
15: Salah satu komoditas yang masih memiliki harga yang cukup tinggi adalah cabai kecil. Pedagang menyebutkan harga cabai kecil saat ini berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara itu, aktivitas jual-beli di pasar secara keseluruhan masih tergolong sepi, yang mana kondisi tersebut dinilai bukan semata-mata karena momentum HUT RI ke-81, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi pertengahan bulan dan aktivitas masyarakat termasuk anak sekolah. Meski aktivitas pasar secara umum belum meningkat, momentum peringatan HUT RI ke-81 tetap memberikan pengaruh terhadap sejumlah komoditas tertentu. Salah satunya buah-buahan yang mengalami peningkatan permintaan selama masyarakat menggelar berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan. Ia juga menyebutkan belum terdapat komoditas yang mengalami penurunan harga secara signifikan, bahkan beberapa harga yang sebelumnya sudah mengalami penyesuaian masih bertahan hingga saat ini. Dengan kondisi tersebut, momentum HUT ke-81 Republik Indonesia belum memberikan dampak besar terhadap aktivitas perdagangan pasar secara keseluruhan. Peningkatan permintaan lebih terlihat pada komoditas tertentu, terutama buah-buahan, sementara harga kebutuhan pokok secara umum masih relatif stabil. Reporter RRI Melabuh, Foza Tunisa, melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftisa. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Oke, pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti ya di program Pro Dandut Dandut adalah kita, yaitu Seminggu di Malaysia, dibawakan oleh Imam S. Arifin, duetnya Nana Mardiana. Tanpa terasa usia sudah juga tugas saya Imam menemani Anda, dan nantinya juga pendengar yang kemana-mana ada rekan saya John Nehru yang akan menemani Anda di sesi berikutnya. Saya di sini tak lupa mengucapkan sekaligus selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang bahagia bisa jumpa kembali bersama saya John Heru Satria hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di malam nanti. Untuk rangkaian acara di jam 14 kita di kesempatan hari ini masih dengan Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Cuaca di luar sangat panas ya. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda tetap berjalan dengan lancar. Ada Ina di siang hari ini. Kita coba tersambung dengan Ina. Apa kabar nih Ina? Halo?
1: Halo.
0: Iya Ina.
1: Ya, pedang dulu lagi kita, Bang John.
0: Apa kabar, Bang John? Apa kabar Ina nih siang ini?
1: Kurang sehat, Bang John.
0: Demam ya?
1: Iya, demam.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Baru minum obat nih, Bang John. Rebahan terus.
0: Saya dengan demam asma.
1: Masuk, Bang John.
0: Saya dengan demam asmara.
1: Kalau enggak tekan sih, enggak dapat lagi.
0: Iya.
1: Tanya Bang John siapa yang nekan angkat terus. Ngomong lama, ngomong bentar kan.
0: Oh iyalah.
1: Angkat terus, aman tuh.
0: Aman tuh. Ini lagi persiapan tadi kan baru nyampe.
1: Iya kan, Bang John ya, maaf. Maaf. Maka sakit kepala, Bang John.
0: Kenapa?
1: Iyalah.
0: Kenapa tuh?
1: Nah, panas.
0: Panas ya?
1: Cuaca cerah.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kenapa nih ada suara feedback-feedbacknya? Kenapa feedback-feedback pula?
1: Apanya feedback?
0: Ada suara swing.
1: Oh,
0: tuh.
1: Ada swing-swing, lagunya ya?
0: Iya. Pro Dangdut.
1: Ya, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, itu dia Ina Langong. Iya, Ina Lango.
1: Halo, Juan John. Ada pantunnya enggak?
0: Ah, mau pantun-pantun terus Ina enggak apa-apa.
1: Ya,
0: pantun terus ya Ina.
1: Nah, dengar dulu. Buah salak, buah duku.
0: Cakep.
1: Oh, salak, buah duku, buah salak.
0: Ya,
1: hatiku rindu, jantung pun berdetak.
0: Wow.
1: Oh, itu ya kan.
0: Mantap kali pantun Ina ini ya, siang ini ya.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa Ina?
1: Lagunya. Apa ya lagunya? Lagu susah cari lagunya.
0: Tahu Ina mau lagu apa?
1: Oh, ini aja boleh ya. Dari Ayu Ting Ting, sik asik gitu ya.
0: Ayu Ting Ting.
1: Ya.
0: Ayu. Sebentar.
1: Mbak Agar.
0: Sebentar.
1: Iya, sebentar.
0: Ayu Ting Ting, sik asik.
1: Iya.
0: Sik asik ya.
1: Ada kedemu?
0: Ada. Ayu Ting Ting. Sik asik gitu ya.
1: Iya. Sik asik. Penyiar Bang John. Nehru. Sik asik gitu ya.
0: Udah ada dia tuh.
1: Buka requestnya.
0: Udah ada dia tuh.
1: Iya. Udah kan?
0: Udah ada dia tuh.
1: Hah?
0: Ada?
1: Ada. Hengkol lah. Putarin.
0: Iya dong. Sabar.
1: Iya dong. Mbak Kedon dong.
0: Asik. Apa kirim salam kirim terus hari ini?
1: Apa lagi udah kan?
0: Udah ya?
1: Enggak Bang John udah bisa carinya betul tuh ya.
0: Asik banget lagunya.
1: Hah?
0: Remix dapatnya tuh.
1: Apa?
0: Ayu Ting Ting udah keluar tuh.
1: Udah keluar?
0: Udah.
1: Udah belum?
0: Udah.
1: Kita putarin.
0: Mau
1: buat Bang John selamat yang menjelang sore.
0: Sorry.
1: Pulang lihatnya tidak kodok jalan gitu ya.
0: Gak apa-apa kalau
1: selamat
0: kodok.
1: Tuh,
0: kodok nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina di Langong. Minta lagu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Sik asik. Ya. Oke. Okay.

0: Tadi ayo ting ting si asik ya. Oke, bagi Anda yang masih mendengarkan siaran RM Labu yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijah muka 16 Melabu Aceh Barat. Di ujung telepon ada yang sudah serombong. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang.
0: Dengan siapa nih?
1: Enggak. Ini dengan Syarifah, Bang. Ini nomor Syarifah.
0: Iya. Oke, Syarifah, apa kabar di siang menjelang sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ya? Seperti abangnya sehat.
0: Amin. Oke, baik. Mungkin ruang rindu dulu nih ya.
1: Astagfirullah.
0: Ruang berbagi
1: rindu. Nah, memori lewat lagu.
0: Itu dia yang ditunggu-tunggu ya. Baik, mungkin mau pantun boleh. Kalau ada pantun silakan ya.
1: Buah manggis, buah gedondong.
0: Cakep dong.
1: Abang yang manis kesini dong.
0: Au, gak kuat. Panas di luar, gak bisa jalan. Baik, mau lagu apa nih Syarifah?
1: Syarifah mau request lagu Pecah Seribu, Bang.
0: Pecah Seribu?
1: Ya,
0: ada? Yang dari siapa tuh?
1: Gak tahu siapa yang bawa penyanyinya. Nah, itu lagu dandut tuh.
0: Pecah Seribu. Nggak keluar nih kalau Pecah Seribu ya. Koplo. Mbak Alpa ya?
1: Iya.
0: Mbak Alpa ada nih.
1: Itu dandut kan?
0: Dandut.
1: Yeay.
0: Dandut.
1: Ketemu lagunya, Alhamdulillah.
0: Bukan ruang rindu, pro dangdut.
1: Iya, Alhamdulillah udah ketemu lagunya. Ada kan, Bang?
0: Ya, saya lihat-lihat dulu ya. Polpa ada nih, Pecah Seribu ya.
1: Iya.
0: Seribu pecah jadi berapa dong?
1: 1001.
0: Oke, Syarifah ya. Ini lagi ngapain siang gini nih? Lagi istirahat, lagi golek-golek ya?
1: Lagi dengar abang siaran.
0: Mantap.
1: Di Pro 1.
0: Oke.
1: Habis itu lari ke Pro 2.
0: Pro 2, ya. Nanti ke Pro 2 ya.
1: Iya, Bang, nama Syarifah diganti aja ya. Itu nggak tahu nomor yang nggak dikenal.
0: Iya. Ini malah nggak ada nomor ini.
1: Sulah, buat aja terus namanya Syarifah.
0: Nanti kemarin nggak. Nanti dibuat ya.
1: Oke.
0: Iya. Nanti dibuat ya.
1: Ada
0: abang yang satu nanti dibuat di sini nih, Bang Faiz. Masih kenal sama Bang Faiz? Kenal masih sama Bang Faiz?
1: Oh, kenal lah. Oh, saya kenal sama Bang Faiz.
0: Iya, Bang Faiz. Oke, langsung denger ya lagunya.
1: Syarifah sering ketemu tuh sama Bang Faiz.
0: Oh, sering ketemu. Ya. Dekat rumahnya ya?
1: Enggak.
0: Oke. Oke. Salamnya sudah tadi ya?
1: Salamnya buat Abang, terus buatnya Bang Reno, buatnya Bang Nanda,
0: Bang
1: buat Pak Marwan.
0: Bang Faiz enggak?
1: Salam buat Bang Faiz juga.
0: Iya dong. Bang Faiz ada di samping nih. Lagi senyum-senyum
1: iya,
0: beliau
1: ya,
0: nih.
1: Iya, Bang. Salamnya buat Bang Faiz.
0: Oke, Syarifah.
1: Makasih ya, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syarifah di Cunawang ya. Langsung dari Po Alpa, Pecah Seribu.

saya, Parmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada Kak Endang di ujung telepon. Assalamualaikum Kak Endang.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar nih?

0: Endang.
1: Alhamdulillah, kabar sehat,
0: Sehat
1: kabar
0: ya?
1: bahagia.
0: Iyalah, harus lengkap ke Endang ya.
1: Iya, karena Bang Pendi ada di samping, baru lengkap.
0: Iya, sudah jelas lah. Kecuali nggak ada Bang Pendi, ya kan? Kalau
1: Iya,
0: ada
1: malah
0: udah
1: kemarin nggak ada
0: salam
1: Bang Pendi.
0: salam lengkap.
1: Kurang lengkap.
0: Baik, baik. Di siang ini lagi istirahat tentunya ya, ataupun lagi santai gitu ya.
1: Iya, Bang Pendi lagi ngopi di samping Kak Endang nih.
0: Panas banget cuacanya nih ya.
1: Iya, tapi ada angin-anginnya kan?
0: Angin laut ya?
1: Angin, nggak tahu entah angin laut calo, entah angin laut suari bent, angin mana nih.
0: Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mau lagu apa nih?
1: Bindu.
0: Biasa, lagi kesurupan.
1: Oh, jangan.
0: Dia kalau surupan nggak tahu apa itu nggak tahu kan? Biasa.
1: Lagi silap tuh biasa.
0: Silap.
1: Ya kan?
0: Siapa yang nggak silap ya kan? Nama juga manusia ya kan? Pasti ada silapnya. Kecuali kalau malaikat tuh nggak silap ya kan?
1: Iya. Nggak tahu juga ya.
0: Karena bukan malaikat kita.
1: Iya, kita nggak pernah menyatu sama dunia malaikat, jadi nggak tahu.
0: Betul. Ada lagu siang ini nih, lagu apa kira-kira gerangan nih?
1: Pantun dulu apa lagu dulu nih?
0: Boleh pantun, boleh sedikit ya. Buat jamu, buat kenong dong, buat aku dong, gitu.
1: Jangan, nanti marah Bang Pendi dong. Ayam jago jangan diadu.
0: Cakep, kalau diadu?
1: Kalau diadu, cegernya merah.
0: Pasti, cakep.
1: Kalau Kak Endang jangan diganggu.
0: Cakep.
1: Ntar kalau diganggu yang punya
0: pasti
1: marah.
0: Pasti marah, Bang Pendi, gitu loh.
1: Tahu aja.
0: Ya dong.
1: Hitam-hitam si tepuk manggis.
0: Cakep.
1: Biarpun hitam, ku pandang manis.
0: Cakep.
1: Udah cukup dua aja.
0: Okay.
1: Nanti kepanjangan nanti yang di belakang banyak antrian nih.
0: Ya, biarin lama nunggu. Kasihan dong. Ada Abang Odon tadi deh, udah masuk. Tapi tadi nggak belum ini ya. Oke, okay, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Acha Kumala.
0: Acha Kumala?
1: Ya.
0: Acha Kumala. Judulnya apa tuh?
1: Ku nanti di pintu surga.
0: Ku nanti?
1: Di pintu surga.
0: Jangan salah ya.
1: Jangan, enggak ada salah.
0: Ada dia, Acha Kumala.
1: Ku nanti di pintu surga.
0: Iya, sudah ada tuh lagunya.
1: Oke, kalau begitu terima kasih.
0: Baik, terima
1: kasih. Atas kebaikan penyiar yang baik ini ya. Semoga Bung Jo diberkahi sama Allah, rezeki yang melimpah.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Semoga jadi penyiar yang terbaik, the best and the best.
0: Yeah.
1: Yang akan dikenang sepanjang masa oleh pendengar.
0: Yeah.
1: Terima kasih, Bro Dangdut.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Endang sudah masuk ya. Ya, punya lagu Acha Kumala di pintu surga. Langsung saja ya.

0: Alhamdulillah,
1: Jadi aku
0: loro
1: juga.
0: turun.
2: Ya, pendengar, ada kesalahan teknis sedikit. Namun Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Merina nomor 1 Pasir Jambu, K16 Aceh Barat. Masih dalam Pro Dangdut dan adalah kita, tapi untuk Kak Endang sabar dulu. Lagi penanganan sedikit ya, tidak lama. Oke, sudah ada ya, langsung ya. Coba lihat Aceh Kumalanya.
3: Terima kasih manajemen dan petugas.
2: Iya, masih gimana Bung Mas? Dia masih ini ya. Masih minta ngopi dia ini ya. Aman Mbak Isa. Kita coba ya.
4: Di pintu surga bareng multi projobang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin ada Sherly K D I A T.

0: sore hari ini dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di kesempatan siang hari. Ada Odon nih di kampung belakang. Kita terima dulu Odon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bung John.
0: tadi sempat turun ya.
1: Turun naik
0: turun turun naik kayak ada lagu itu ya.
1: Iya.
0: Naik gunung tuh judulnya, naik gunung.
1: Ya, naik ke puncak gunung.
0: Oke, Bang Odon, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah dangdut.
1: Kita adalah dangdut.
0: Baik, Bang Odon, di siang hari ini apa kabarnya, Bang Odon?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat, tentunya dengan panasnya. Tapi kalau di kabel ada angin sepo-sepo nih ya, Bang Odon ya.
1: Lima langkah dari laut.
0: Dekat, enak ada angin. Tapi kalau di sini
1: jauh,
0: anginnya lama nyampinya.
1: Jauh nanti, nyangkut
0: di kabel, di kabel. Baik, Bang Odon, mau pantun Bang Odon atau
1: pantun satu ya?
0: Boleh Bang Odon.
1: Satu aja, nggak usah banyak. Jalan-jalan ke Kota Padang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa singgah di rumah gadang.
0: Cakep.
1: Jangan suka main pandang-pandangan. Lama-lama kau akan kupinang.
0: Aha.
1: Asik.
0: Udah nempel lama-lama ya.
1: Lama-lama karena pandangan kan.
0: Ya habis lah. Baik. Mau pilih lagu apa nih Bang Odon siang ini?
1: Kerinduan aja ya.
0: Kerinduan ya?
1: Yang di cover sama Donalion aja.
0: Donalion ya. Kerinduan Donalion.
1: Apa? Mungkin?
0: Ada nih.
1: Yang di cover Donalion aja.
0: Iya.
1: Oke.
0: Donalion Rido Roma.
1: Jangan.
0: Cewek dia kan?
1: Iya, iyalah, namanya Donalion.
0: Cewek dia
1: masa,
0: nih.
1: Masa cowok pula.
0: Cewek dia nih.
1: Ayah cewek lah.
0: Kita dengar ya, coba ya. Mudah-mudahan betul nih ya.
1: Betul, gak salah lagi. Bung John memang cocer.
0: Itu dia kan?
1: Ya, betul tuh.
0: Oke, makasih Bang Odon. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tadi Donalion ya, sudah berakhir kerinduan. Untuk Bang Odon di kabel, semoga terhibur. Di ujung telepon sudah ada lagi Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Mak Tungo?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya? Iya, jumpa lagi di siang hari ini ya.
1: Iya, harus.
0: Iya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau mau kirim salam dulu atau
1: ada pantun
0: lagi langsung. Ya? Pantun boleh ya.
1: Iya. Kita lagi pergi ke kebun.
0: Cakep.
1: Kebunku bertanam pepaya.
0: Cakep.
1: Sudah lama aku siapkan pantun.
0: Cakep.
1: Hari ini untuk Jone Rusatria.
0: Luar biasa, udah lama rupa disiapkan tuh ya.
1: Nggak pernah dapat kalau Pro Dangdutnya kan.
0: Iya, iya, hari ini dapat.
1: Ini dapat. Kalau dapat lagunya Rambut.
0: Rambut, dari Epita Manlaya.
1: Iya.
0: Bukan Dokter Cinta.
1: Epita Manlaya.
0: Dokter Cinta ada juga, mau deh.
1: Nggak ada rambut, nanti botak kok nggak ada rambut.
0: Nggak ada rambut judulnya, rambut.
1: Rambut judulnya.
0: Oh rambut judulnya, bentar ya, bentar. Kalau di sana nggak, kita coba di sini ya, rambut Epita Mala. Rambut Epita Mala, oke. Okay. Mudah-mudahan ada sama Doyok dia ya.
1: Iya.
0: Sama Doyok ya.
1: Iya.
0: Ya, coba dengar Pak Benar nih. Nah.
1: Udah
0: ada nih. Udah ada nih. Nah, itu ya. Rambut. Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, itu tadi epitemala rambut siapa nih? Halo Pro Dangdut.
1: Salam. Dangdut
0: Iya, Mak tengok ya.
1: Kak Ida.
0: Oh, Kak Ida nih ya. Enggak lihat lagi. Kak Ida di sini, Bu, ya.
1: Iya, kasihan Kak Ida. Enggak angkat-angkat.
0: Bukan enggak angkat, banyak ini tadinya keluar
1: semua. Antrian.
0: Antrian, bukan enggak angkat ya.
1: Antrian, luar biasa.
0: Iya, gitu masuk, gitu Kak Ida masuk yang lain terus kalau enggak ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau lagunya ada habis ya langsung kita angkat ya.
1: Ya. Masuk, kasihan.
0: Ini udah masuk nih, udah enak udah masuk kan. Iya. Ya kalau masuk sabar pasti masuk.
1: Iya. Pasti masuk.
0: Ini udah masuk nih.
1: Iya.
0: Ya, oke Kak Ida. Mau pantun dulu atau mau lagu?
1: Pantun.
0: Boleh, pantun.
1: Pantun biasa ya.
0: Iya, kayak biasa.
1: Ya, si cam-cam, si gula Jawa.
0: Cakep.
1: Ada icam manis rasanya.
0: Enak, cakep.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Besok-besok cari yang lain.
0: Boleh, itu besok-besok tulis dulu yang banyak ya.
1: Iya. Dua okay. Aja.
0: Iya, santai aja. Oke, Kak Ida. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut ya? Siapa?
1: Iya, Kopi Dangdut.
0: Siapa yang bawa tuh?
1: Bawaannya lupa,
0: jadi
1: ada
0: dan
1: lagunya, ada.
0: Kopi Dangdut.
1: Iya, Kopi Dangdut.
0: Fahmi Sahab ya?
1: Salah.
0: Fahmi Sahab ya, kita coba ya. Tapi ya, Kopi Dangdut ada nih.
1: Kopi Dangdut ya.
0: Kopi, ada. Ada Kopi Dangdut nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau teh dangdut enggak, kan? Teh dangdut enggak ada, kopi yang ada.
1: Iya.
0: Ini dia
1: siang-siang minum kopi.
0: Iya, ada nih.
1: Ada.
0: Ada. Tuh dia tuh. Ya.
1: Oh iya.
0: Kalau enggak salah ya itu keluar. Nanti.
1: Kopi dangdut.
0: Kopi Dangdut, Fahmi Sahab.
1: Kopi.
0: Ya, kopi ya, sebentar.
1: Ya. Ada tadi, kan?
0: Ada. Fahmi Sahab dia.
1: Iya.
0: Nah,
1: terima kasih,
0: ini.
1: Bung Jono.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya.
0: Sama-sama. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Peringatan bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami baca luaskan dari Jalan Abu Madin nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Cuaca yang panas ini, yang lagi beristirahat ya selamat beristirahat, yang lagi melanjutkan aktivitas ya silakan. Semoga saja tidak ada kendala apapun yang Anda lakukan, laksanakan di kesempatan hari ini di edisi siar di hari Selasa 18 Agustus 2026. Masih bersama saya John Eru Satria. Jelang pukul 19 nanti, saat ini pukul 15.10 menit waktu Indonesia Barat. Waspada cuaca panas terik yang melanda sebagian wilayah di daerah kita ini dapat meningkatkan resiko dehidrasi ya. Ya, ini harus waspada juga bagi Anda yang berada di luar. Dan ini juga bisa berdampak kelelahan hingga heat stroke. Ini menurut BMKG, kondisi ini dipicu oleh dominasi udara kering dan minimnya tutupan awan. Tip menghadapi cuaca panas ini, cukupi cairan. Minum air putih secara rutin tanpa menunggu haus ya. Kemudian hindari terik matahari, batasi kegiatan di luar, luar ruangan pada pukul 11 hingga pukul 15. Kemudian gunakan pelindung, pakai topi ataupun payung ya, atau tabir surya saat keluar rumah. Pilih pakaian tepat, misalnya kenakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Kemudian gejala yang perlu diwaspadai yaitu pusing, lemas, atau mual, kram otot, dan sakit kepala. Urin berwarna gelap atau sangat keruh. Nah, ini juga diwaspadai ya. Dan itu tips-tipsnya yang sudah kami bacakan tadi untuk Anda bila menghadapi cuaca panas seperti saat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

saya, Parmidi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

pendengar, itulah lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda. Dan pada pukul 15.58 kita akan kumandang azan asar untuk wilayah barat selatan Aceh. Dan dapat kami informasikan untuk Abdia itu azan asar pada pukul 15.56 menit. Kemudian Aceh Jaya pukul 16.00. Untuk Nagan Raya pukul 15.57 menit. Untuk Simulu pukul 15.58 menit. Dan nanti pada pukul 6.15.08 akan kita ikuti azan kumandang asar untuk wilayah barat selatan Aceh. Selamat nanti menikmati program-program yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti kumandang azan asar untuk oleh Barat Selatan Aceh dan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
1: Pendengar kita masuk dalam Seluruh Nusantara, ada lagu-lagu Nusantara kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dari pukul 16 sampai pukul 17 kita akan mengikuti Lintas 17 Sekor Nusantara 17 Banda Aceh. Ada lagu persembahan dari Duda Edi dari Safra Amelia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ya'amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: saudara pendengar, kita ikuti laporan BMKG langsung dari BMKG Cunya di Nagan Raya bersama rekan Yoga Almarhum. Sudah tersambung. Yoga, silakan laporan Anda untuk cuaca.
1: Oke, Bang. Ya, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Gabung. Kembali lagi bersama saya dengan Yoga untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca pada edisi Selasa hingga Rabu atau dari tanggal 18 hingga 19 Agustus tahun 2026. Untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari dari kondisi dari kota kabupaten yang pertama yaitu dari Calang Aceh Jaya, malam hingga dini hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang sedang. Pada pagi hingga esok hari kondisi cuaca diperkirakan berawal tegang. Selanjutnya dari kota Melabuh dan atau Kabupaten Aceh Barat, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di Aceh Barat. Serta pada pagi hingga esok hari kondisi Aceh Barat diperkirakan berawal tegang. Selanjutnya dari Sukabumi Nagan Raya pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Nagan Raya dengan intensitas ringan hingga sedang, dan pada pagi hingga siang hari esok kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya dari Blang Pidi Aceh Barat Daya, pada malam hingga dini hari adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Blang Pidi, sedangkan esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya dari Tapak Tuan Aceh Selatan, kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, maka pada pagi hingga siang hari esok kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya dari Sibulu Salam pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, serta pada esok hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Singkil Aceh Singkil, pada malam hingga dini hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, serta pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Nabat Timur, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Sinabang Timur, sedangkan pada pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tengah. Suhu rata-rata pada ini hingga esok hari kondisi suhu diperkirakan 23 hingga 32 derajat dengan kelembapan 70 hingga 99%, dan arah angin dari angin dominan arah dari barat daya. Tinggi gelombang perairan barat hingga selatan diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,25 meter. Himbauan kepada masyarakat barat selatan, khususnya Melabuh dan Nagan Raya, harap selalu berwaspada adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada malam hingga dini hari, dan dapat disertai oleh angin kencang dan petir. Serta himbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang beraktivitas di pesisir pantai, harap selalu berwaspada adanya potensi gelombang tinggi yang diakibatkan oleh angin kencang dan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sekian mohon untuk laporan cuaca pada edisi Selasa hingga Rabu 18 hingga 19 Agustus 2026 langsung dari stasiun meteorologi Dunia di Nagan Raya, Bang Reno.
0: Baik, Bang. Iya, baik rekan Yoga, terima kasih atas laporan cuacanya. Selamat bertugas kembali, Yoga.
1: Oke, Bang. Terima kasih, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu pendengar Yoga Almaruf dari BMKG Cunyadinagan Raya sudah melaporkan untuk cuaca di kesempatan sore hari ini hingga satu hari ke depan. Kembali kita kepada musik-musik sore yang Siklus Nusantara, kami hadir kembali untuk Anda.

lagu-lagu Nusantara terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pada pukul 17 nanti kita akan mengikuti Warta Nusantara 17 Banda Aceh, Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh dengan Warta Berita Sore. Dan untuk Anda terus kami hadirkan lagu-lagu Nusantara di kesempatan sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kita hadirkan informasi dalam informasi sore hari ini, ada Bupati Aceh Barat ini bersama Wakil Bupati Said Fadil untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam kunjungan di Rumah Sakit Umum Sunyadin meresmikan sejumlah fasilitas dan alat kesehatan Alkes di Rumah Sakit Umum Sunyadin. Termizi mengatakan launching fasilitas dan Alkes berupa cath lab ISU, ruang IGD dan 2 unit mobil ambulan di Rumah Sakit Sunyadin tersebut dilaksanakan dalam momentum hari ulang tahun HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai kado untuk masyarakat kepada Aceh Barat, ada berapa? Yang pertama adalah cath lab, ya, dan ini dibeli tahun 2018 dengan harga sekitar 11 miliar dan tidak bisa difungsikan, sudah rusak alat tersebut. Itu dinamika terus berjalan selama 8 tahun sampai saat ini. Mulai kerjasama dengan perusahaan menggunakan dana CSR, kemudian KSO dengan perusahaan cath lab sekitar hampir 5 miliar. Semuanya saat ini cath lab tersebut sudah bisa difungsikan. Dengan adanya alat tersebut, dikatakan masyarakat yang serangan jantung dan langsung dibawa ke sini, ke Rumah Sakit Sunyadin, alat yang baru di launching, ada obatnya dengan harganya 5 juta langsung digunakan dan pasien tersebut selamat. Dikatakan terdiri total anggaran untuk renovasi fasilitas kesehatan dan sejumlah alkes di Rumah Sakit Sunyadin tersebut menghabiskan anggaran sebesar 9 miliar rupiah lebih berasal dari dana CSR dari PT MIPA Bersaudara. Kedepan kalau bisa harus dikasih sekitar 20 miliar dari dana CSR perusahaan, jelas Tamiti. Kedepan diharapkan akan selalu ada kejutan untuk Rumah Sakit Sunyadin. Pemerintah akan memberikan atensi serius terhadap rumah sakit hingga nantinya menghasilkan pelayanan prima yang baik untuk masyarakat dengan fasilitas yang cukup. Demikian satu informasi dari ri.co.id yang kami informasi dari pemerintah Aceh Barat. Kembali dengan musik-musik Nusantara di sore hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tunku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kau

0: buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7.
1: Pendengar, kita segera bergabung dengan Korwil Nusantara 17 untuk mengikuti berita lintas 17 Serkorwil Aceh.
2: Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Saya Arso, bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya, Eliza apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Aceh Besar apresiasi semua pihak atas suksesnya HUT RI. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Eliza, apresiasi petugas upacara penurunan bendera dan antusiasme masyarakat kota menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, berlangsung lancar pada Senin sore 17 Agustus 2026. Meski sempat terlilit akibat angin kencang, petugas tetap berhasil menurunkan bendera dengan lancar hingga upacara selesai. Pada upacara tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan itu, Iliza menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan peserta upacara, serta masyarakat yang antusias mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, baik saat upacara pengibaran maupun penurunan bendera.
2: Alhamdulillah kita melihat semarak peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini berjalan sangat baik, antusias masyarakat juga tinggi, dan kemudian juga event kegiatan di seluruh kampung yang ada di Kota Banda Aceh juga semuanya berjalan dengan semarak, dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak sekolah juga mereka bisa memaknai kemerdekaan ini dengan benar-benar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif ya.
1: Ia juga menyebutkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, termasuk perlombaan yang digelar di gampung-gampung berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Menurutnya kegiatan yang diinisiasi oleh masyarakat di tingkat gampung tersebut juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal dan menikmati berbagai permainan tradisional. Iliza berharap semangat kebersamaan dan antusiasme masyarakat dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan dapat terus dipertahankan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya rangkaian peringatan hari ulang tahun RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Tisimu Lidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya upacara pengibaran maupun penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 di lapangan Bungong Jempa, Kota Janto pada 17 Agustus 2026. Apresiasi turut disampaikan kepada para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Aceh Besar yang telah menjalankan tugas dengan baik dalam upacara kemerdekaan. Para pelajar tersebut telah menjalani latihan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan sebelum bertugas dalam upacara HUT kemerdekaan. Bupati berharap 72 pelajar terbaik Kabupaten Aceh Besar dapat melanjutkan pendidikan unggul pada jenjang berikutnya, termasuk meraih cita-cita yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.
4: Berlatih selama sebulan, jadi lebih kurang sebulan, jadi mereka luar biasa ya, sehingga alhamdulillah mereka sukses melaksanakan. Nah, kita berharap mereka itu terus berjaya sampai bisa melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah yang lebih unggul.
3: Peringatan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh elemen daerah dalam melanjutkan pembangunan dan menghadirkan Aceh Besar yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Bukan Panti Jompo, BFLF berkolaborasi dengan Kemenduk Bangga Aceh resmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah Singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Salmawati selaku anggota DPRA, serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
5: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif dan diikuti oleh siapapun.
1: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemendukbangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
6: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek cepat seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
1: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81. Berikut laporan Nasrullah.
1: Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Lok Sumawe, Fauzi, mengatakan sebanyak 60 orang siswa-siswi sekolah yang dipimpinnya siap meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 pagi ini yang dipusatkan di lapangan Hirak. Menurutnya, siswa dan siswi SMP Negeri 1 sangat antusias meramaikan pawai karnaval tersebut dengan menampilkan berbagai penampilan pakaian adat dan pakaian profesi lainnya. Tahun ini, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Lok Sumawe mengusung tema Majulah Indonesia Menuju Generasi Emas 2045.
2: Alhamdulillah untuk SMP 1 sudah siap anak-anak dengan jumlah 60 orang peserta dan sudah dilengkapi dengan bermacam pakaian adat budaya, ada Aceh, Jawa Tengah, Melayu, Jawa, Padang, dan hampir semua daerah yang kita siapkan anak-anak untuk memakai baju adat dan juga ada baju-baju profesi. Kalau memang enggak dibatasi, itu luar biasa antusias anak-anak untuk ikut karnaval. Kalau kita batasi, ya kita sesuaikan dengan jumlah yang ada.
1: Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya minat siswa dan siswi SMP Negeri 1 Kota Sumawe untuk mengikuti kegiatan Karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-81 hari ini sangat tinggi. Namun pihak sekolah terpaksa membatasinya hanya 60 orang. Mereka sangat antusias, namun pihak sekolah tetap membatasi. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Dukungan dunia usaha terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat kembali diwujudkan melalui program CSR PT Mifa Bersaudara. Perusahaan tersebut menyalurkan dukungan senilai sekitar 9,6 miliar rupiah untuk pembenahan dan pengembangan RSUD Cunyakdin Melabu. Dukungan itu diserahkan bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bantuan CSR tersebut mencakup renovasi gedung instalasi gawat darurat atau IGD, pengadaan alat kesehatan, fasilitas ruang rawat inap, peralatan layanan katerisasi jantung atau cath lab dan ICVCU serta 2 unit ambulan. Salah satu fasilitas yang mulai difungsikan adalah layanan katerisasi jantung. Peralatan yang nilainya sekitar 11 miliar rupiah itu telah dibeli sejak 2018, namun baru dapat dioperasikan setelah dilakukan pembenahan dan pemenuhan berbagai fasilitas pendukung. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sekitar 4.800 pasien jantung tercatat mendapatkan pelayanan di RSUD Cunyakdin. Sekitar 30% di antaranya sebelumnya harus dirujuk ke luar daerah. Selain layanan jantung, dukungan CSR juga memperkuat pelayanan IGD dengan menambah 10 tempat tidur sehingga kapasitasnya kini menjadi 25 bed. Rumah sakit juga mendapatkan tambahan 56 tempat tidur beserta peralatan kesehatan untuk mendukung pelayanan rawat inap berbasis kelas rawat inap standar atau KRIS. Direktur PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, Adi Rizvandi, mengatakan dukungan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari nilai bantuan, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, kualitas, dan jangkauan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pembenahan RSUD Cunyakdin dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
2: Dengan adanya alat tersebut, tadi malam ada satu masyarakat kita serangan jantung dibawa lari pergi. Alatnya baru dilaunching, ada obatnya yang harganya 5 juta langsung digunakan ke bapak itu, bapak timbak. Kalau tidak, bapak itu tidak secara medis, beliau tidak terasa.
1: Bupati juga mengapresiasi dukungan PT Mifa Bersaudara yang dinilai mempercepat proses pembenahan rumah sakit. Direktur RSUD Cunyakdin Akbar Siregar mengatakan pengembangan fasilitas harus diikuti dengan penataan sumber daya manusia agar pelayanan dapat berjalan optimal. Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan manajemen rumah sakit diharapkan mampu menjadi pembenahan RSUD Cunyakdin sebagai langkah berkelanjutan dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, berkualitas, dan dekat dengan masyarakat Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
0: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
1: PT Mifa Bersaudara bersama PT Bara Energi Lestari atau PT BEL menggelar upacara dan sejumlah perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor perusahaan di Melabuh. Upacara peringatan HUT RI ke-81 tersebut menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional pertambangan. Group Head CEC PT Mifa Bersaudara Tengku Kadhafi Al-Munir mengatakan perusahaan akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan seiring dengan peningkatan produksi batubara.
3: Ini tentu dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini, maka kita berharap produksi yang akan dicapai oleh perusahaan kita dapat memberikan sumbangan yang lebih besar kepada Republik Indonesia ini, khususnya Provinsi Aceh yang kita cintai.
1: Ia menyebutkan produksi batubara PT Mifa Bersaudara saat ini berada di kisaran 15 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 16 juta ton pada tahun 2027. Menurutnya, peningkatan produksi tersebut akan tetap berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Tengku Qaddafi menegaskan PT MIFA Bersaudara terus berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, khususnya dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga keberadaan perusahaan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat. Melalui momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, perusahaan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasional secara bertanggung jawab, menjaga lingkungan serta memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Aceh Tengah serahkan dokumen Adminduk melalui inovasi Alibata kepada bayi yang baru lahir di hari kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga menyerahkan dokumen administrasi kependudukan kepada bayi yang lahir tepat pada 17 Agustus 2026 melalui inovasi Alibata atau anak lahir bidan beri akta. Bayi bernama Inaya Agustina Kaban tersebut menerima kartu keluarga, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA. Penyerahan berlangsung di ruang persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Berutakhingon kemarin. Bupati Heli menyebut, melalui inovasi Alibata, pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
2: Ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Kajian dan Prokopinda ini hadir semua. Ibu tidak mengundang, tapi yang mengundang karena anak ini lahir tepat pada tanggal 7 Agustus. Ibu yang melahirkan dan semua yang ada di bertanggung jawab. Berarti program Alibata ini adalah program prioritas inovasi, salah satu misi kami dengan Pak Wakil Bupati.
1: Sementara itu, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Takengon, Denny Wahyudi, sebagai bentuk sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. Nomor kepesertaan BPJS Kesehatan ini katanya sebagai bagian dari pemenuhan hak administrasi dan jaminan kesehatan sejak dini. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Polres Bener Meriah berhasil mengungkap 37 kasus narkotika sepanjang Januari-Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Komitmen Polres Bener Meriah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, jajaran kepolisian setempat telah mengungkap sebanyak 37 perkara narkotika dengan puluhan tersangka. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Polres Bener Meriah pada Senin 17 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, polisi juga memaparkan 5 kasus narkotika terbaru yang berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba pada awal hingga pertengahan Agustus 2026. Konferensi pers dipimpin Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, didampingi Kasatres Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman dan Kasih Humas Polres Bener Meriah Ibda Eryadi. Dalam keterangannya, Kompol Sabirin menyampaikan, selama periode Januari hingga Agustus 2026, Polres Bener Meriah telah menangani 37 kasus narkotika yang melibatkan barang terlarang jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 37 perkara tersebut, polisi mengamankan 37 tersangka. Sebanyak 21 tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 3 tersangka menjalani rehabilitasi di BNN Kabupaten Biren, sedangkan 13 tersangka lainnya masih menjalani proses penyidikan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari keseluruhan pengungkapan tersebut berupa 235,43 gram bruto sabu-sabu atau sekitar 2,35 ons, serta 2,255,2 gram bruto ganja atau sekitar 2,2 kilogram. Selain itu, petugas juga mengamankan 14 batang ganja.
4: Adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 1. Sabu-sabu sebanyak 2,035,43 gram bruto atau sekitar 2,35 on. Itu sabu-sabu. Ganja sebanyak 2,225,2 gram bruto.

0: mengamankan tersangka berinisial BU beserta barang bukti ganja seberat 500 gram bruto. Masih pada Selasa 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, petugas kembali mengungkap kasus ketiga di Kampung Timang Gajah, Kecamatan Gajah Putih. Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti 14,8 gram bruto sabu-sabu dan 70 gram bruto ganja. Kasus keempat berlangsung pada Rabu 12 Agustus 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Kampung Keramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tersangka berinisial S dengan barang bukti sabu-sabu seberat 81,4 gram bruto. Sementara kasus kelima diungkap pada Kamis 13 Agustus 2026 sekitar pukul 4 lewat 30 menit di Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Dalam perkara ini, petugas mengamankan tersangka berinisial MT dengan barang bukti sabu-sabu seberat 8,2 gram bruto. Polres Benar Meriah menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan masih menjadi bagian dari proses hukum dan digunakan untuk kepentingan penyidikan serta persidangan. Selama perkara masih dalam tahap penyidikan, barang bukti tersebut tetap diamankan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Benar Meriah juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya bersama untuk menekan peredaran narkotika sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Satu warga binaan rutan kelas 2B Sabang langsung menghirup udara bebas setelah menerima remisi pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
1: Warga binaan pemasyarakatan atau WBP Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sabang langsung bebas setelah mendapat remisi umum pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Kepala Rutan Kelas 2B Sabang, Faisal, mengatakan dari 61 warga binaan yang saat ini menghuni Rutan Sabang, sebanyak 43 orang menerima remisi umum. Penerima remisi terdiri atas 42 pria dan 1 wanita dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 hingga 6 bulan.
2: Untuk tahun 2026 ini yang mendapatkan remisi umum satu itu sekitar 45 orang dan remisi umum dua atau sering yang disebut dengan remisi umum langsung bebas itu satu orang. Jadi total yang mendapatkan remisi umumnya ada 46 orang.
1: Faisal menjelaskan pemberian remisi dilakukan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sementara warga binaan yang belum menerima remisi diantaranya masih berstatus tahanan atau sedang menjalani pidana subsidiar. Ia meminta penerima remisi menjadikan pengurangan masa pidana tersebut sebagai dorongan untuk terus mengikuti pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah menyelesaikan masa pidana. Lebih jauh, ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sabang, Forkopimda, instansi penegak hukum serta mitra kerja dan masyarakat yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembinaan di rutan kelas 2B Sabang. Sementara itu, Wali Kota Sabang Zulkifli Hasan berpesan warga binaan yang memperoleh remisi dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kehidupan dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Menurut dia, proses pembinaan selama berada di rutan diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk menjalani kehidupan bersama keluarga dan lingkungan sosial setelah menyelesaikan masa pidana.
3: Kepada teman-teman kita di menerima remisi, tentunya harapan kita bagaimana supaya ke depan kehidupan para kawan-kawan kita ini selalu baik.
1: Pemberian remisi umum pada HUT ke-81 kemerdekaan RI di Rutan Sabang menjadi bagian dari proses pembinaan pemasyarakatan dengan memberikan penghargaan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sekaligus mendorong mereka mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Sabang, Irzam Lana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju

0: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke-81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
1: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini jumlah keseluruhan warga binaan Rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
2: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan 1 orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
1: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan RU2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
2: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulaiman Batas Selasar, Kloter 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Peringat demikian dari berita Skor Nusantara 17 telah kita ikuti bersama. Dan saatnya kita kembali bersama Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Melabuh, Aceh Barat. Apa kabar Anda di sore hari ini pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat saat ini di studio kami? Dan cuaca cerah berawan, namun yang Anda sedang pulang ya berhati-hati di jalan. Yang menuju ke kediaman masing-masing di sore hari ini, pulang aktivitas, pulang dari kantor maupun pulang dari tempat kerja. Selamat untuk Anda di sore hari ini menikmati lagu-lagu hiburan di sore hari ini, kesempatan musik dan informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Pendengar, kami hadirkan sendiri informasi dari Imigrasi Melabuh. Kami kutip dari rri.co.id, yang mana di hari kemerdekaan RI ke-81 ini, Imigrasi Melabuh hadirkan layanan paspor akhir pekan di Belang PD. Dalam rangka menyemarakkan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kantor imigrasi kelas 2 non-DP Melabuh kembali menghadirkan layanan paspor akhir pekan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Layanan paspor tersebut dilaksanakan pada Cafe di Belang PD Aceh Barat Daya, kerana ini merupakan bentuk komitmen kantor imigrasi kelas 2 non-DPI Melabuh dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, praktis, dan dekat dengan masyarakat. Melalui pelayanan yang hadir lebih dekat dengan masyarakat ini, pemohon paspor di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan sekitarnya tidak perlu menempuh perjalanan jauh menuju kantor imigrasi Melabuh untuk mengurus permohonan paspor. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian. Antusias masyarakat terlihat dari jumlah pemohon yang dilayani. Sebanyak 55 permohonan paspor berhasil diproses dengan lancar selama pelaksanaan kegiatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-DPI Melabuh, Niki Afri Museli, menyampaikan bahwa pelaksanaan layanan paspor akhir pekan merupakan bagian dari upaya Imigrasi Melabuh untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dia ingin memastikan bahwa pelayanan keimigrasian dapat dirasakan secara lebih mudah dan merata oleh masyarakat. Melalui layanan paspor akhir pekan ini, masyarakat Aceh Barat Daya dan sekitarnya tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Melabuh untuk mendapatkan pelayanan paspor. Dia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang sangat baik dengan 55 permohonan yang berhasil dilayani. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Dato Juliadin Hediawan, mengapresiasi pelaksanaan layanan paspor akhir pekan yang diselenggarakan kantor imigrasi kelas 2 non-DPI Melabuh. Momentum peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi semangat bagi jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di Aceh untuk terus memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Dia berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Aceh Barat Daya dan sekitarnya, serta menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, jelas Tato. Pelaksanaan layanan paspor akhir pekan di Belang PD berlangsung dengan lancar, mendapat respon positif dari masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-DPI Melabuh berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan layanan keimigrasian guna menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id untuk Imigrasi Melabuh, paspor akhir pekan ini dapat dibuat di kedai kopi, di kafe, tanpa kantor imigrasi, dan dengan cepat langsung jadi dia. Oke. Dan kita dengarkan lagu-lagu musik hiburan di sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kembali informasi dari Melabu Aceh Barat, kami hadirkan untuk Anda kembali. Dan dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dikatakan Dr. Haji Khairul Azhar dalam upacara tersebut. Khairul Azhar turut juga bertindak sebagai pembaca doa. Dikatakan kehadiran jajaran pemerintah dan masyarakat dalam upacara tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan. Dalam hal itu dikatakan Khairul Azhar bahwa peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak semata-mata dilakukan melalui seremoni, tetapi juga harus dimaknai dengan berbagai kegiatan positif, juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, mengisi kemerdekaan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Memaknai kemerdekaan harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan positif. Ini merupakan ikhtiar dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Terus informasi dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Harasakan ku dengar.
1: And now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, selamat sore untuk Anda semua dimanapun berada. Kesempatan sore hari ini sedang bahagia saya, Johan Herusatria, masih menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dapat kami informasikan untuk solat maghrib wilayah Barat Selatan Aceh, azan maghrib berkumandang pada pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ada di Abdia, Blang Pidi sekitarnya itu pada pukul 18:47 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Anda di Aceh Jaya, sekitarnya Tenom, ya, Calang, itu pada pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Nagan Raya, sekitarnya mulai dari Betung Benggalang hingga Tripa Makmur, Pulau Pesisir, itu pukul 18:49. Di Pulau Musimulu Sinabang, pukul 18:47. Dan saudara pendengar, nanti sama-sama kita ikuti azan kumandang maghrib pada pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan musik untuk musik religi di kesempatan sore ini. Apa kabar Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Kami harapkan Anda sehat walafiat, dan yang lagi pulang ke rumah dari kota, ya, ya, selamat menempuh perjalanan. Semoga saja sampai selamat di tempat tujuan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara pendengar, saatnya kita ikuti azan kumandang maghrib untuk wilayah barat selatan Aceh, dan selamat jalankan ibadah salat maghrib. Semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengetikkan jabatan dari saya ini waktu terbawa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT dan respon juga quick ya respon kok. Nah ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang cukup luas ya itu aja karena ini kan juga pasien-pasien dari kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepat. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan. Semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sesekap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Sesekap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Yang Mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusyud Bashar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan berusaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4.8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91.7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum

0: Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
1: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
2: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi bazı.
3: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
4: İyi bir takım, organize bir takım.
3: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
4: Sementara
3: Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mendengar demikian tadi Warta Berita Sentral dari Jakarta, dan saatnya kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjang luaskan dari Jalan Labu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kecamatan Konblas, Aceh Barat. Dan mendengar dengan berakhir tadi siaran sentral dari Jakarta, saya Janero Satria pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa di waktu kesempatan, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Fadil Tarmizi.

97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta di kesempatan malam hari ini. Dan juga beberapa serangkaian acara di kesempatan malam hari ini akan kami hadirkan hingga ke penutup siaran nantinya, tepat pada pukul 12.00 ataupun pukul 24 ataupun pukul 00 lewat 00 waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita masih dalam program Mimbar Agama, sejumlah petua-petua syar'i, renungan dan juga pengingat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari akan terus kami hadirkan. Dan juga lagu-lagu religi di kesempatan malam hari ini akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu Anda, sembari nantinya kita akan menunggu waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitar sekitarnya akan berkumandang pada pukul 20 tepat waktu Indonesia Barat. Dan juga setelah nantinya kita hadirkan program musik dan informasi hingga ke pukul 9 nanti, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke pukul 10 ataupun pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya setelah adanya program Ruang Rindu pukul 10 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu-lagu seluruh Nusantara akan kami hadirkan untuk bisa menemani waktu istirahat Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya untuk pembuka kita ya, seperti biasa dalam program Mimbar Agama, Fadil juga akan menghadirkan sebuah tembang yang biasanya ketika program Mimbar Agama ini Fadil buka dan juga lagu-lagu religi ini Fadil buka, Fadil akan selalu membawa lagu ungu dengan Para Pencarimu. Gak tahu ya gimana letak indahnya lagu seperti ini. Dan juga namun arti lagu ini sangat mendalam para pendengar, karena memang Para Pencarimu, yaitu para pejuang yang sedang berjuang untuk mencari pahala, yang juga berjuang untuk bisa menuju surga. Ini sangat mendalami dengan lagu ini dan juga sangat menghayati. Kita juga berharap semoga apa yang menjadi amal pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada ungu dengan Para Pencarimu.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Karena memang di kesempatan malam hari ini, seperti Fadil sampaikan tadi, tepat pada pukul 8 ataupun pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tentunya dari Studio Pro 1, kami mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita di kesempatan malam hari ini terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."
1: Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.

0: اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأدرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. Iya, ada, jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, untuk apa uang 20 ribu itu, ibu? Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, untuk ongkos pulang, Pak. Pulang kemana? Tanya Abdullah. Ke Ciputat, Pak, jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, loh, tadi gimana berangkatnya? Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu. Nah terus? Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, ternyata saudara saya enggak ada di rumah. Abdullah masih saja nanya, lah, sebelumnya gak nelpon dulu? Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, sudah sih, dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu, melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. Kamu anaknya ibu ini? Tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, iya, Pak. Dan ini adik saya, sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung. Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000 Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000 "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. "Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit. Karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami juga mengucapkan kepada seluruh warga masyarakat Aceh Barat dan Melabuh dan khususnya pada umumnya Aceh Barat, selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi serangkaian beberapa acara kita di kesempatan malam hari ini, dan juga kami akan hadirkan Sandiwara Radio produksi RRI Surakarta dengan judul Bukan Sekedar Rumah, dan juga nantinya juga ada Sandiwara Radio dari RRI Surabaya Antara Layar dan Nyata. Dari studio Persatu RRI Melabuh kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
5: Mas, minggu depan aku ke Solo ya.
6: Loh, acara apa, Dik?
5: reuni SMA, Mas. Rencananya juga mau mampir ke rumah Sumber Sari. Wong sudah lama ndak kesana ya.
6: Lah tak antar po piye?
5: Halah, ndak usah, Mas. Aku tak naik kereta wae ya.
6: Tenan, ora popo.
5: Ndak apa-apa yo, Mas. Wong yo sudah terbiasa sendirian kok.
6: Elah, mudeng aku. Sebenarnya kamu itu mau reuni sama pacarmu dulu toh. Ayo.
5: Mas Yuda lo, ngapa toh Mas, Mas?
6: Kalau aku ikut kan jadi ganggu.
5: Sakar, Mas.

0: Yati ya, ojo santai-santai kamu. Janjimu piye?
1: Sabar nggih, Mbak.
0: Sabar, sabar apa? Wong kamu pas minjem wae tak gampangke lho. Giliran mengembalikan kok susah.
1: Maaf, bukannya susah, Mbak, tapi kebutuhan kami masih banyak.
0: Kalau nuruti butuh ya ndak ada habise. Isine mung serba kurang. Lah dikira yang butuh cuma kamu tok.
1: Iya, Mbak.
0: Wis ngene. Tak kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Sanggup apa sanggup?
1: Wah, ndak ada pilihan ki. Nggih, nggih, Mbak. Sanggup, Mbak.
0: Janji adalah utang. Terus kalau utang, kewajibannya yang bayar.
1: Iya, Mbak Eti. Maaf, saya duluan nggih, Mbak. Masih ada perlu.
0: Ya wis kana.
1: Monggo, Mbak.
0: Monggo. Perlu-perlu apa? Sibuk. Uang kok pasti tagih, pasti banyak alasan.
2: Kenapa ya Mbak? Kok wajahnya merengut kayak gitu loh?
0: Weh, kamu San. Itu loh, gara-gara si Tia itu.
2: Memangnya ngapa ya Mbak?
0: Utang gak nyaur-nyaur.
2: Utang juga sama Mbak Eti toh.
0: Loh, sek-sek. Lah kamu apa juga direpoti?
2: Iya itu Mbak, 1 bulan yang lalu. Sampai sekarang ya belum dilunasi kok.
3: Tiap hari cuma duduk-duduk, tengak-tenguk, terus kapan selesai nih Thomas, Mas?
4: Kamu itu kenapa, Todik?
3: Jengkel aku.
4: Jengkel karo sopo?
3: Ya,

0: numpuk-numpuk sing utang teng, utang koperasi, terus utang dengan arisan ibu-ibu.
1: Lah kalau enggak utang, ya enggak bisa jalan nih, Dik. Wong aku cuma karyawan biasa, kerja dari pagi sampai sore, ngelembur, rasanya kayak kaki di kepala, kepala di kaki loh, Dik. Nah, terus kamu juga usaha dagangan baju sampai pontang-panting. Upahku sama hasil jualanmu kalau digabung bae loh, itu belum bisa nyukupi semuanya, Dik.
0: Angsurannya masih banyak, belum tagihan motor, terus bayar kuliah anak sama kos-kosane. Tak hitung-hitung, utangnya kita hampir 100 jutaan loh, Mas. Duit dari mana coba? Mumet tenan iki, Mas, Mas.
1: Kalau mumet ya sama, Dik. Tapi setidaknya kita kan udah berusaha. Resiko apa wae ya harus diterima, dijalani. Terima wae memang nasibnya lagi koyong ini. Tapi aku yakin kok, kalau ada jalan masuk, mesti ada jalan keluar.
0: Iya Mas, aku mudeng. Tapi jalan keluarnya tadi terus apa? Solusinya sekarang terus piye?

0: Kula nuwun.
1: Mas Anto to?
0: Nggih, Pak. Maaf kalau ganggu.
1: Oh, ndak apa-apa, Mas. Monggo, monggo.
0: Nggih, matur nuwun, Pak.
1: Wah, tumben pagi-pagi sudah kesini. Ada perlu apa, nggih?
0: Begini, Pak. Maaf sebelumnya. Dengar-dengar jenengan apa mau cari rumah, Pak?
1: Oh, itu toh. Iya, Mas. Rencana memang mau beli rumah untuk usaha percetakan.
0: Wah, kalau gitu kebetulan, Pak Cito.
1: Maksudnya, Mas, jenengan punya info rumah dijual gitu?
0: Iya, Pak.
1: Daerah mana itu, Mas?
0: Ya, di Kampung Sumbersari sini, Pak.
1: Loh, aku kok enggak tahu kabari ya? Ada toh warga sini yang mau jual rumah?
0: Ada, Pak. Enggak jauh dari rumah Pak Cito. Cuma beda RT, Pak.
1: Lah itu rumahnya siapa ya, Mas?
2: Enggak bisa dipercaya tenan, Om. Lah iya toh, Mbak. Padahal kemarin wis sanggup loh.
3: Wis, enggak ada toleransi iki.
4: Monggo, Mbak.
3: Weh, dek wening ta iki?
4: Nggih, Mbak.
2: Udah lama ndak ketemu, tambah langsing wae lho, Dek.
4: Ndak juga kok, Mbak.
3: Tumben dolan ke Solo. Kangen kampung halaman ya?
2: Iya nih, Mbak. Kangen rumah. Wah, sampean pulang itu di saat yang tepat, Dek.
5: Maksudnya apa nggih, Mbak Santi?
3: Loh, mosok ndak tahu kabare toh?
5: Kabar apa, ya, Mbak?
2: Keluarga sampean itu lho, Dek.
5: Memang ada apa toh, Mbak?
3: Ngene lho Dek Wening, kakak ipare sampean itu lho, utangnya di mana-mana.
2: Mosok toh Mbak, kalau ndak percaya silahkan tanya warga-warga di Sumbersari sini Dek, sudah banyak yang direpoti.
3: Tapi kok ya sampai mau jual rumah ya San?
2: Ayo mpoh Mbak, wong kabare yo masih ada tanggungan bank juga sama koperasi.
5: Sek sebentar toh, yang mau jual rumah tadi itu siapa Mbak?
3: Ya masmu itu, Dek. Wong kemarin sudah ada rembukan sama Pak Dicito.

0: itu kan rumah peninggalannya bapak ibu. Lah kok malah mau dijual lho?
1: Maaf Yuning, soalnya aku kepepet butuh.
0: Tapi ya ndak gitu carane. Rumah itu bukan tanggungannya sampean tok lho. Aku juga punya tanggung jawab, Mas. Bukan berarti aku pengen punya hak memiliki rumah itu. Enggak, Mas. Apa Mas Antok sudah lupa sama pesan terakhir ibu sebelum meninggal?
1: Iya, Ning. Aku masih inget, tok. Le, Duk, ibu titip yo karo sedulur sing podo rukun.
0: Nah, selain itu, ibu juga pesan, apapun yang terjadi, rumah jangan dijual.
1: Waduh, solusinya terus piye iki?
0: Ingat lho, Mas.

0: Rumah ini bukan sekedar rumah. Meski kecil, tapi gede kenangane. Kenangan Mas Antok sama aku waktu kecil. Kita lahir di sini, dibesarkan, dididik sama bapak ibu. Susah seneng yo bareng-bareng, Mas. Ini tempat yang paling nyaman, Mas. Rumah itu keluarga, keluarga itu rumah.
1: Lah wong aku wis buntu tenan lho, Ning. Mau minta bantuan siapa bingung.
0: Kan Mas Antok punya saudara kandung toh.
1: Aku sungkan arep ngerepotin, Ning. Wong kamu juga sudah berkeluarga di Jogja sana lho.
0: Walah, Mas, Mas piye toh? Aku ini masih sedulurmu lho, keluargamu. Kalau ada apa-apa, mbok ya bilang. Semampu

0: Bukan Sekedar Rumah. Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Oktavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Aku lelah.
2: Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Harasakan ku dengar.
2: Enau featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
2: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, aku lihat kamu gak pernah berhenti scroll sosial media dari tadi. Kita sudah janji untuk bertemu kan?
1: Iya, tapi ada banyak yang menarik di sini. Lihat nih, lucu-lucu banget.
0: Aku rasa kita sudah terlalu banyak waktu di dunia maya. Kita harus ngobrol, bukan hanya melihat layar.
1: Tapi ini juga bagian dari hidupku. Temanku di sini, mereka bisa kasih aku dukungan.
2: Hei, kalian apa kabar? Waduh, maaf ya, aku telat datangnya.
0: Baik, Raka. Tapi Dira sepertinya lebih dekat dengan teman online-nya daripada kita.
1: Hei, jangan salah paham. Kalian juga penting, tapi dunia maya juga membuatku merasa terhubung.
2: Dira, kami tahu kalau sosial media itu penting. Tapi, apa kamu nggak ngerasa asing dari kami?
1: Tidak. Aku masih ada di sini.
0: Kami cuma mau kamu lebih hadir di momen ini. Interaksi langsung lebih berharga, bukan?
2: Ya, itu betul kata Nina. Coba lihat kita sekarang. Kita bisa berbagi cerita, kemudian ketawa-ketawa bersama.
1: Mungkin kalian benar. Tapi kadang aku merasa di dunia maya lebih diterima. Dan kalian gak bakal mengerti. Temanku di dunia maya tahu banyak tentangku. Mereka mendukungku saat aku merasa sendiri.
2: Itu bisa dimengerti sih. Tapi Dira, hubungan langsung itu gak bisa tergantikan. Kami ini juga ingin loh jadi tempatmu bercerita.
1: Tapi aku merasa lebih nyaman di dunia maya. Kalian tidak pernah ada saat aku butuh.
0: Apa? Kita selalu ada untukmu. Kenapa kamu merasa kita tidak mendukung?
1: Karena kalian tidak pernah paham. Setiap kali aku mencoba berbagi, kalian selalu sibuk dengan hal lain.
2: Ya, Dira, kami minta maaf ya kalau kamu merasa begitu. Tapi kita bisa kok coba lebih aktif lagi untuk mendengarkan cerita-cerita kamu.
0: Iya, kami ingin tahu lebih banyak tentangmu. Tentang apa yang kamu rasakan?
1: Mungkin aku terlalu terbawa suasana, tapi aku juga butuh ruang di dunia maya, di mana aku bisa berbagi tanpa dihakimi.
2: Tenang aja, kita ini gak bakal menghakimi. Kita ini cuma mau kamu merasakan dukungan dari kita juga.
0: Kita bisa melakukan dua hal ini bersama. Ayo kita buat komitmen untuk lebih terhubung, baik online maupun offline.
1: Tapi apa kalian benar-benar mau melakukannya? Atau ini hanya sekedar omongan?
0: Dira, kita selalu berusaha mendukungmu.
2: Iya, betul Dira. Kita harus saling menghargai. Kalau kamu merasa kami tidak ada, beritahu kami dong.
1: Kadang aku merasa lebih baik saat berbagi di grup chat, karena itu terasa lebih mudah.
0: Jadi, kamu lebih memilih teman online daripada kita yang benar-benar ada di sini?
1: Bukan itu, maksudku, aku hanya merasa lebih bebas.
2: Aduh, Dira, mungkin kamu itu perlu memahami bahwa kita ini juga berusaha sebaik mungkin selalu ada juga buat kamu.
1: Ya, mungkin aku juga harus melihat dari sisi kalian. Tapi aku tidak mau merasa tertekan.
0: Kita tidak ingin menekanmu, Dira. Kita cuma mau kamu tahu kalau kita ini peduli. Dira, kita semua peduli sama kamu. Tapi ini bukan hanya tentang kamu sama dunia maya. Ini tentang kita sebagai teman.
1: Tapi kamu gak ngerti, teman online-ku gak menuntut apapun. Mereka menerima aku apa adanya.
2: Dan kami di sini ini juga menerima kamu loh, Dira. Kita ini juga perlu berkomunikasi dengan jujur apa adanya.
1: Tapi setiap kali aku mencoba, kalian tidak mendengarkan. Aku merasa seolah-olah suaraku gak berarti.
0: Coba pikirkan, Dira. Kamu mau kan ada hubungan yang nyata? Meskipun itu mungkin agak sulit, kita sama-sama berjuang yuk.
2: Sosial media mungkin memberikan kenyamanan. Tapi apa kamu gak merasa kosong ya saat kamu kembali ke kenyataan dan kita gak ada loh di sana?
1: Mungkin aku menghindari rasa sakit dengan bersembunyi di dunia maya.
0: Dan kita di sini untuk membantu kamu menghadapi rasa sakit itu. Kita ingin menjadi tempat yang aman untukmu, Dira.
1: Tapi aku takut. takut kalau kalian gak akan mengerti saat aku berbagi tentang hal-hal yang dalam.
2: Kamu itu takut soal apa sih? Dira, kami ini gak bakalan pergi. Kami bersedia mendengarkan, bahkan jika itu yang mengenai hal-hal sulit.
0: Mari kita mulai dari kecil. Ceritakan satu hal yang kamu rasa tidak bisa kamu sampaikan.
1: Aku merasa tersaingi di lingkungan ini. Kadang aku merasa tidak pantas untuk berada di sini.
0: Kenapa kamu merasa begitu?
1: Karena kalian semua kelihatan sangat bahagia dan aku merasa tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari itu.
2: Itu semua gak benar, Dira. Kamu itu bagian dari kita kok. Kita mau kamu itu tahu kalau kamu itu benar-benar berharga sama seperti kita.
0: Iya, kita bisa bersama-sama melewati semua ini. Aku janji untuk mendengarkanmu dan tidak menghakimi.
1: Aku tidak mau kehilangan kalian.
0: Dira, kita di sini untukmu. Kita ingin membantumu merasa lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukungmu?
1: Mungkin aku perlu lebih banyak waktu untuk berbagi, tapi aku juga ingin tahu bagaimana kalian merasakan ini semua.
2: Ya, intinya kita ini senang, kamu mau berbagi. Kamu kan juga punya cerita masing-masing. Jadi ayo gak usah takut, kita bisa saling mendukung.
0: Iya, kita semua punya ketidakpastian dan rasa takut, tapi kita bisa saling menguatkan kan?
1: Baiklah, baiklah. Kalau kita saling berbagi, aku akan mulai. Kadang aku merasa terjebak dalam perbandingan dengan orang lain. Itu membuatku merasa tidak cukup.
0: Dira, kami semua pernah merasakannya. Sosial media memang seringkali membuat kita melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain. Tapi itu bukan kenyataan.
2: Nah, betul itu kata Nina. Kita hanya bisa berbagi apa yang kita alami. Ya, meskipun kita ini menyadari tidak ada yang sempurna, kami sendiri juga punya kekurangan dan ketakutan.
1: Aku sangat bersyukur bisa berbagi ini. Rasanya lebih ringan saat tahu aku tidak sendiri.
0: Kita akan selalu ada untuk satu sama lain. Ayo, kita buat kesepakatan ya. Kita akan meluangkan waktu untuk saling mendengarkan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
2: Nah, itu setuju aku. Kita bisa buat grup chat khusus untuk berbagi. Gimana? Nah, jadi tapi kita ini juga harus bertemu secara langsung.
1: Ide yang bagus. Mungkin kita bisa melakukan itu setiap minggu agar kita bisa tetap terhubung.
0: Iya, kita bisa mulai merencanakan aktivitas yang menyenangkan bersama. Ini akan jadi kesempatan untuk membangun kenangan baru, kan?
2: Dan kita bisa saling merayakan pencapaian-pencapaian, baik itu pencapaian kecil, apapun itu, semua berharga.
1: Terima kasih ya teman-teman, aku merasa lebih baik sekarang. Rasanya menyenangkan bisa berbagi dengan kalian.
0: Ingat, kamu tidak sendirian. Kita semua di sini untuk mendukung satu sama lain.
2: Nah, that's right, itu yang terpenting. Jadi, ayo kita jalani ini bersama ya.
1: Ya, bersama kita menghadapi apapun.

0: Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Nina diperankan oleh Leoni Samudra. Dira diperankan oleh Sheila. Indra Purnama sebagai Raka. Penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Teknik dan montase Bambang Pramono. Demikian tadi mini drama dengan judul Antara Layar dan Nyata. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lainnya.
1: Pro 1, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, ini lagunya, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mana.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program musik dan informasi di kesempatan malam hari ini. Dan seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, tepat pada pukul 21 ataupun pukul 9 waktu Indonesia Barat, di malam hari ini kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, lewat lagu bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami. Nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 6889 697. Dan di kesempatan malam hari ini, Fadil ingin menyapa bagi seluruh para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan, dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga live streaming kami di rri.co.id. Selamat malam, selamat bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat penelpon yang bergabung di kloter pertama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Batal undangannya kemarin ya?
1: Iya, padahal Syarifah mau kirim undangan sih sama Fadil.
0: Kenapa? Lupa?
1: Karena kayak mana Syarifah kirim nomor Bang Fadil aja sama Syarifah.
0: Belum apa di WA ya?
1: Iya, ya Allah Rabbi.
0: Maklum udah tua jadi pikun gitu ya.
1: Allah Rabbi.
0: Gimana kabarnya Syarifah malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Bang Fadil.
0: Gimana di cuaca di Dren Rampak malam hari ini?
1: Keluar bulan sabit hari ini Bang Fadil.
0: Keluar bulan sabit ya, bukan bulan purnama ya?
1: Bukan.
0: Iya, Syarifah malam hari ini karena memang Syarifah yang perdana, kira-kira mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Mau request lagu apa ya?
0: Ayo, apa?
1: Indonesia boleh?
0: Hah?
1: Boleh Bang.
0: Lagu apa?
1: Lagu pop Indonesia.
0: Boleh, judulnya?
1: Tak ingin usrayalah dari Kesia.
0: Itu kan lagu favoritnya sepertinya ya. Itu yang ingin Bang Fadil sebutkan. Kalau ingat Kesia pasti ingat wajahnya Syarifah. Karena memang kalau Syarifah itu pendengar, dia biasanya kalau memang tidak direspon melalui telepon, dia WA, Bang Fadil tolong ya putarkan Tak Ingin Usai dari Kesia ya.
1: Masalahnya susah di WA, WA nggak dibaca.
0: Silakan Syarifah, mau malam hari ini mau sapa ataupun salam-salam, silakan.
1: Salam-salamnya buat Bang Adil, terus buat Bang Dafa, buatnya Papi Marwan, buat Kak Rizna, buat Dokter Rusa, buat Kesi, Kak Meza, buat Kak Ermayani, buat semuanya. Jadi tanpa kecuali salam spesial buat Bang Nanda.
0: Bang Nanda kayaknya lagi libur malam hari ini.
1: Oh iya, salam aja buat Bang Nanda. Semangat Bang Fadil.
0: Terima kasih Syarifah telah bergabung bersama program Ruang Rindu malam hari ini.
1: Oke Bang Fadil, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syarifah di Dren Rampak yang telah bergabung bersama kita di kloter pertama ya, di kesempatan malam hari ini. Biasanya memang sering nih kalau Syarifah itu requestnya dulu by WA, itu mintanya Tak Ingin Usai dari Kesia ya, lagu favoritnya sepertinya seperti itu ya. Dan kita akan mengangkat penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Endang, sehat malam hari ini?
2: Kabar baik, cuma sedikit agak deg-degan tadi.
0: Kenapa?
2: Kelamaan diangkat, takut mati.
0: Tidak Kak Endang, pasti dia kalau terlihat pasti langsung kita gaspol seperti itu.
2: Enggak.
0: Gimana malam hari ini sama Bang Fendi? Apakah Bang Fendi di rumah Kak Endang?
2: Alhamdulillah. Ya tetap pasti Bang Fendi kan pulang kan?
0: Oh masih kerja Bang Fendi ya?
2: Enggak, udah pulang.
0: Oh udah pulang.
2: Pokoknya malam ini gimana ya?
0: Ayo gimana gitu.
2: Di samping suasana cuaca memang sedikit agak panas ya, kayaknya panas enggak?
0: Di ya? Kawai 16 dingin. Ke Endang.
2: Ya pasti dingin lah.
0: Jangan bilang karena AC ya.
2: Yang lain kok enggak, karena apa? Karena kutub utara.
0: Enggak, karena tadi sebelum mulai program Ruang Rindu, Fadil sempat keluar merasakan cuaca malam hari ini agak begitu sejuk ya, enggak terlalu panas di KW 16.
2: Oh, berarti ke Endang aja yang panas ya?
0: Iya.
2: Oh, bisa jadi
0: mungkin
2: karena titik lelah ya.
0: Nggak, bisa jadi panas. Ya. Silakan Kak Endang, malam hari ini mau request lagu apa dan sapa-sapa kepada para pendengar kita.
2: Ini tadi tekan-tekan nih persiapan lagu, enggak tahu nih lagu apa ya? Lagu Birunya Rinduku siapa, Bang?
0: Birunya
2: Bang, Bang Pendi yang tahu ini. Ria Angelina.
0: Iya, Ria Angelina nih.
2: Iya, Ria, itu aja lah untuk yang lama kita.
0: Boleh. Silakan salam-salamnya Kak Endang.
2: Salam-salamnya seperti biasa buat sahabat-sahabat Kak Endang semua, terutama ada mamaku yang tersayang di kabel, Mama Latifah. Ada TTIin juga di kabel. Terus ada Mami Salon di Cok Darat. Ada Bunda Maida di Runding. Ada Kak Nur Afni alias Kak Nabila di Jalan Gampa nih, Lorong Gampa ya. Terus buatnya Bu Nini di Langu. Ada Ina di Langu. Ada Kak Ida di Senebuk. Ada Mak Rehan juga di Senebuk, ada Ani di Senebuk, ada Iros, ada Meiza juga di Senebuk, mana tahu lagi monitornya. Penyiar yang susah cuak-cuak dan
0: iya,
2: lebar kocak ketawanya nih ya.
0: Kalau Meiza tuh sering dipanggil Cutpo itu ketawanya kocak.
2: Oh iya, baru malam nih tahu Cutpo. Oh
0: iya,
2: gitu panggilan kecilnya.
0: Panggilan akrabnya kalau di kantor itu Cutpo, dipanggil seperti itu untuk Meiza. Ya.
2: Berarti mutua lah ya. Cutpo itu kan orang yang dihormati, yang ketua kan, yang disegani. Bagus lah. Terus salam berikutnya untuk siapa lagi ya?
0: Ayo,
2: banyak
0: siapa
2: nih, Kak Erna di BB1, ada Kak Asana, ada Erna Lapang. Ada Kak Fatma di Tenom, ada Ina di Matangkulihe ya. Terus ada siapa lagi sahabat kita yang jauh-jauh nih? Banyak nih. Mirna kemana ya? Lama enggak?
0: Iya, Mirna udah lama enggak gabung, Kak. Ini belum tahu. Semoga malam hari ini bisa bergabung ya bersama kita. Nanti coba deh Fadil investigasi nanti malam kalau yang mau bergabung.
2: Enggak, kayaknya di sana ada acara nih di lapangan. Sedangkan raya sana mungkin apa? Ibu bisnis ya, mudah-mudahan lah ya.
0: Semoga laris semoga manis, ya, laris manis kalau ya. Memang apa?
2: Usah. Ya. Terus buat siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah teman-teman kita pendengar Pro Satu ya. Bu Mia, jangan lupa.
0: Bu Mia di swadaya.
2: Yang tersayang. Terkadang sering lewat nih. Samanya Umi Saripah juga ya. Mungkin yang lagi sibuk, ada bisnis. Pokoknya buat semua-semua lah Bung Fadil, pendengar Pro 1, Ruang Rindu di mana saja berada. Buatnya Bung Fadil, kayaknya semangat nih, lagi mudah rezeki.
0: Amin,
2: alhamdulillah
0: amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Minta sama Allah banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah, terima kasih Kak
2: Indah. Banyak umur
0: amin,
2: ya.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga jadi penyiaran terbaik dan
0: amin.
2: The best and the best.
0: Amin ya Allah.
2: Ya.
0: Amin, diaminkan.
2: Yang akan dikenang oleh pendengar sepanjang masa.
0: Amin ya Allah, terima
2: Bang
0: kasih.
2: Bendy, ya.
0: Terima kasih untuk Kak Indah dan Pak Bendy.
2: Terima kasih Bung Fadil.
0: Sama-sama Kak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Indah dan juga Pak Bendy di kesempatan malam hari ini di Rondeng yang telah bergabung bersama kita. Dan juga di kesempatan malam hari ini kita akan bergabung bersama satu penelpon selanjutnya yang nantinya setelah itu kita akan memutarkan beberapa lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida di Senebuk, sehat malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat
0: ya Kak Ida ya.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Kak Ida, berkat doa Kak Ida dan keluarga.
3: Ya.
0: Gimana cuaca di Senebuk malam hari ini Kak Ida?
3: Cerah
0: ya.
3: Cerah hati Bung Fadil.
0: Amin ya Allah, luar biasa. Kak Ida mau request lagu apa malam hari ini? Silakan Kak Ida.
3: Lagunya apa itu enak?
0: Ayo apa nih Kak Ida? biasa Kak Ida populernya ataupun lagu kesukaannya itu Arif biasanya ya. Tapi malam hari ini nggak tahu nih, biasanya setelah Arif ada Timang-timang Anakku Sayang. Nah.
3: Boleh, timang-timang anakku sayang boleh.
0: Oke, ini kita siapkan ya malam hari ini Kak Ida ya, timang-timang anakku sayang ya. Silakan salam-salamnya Kak Ida.
3: Salamnya buat Bung Padi, semoga Bung Padi sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah.
3: Mudah rezeki.
0: Amin, amin.
3: Umur.
0: Amin.
3: Ya, buat Kak Endang tadi. Buat tak sana lama enggak senggol-senggol ya.
0: Enggak gabung ya.
3: Ya, buat Bung ini. Buat Makcik Pasir Aceh. Buat Cik Odol mereka, BII juga, buat Mama Katipa di kabel, buat semua-semua lah.
0: Tanpa terkecuali
3: banyak,
0: ya.
3: Banyak, Bung Padi ya, lama. Waktunya. Terima kasih, Bung Padi ya.
0: Sama-sama, Kak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Syarifah di Drin Rampak, Kak Endang dan juga Bang Pendi di Rondeng, dan juga Kak Ida di Senebuk di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini di kloter pertama ya. Dan juga bagi para pendengar, nantinya setelah ada 3 lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, nantinya Anda bisa bergabung kembali melalui layanan telepon kami di 0816 889 697. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR melabuhkan hal inspirasi di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tadi telah bergabung ada Syarifah di Rendampak, Kak Endang dan juga Pam Pendi dan juga Kak Ida di Senebuk di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita akan mengangkat dan bergabung bersama penelpon selanjutnya di kesempatan malam hari ini di kloter kedua dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar abangku Bang Odon, sehat?
1: Bang Eka nih, Bang Fadil.
0: Ini udah musibah nih, udah satu HP berdua nih. Sehat Bang?
1: Bang Eka nih Bang Fadil.
0: Iya, sehat Bang Eka.
1: Iya, sehat.
0: Sehat
1: alhamdulillah.
0: Ya. Lagi ngumpul kah?
1: Lagi ngumpul nih Bang Fadil nih.
0: Waduh, rame dong.
1: Rame kali lah nih ya.
0: Waduh, kali-kali ya?
1: Hah?
0: Kali-kali. Silakan Bang Eka malam hari ini mau request lagu apa? Biasa nih kalau Bang Eka nih sukanya lagu yang di cover-cover nih, tapi nggak tahu malam hari ini.
1: Itulah dia. Kali ini malam ini lagu reggae yang pilih Bang Fadil aja lah. Lagu slow boleh. Lagu pokoknya lagu enak lah.
0: Lagu enak ini bentar Fadil tawarkan satu lagu ya.
1: Oh ini aja Bang.
0: Apa tuh?
1: Lagu Hakikat Sebuah Cinta, tapi coba cari yang versi reggae-nya boleh?
0: Boleh. Hakikat Sebuah cinta ya yang ya. Cover reggae ya.
1: Cover reggae ya.
0: Cover reggae.
1: Ada?
0: Ada.
1: Mau kah 3 kali? Coba. Coba kita putar malam itu ya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya, Bang Eka. Hari ini dapatnya 20. Halo, Bang Eka.
1: Salam-salamnya silakan buat Mak Tengok, buat Bumia, buat Kak Ros, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Lena, buat Kak Erna Bebe, Erna Lapang, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat semua-semua lah ya. Tanpa terkecuali. Buat Bang Fadil, selamat bertugas sampai dengan selesai, Bang.
0: Terima kasih, Bang Eka.
1: Oke, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkecoh malam hari ini ya dengan nomornya Bang Odon, tapi yang ngobrol itu Bang Eka. Luar biasa nih. Terima kasih Bang Eka telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan juga kita akan mengangkat penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Dani di Maneiro, sehat Bang?
2: Sehat.

0: Sehat ya, ini sepertinya lagi istirahat ya malam hari ini ya.
1: Ya, istirahat.
0: Iya, Bang Dani. Ini silakan malam hari ini Bang Dani mau request lagu apa?
1: Lagu dari Iis Sugiyarti, Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku.
0: Iis Sugiyarti, judulnya apa?
1: Puas di Hatimu, Sakit di Hatiku.
0: Oke, ada ini.
1: Ada.
0: Ada. Nah, silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat semua-semua yang lagi dengerin. Selamat malam, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Fadil.
0: Terima kasih Bang Dani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bang Dani telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu Memori lewat lagu dengan judul lagunya I Sugiyarti ya. Puas di hatimu, sakit di hatiku. Dalam ini sepertinya lagunya. Dan kita akan menunggu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Apa kabar Pak Doli malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat.
0: Sehat ya. Dan kebetulan malam hari ini dari tadi itu pendengarnya yang telah bergabung dari Aceh Barat. Nah, ini kita akan menanyakan sedikit bagaimana cuaca di Nagan Raya malam hari ini, Pak Doli?
2: Alhamdulillah, cuacanya adem-adem aja ya.
0: Adem-adem ya.
2: Iya.
0: Enggak panas ya di sana, Pak Doli ya?
2: Enggak panas, enggak dingin.
0: Enggak panas, enggak dingin ya. Silakan Pak Doli malam hari ini mau request lagu apa dan salam-salamnya?
2: Oh, requestnya kalau ada ya, kalau ada di Ambang Suri.
0: Kalau tidak ada kita cari.
2: Kaya kalau enggak ada tolong Fadil cari ya.
0: Siap, di Ambang Suri ya.
2: Ya, kalau nggak ada diganti aja.
0: Ada di Ambang Sore yang karena memang keluarnya nih terlalu banyak. Ini Pak Doli mau yang dinyanyikan oleh siapa?
2: Oh mau.
0: Rama Aipama kah?
2: Boleh saja penyanyi, pokoknya di Ambang Sore ya.
0: Oke, bebas ya dari Rama Aipama di Ambang Sore ya malam hari ini.
2: Iya.
0: Silakan salam-salamnya Pak Doli.
2: Salamnya untuk semua penggemar Ruang Rindu aja ya.
0: Tanpa terkecuali.
2: Itu semuanya.
0: Tanpa terkecuali. Iya.
2: Oke.
0: Ya. Terima kasih Pak Doli telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Doli di Nagan Raya yang telah bergabung di terakhir pada kloter kedua di kesempatan malam hari ini. Dan nantinya setelah ada 3 lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Setelah 3 lagu pilihan yang nantinya akan kita hadirkan dalam program Ruang Rindu malam hari ini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, di penghujung acara kita akan menerima satu penelpon selanjutnya yang nantinya akan kita hadirkan satu lagu pilihan sebelum nantinya kita akhiri dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengok, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana cuaca di Sama Tiga malam hari ini Mak Tengok?
1: Adem ayem.
0: Adem ayem seperti itu Mak Tengok ya. Ya silakan Mak Tengok, mau request lagu apa dan sapa-sapanya kepada para pendengar kita di kesempatan malam hari ini.
1: Tiada nama seindah namamu.
0: Tiada nama
1: seindah namamu.
0: Oke, okay. yang nyanyikannya siapa ya, Mak Tengok?
1: Tio Fanta.
0: Tio Fanta, oke. Okay. Silakan salam-salamnya, Mak Tengok.
1: Salamnya buat semua masih dengar Rindu, buat tadi juga. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih, Mak Tengok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menerima satu penelpon selanjutnya. Ini siapa yang beruntung di kesempatan malam hari ini? Kita akan angkat kembali. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang.
0: Ruang Rindu. Iya, apa kabar di kesempatan malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat bang.
0: Sehat Pak Lik. Ini namanya ya, tersimpan di handphone kami ini Pak Lik dari Langkat Sumatera Utara. Seperti itu ya.
2: Iya.
0: Ini luar biasa. Dari Langkat ini mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Melabo ya.
2: Alhamdulillah ya, di sini terang kok bang suaranya.
0: Bagus ya suaranya di sana bang ya.
2: Bagus terkecuali pas cuaca hujan lah.
0: Oh kalau hujan dia terganggu ya.
2: Iya bang, mungkin karena jauh itu bang.
0: Betul, ya, betul.
2: Gunungnya kan.
0: Betul. Silakan malam hari ini Pak Lik mau request lagu apa dan sapa-sapa kepada para pendengar kita.
2: Saya mau minta request lagu Aripama tadi yang Indah Besar, tapi udah ada di putarin jadinya minta aja bang kalau nggak bisa itu Cincin Kenang.
0: Kita ganti ya Pak Lik karena memang tadi Aripama sudah kita putarkan. Silakan ada pilihan lagu lain.
2: Itu bang, Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan ya?
2: Iya.
0: Bentar ya, Fadil cek dulu. Cincin Kenangan ya? Kenangan. Oke, ini yang nyanyikannya Nur Afni Octavia.
2: Iya.
0: Silakan salam-salamnya Pak Lik di kesempatan malam hari.
2: Salam-salamnya buat sahabat-sahabat kru-kru yang tadi bang, semua tanpa terkecuali. Dan buat abang selamat juga, semoga panjang umur melalui
0: amin
2: peti.
0: Amin.
2: Menjadi penyiar yang sukseslah bang.
0: Amin amin, terima kasih Pak Lik malam hari ini atas doanya dan semangatnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara kita di Langkat Sumatera Utara yang bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Ada Pak Lik. Ini karena baru gabung bersama Fadil malam hari ini. Ada dua lagu untuk closing kita di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini dengan Tio Fanta, Tiada Nama Seindah Namamu, dan juga Nur Afni Octavia dengan Cincin Kenangan. Selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga terhibur dengan apa yang telah kami sajikan di kesempatan malam hari ini, dan tentunya tepat pada pukul 22:07 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya ya. Sejumlah lagu-lagu senusantara akan terus kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, sembari nantinya untuk bisa menemani aktivitas malam Anda bersama kami di frekuensi 97 MHz di program Masa Tua RRM Labo, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilan.

0: kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
1: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1, 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1, 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
6: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
6: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
5: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
6: Bukan yang gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Mendengar di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu senusantara telah kita hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini menjelang waktu istirahat bersama kami di program Masa Tua RRI melaporkan hal inspirasi. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan menghadirkan program jazz musik, sejumlah lagu-lagu tembang kenangan untuk bisa menemani waktu istirahat malam Anda bersama kami hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program Masa Tua RRI melaporkan hal inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau

0: Prabu, anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Pro 1 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: فضحها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siaran hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Fadil Tarmizi. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu kami 16 Melabu Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, mengudara edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Koin 16 Melabo Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, kami yakin Anda sudah bergabung bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi. Dan insya Allah saya di sini Emma Karisma menemani Anda sampai ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Nah pendengar, bagi Anda yang seperti biasa menanti atau menunggu, yaitu di Mutiara Pagi, nanti kita akan bergabung, merilai ya, bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, langsung nanti dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Namun kita masih menanti seperti biasa pendengar, dan juga untuk sambil kita menanti, dan tentunya kita juga masih mendengarkan beberapa rangkaian lagu-lagu pop religi yang sudah kami persiapkan.

0: itu bahwa beliau menceritakan tentang seorang yang berkhidmat kepada gurunya, yaitu Hatim Al-Asam. Gurunya bernama Syaki Al-Balkhi. Beliau bertanya kepada muridnya selama 30 tahun apa yang dia dapat. Maka muridnya menjawab ada 8 faedah. Yang dia dapat 8 faedah itu bisa membentuk dirinya menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna. Adapun faedah yang pertama sudah kita baca kemarin. Ada yang pertama. Sekarang faedah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatu saniyatu anni ra'aitu al khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa ibadiruna ila muradati anfusihim wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wa tayaqantu annal qur'ana haqqun sadiqun fabadartu ila khilafi nafsi wa dasamartu li mujahadatiha wa man taba'tuha bi hawaha hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala wa qadat. Jadi faedah yang kedua, Hatim mengatakan bahwa aku melihat makhluk. Pada yang kedua yang dia dapat, selama 30 tahun beliau bersama gurunya. Itu faedah yang kedua, bahwa aku melihat mayoritas makhluk itu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, pada kondisi yang sedang ada pada saat itu. Dan mereka itu bersegera untuk mencapai keinginan itu. Bersegera. Sehingga aku berpikir tentang sebuah ayat Allah, yaitu dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbihi. Nah, di sini dijelaskan kepada kita, dan ini memang fakta kita temukan, bahwa kebanyakan makhluk kita bahkan masuk di dalamnya mengikuti hawa nafsu. Nah, tanda petik di sini, nah, ada footnote-nya. Nafsu yang dimaksudkan di sini adalah nafsul ammarah. Nafsul ammarah tibisu. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada kejahatan. Berbicara nafsu, minimal itu ada 3 nafsu. Jadi 3 itu sifatnya 3, bukan diri nafsu. Nafsu itu pada akhirnya dia itu 1. Ini jangan kita bayangkan lampu di persimpangan jalan ada merah, kuning, hijau. Ini kita melihat bahwa lampu itu 1. Lampu itu 1, tapi dia punya 3 warna. 3 warna yang ada pada lampu itu dia berubah-ubah. Pada saat merah, ya merah, dia dari merah berubah kuning, dari kuning menjadi hijau. Nah, jadi bukan ada 3 nafsu. Inilah yang kita ceritakan pada awal pertemuan. Berbicara tentang an-nafsu, al-aqlu, ar-ruhu, al-qalbu. Ada satu lagi kan? Ini apakah dia satu maknanya atau berbeda-beda? Al-qalbu, ar-ruhu, al-aqlu. Nafsu, kalau kita maknai secara logatan, secara etimologi lah, bermana kan diri, jiwa. Ya, nafsu kita, jiwa kita. Mengikuti jiwa kita. Mengikuti nafsu kita. Pada saat ini, bagaimana kondisi kita? Nah, inilah yang kemarin-kemarin kita menyampaikan orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang sudah mengenal jati dirinya, sehingga dia tahu tupoksinya. Dan orang yang tidak bahagia, kita tidak mengatakan celaka, orang yang tidak bahagia, orang yang tidak mengenal dirinya, ini dirinya bahasanya apa? Nafsunya. Dia tidak mengenal dirinya sehingga dia tidak tahu apa tupoksinya, apa tugasnya. Pada saat sekarang, kondisi nafsu kita bagaimana? Apakah layak kita ikutin atau tidak? Ini antara nafsu dan Allah. Apakah sesuai, terkoneksi? Ya, kalau terkoneksi jelas. Terkoneksi secara baik antara nafsu kita dengan Allah, sehingga relevan apa yang diperintah oleh nafsu dengan yang diperintah oleh Allah. Atau dia berlawanan antara perintah Allah dengan perintah nafsu. Nah, kalau kita tidak tahu kondisi nafsu kita ini sedang bagaimana, apakah dia sedang hijau, sedang kuning, sedang merah, sehingga langsung kita mematuhi, mengikuti nafsu itu, ternyata perintah nafsu itu tidak sama dengan perintah Allah. Perintah Allah, jangan pukul. Perintah nafsu, pukul. Nah, misalnya begitu. Perintah Allah, ayo ke masjid salat. Perintah Allah, alah kita habisinlah kopi sikit lagi ya. Nah, nanti kan bisa juga kita salat. Nah, walaupun enggak jamaah. Nah, begitu, itu contohnya. Jadi tidak sesuai antara perintah nafsu dengan perintah Allah. Tapi kita enggak tahu. Kita cuek aja. Cuek. Enggak mau berpikir saya sedang bagaimana. Makanya Al-Hatib ini mengatakan banyak mayoritas daripada manusia, kalau kita berbicara konteks kekinian, bahwa ini kita masuk di dalamnya, kita banyak mengikuti nafsul ammarah. Nah, secara garis besar nafsul ammarah, nafsul lawamah, nanti baru ke hijau nafsul mutmain, mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini yang baik. Nafsul amarah, ini lampu merahnya. Nafsul amarah itu, ya di belakangnya pasukan-pasukan setan. Makanya kan komandan kita adalah hati. Al-Qalbu Sultanul A'dha. Hati itu raja anggota. Dia yang pertama kali perintah. Beberapa kali, entah dua atau tiga kali yang lewat, kita mengatakan dari mata turun ke hati. Itu salah ucapannya. Sebenarnya dari hati perintah kepada kuwatul fikriyah. Di sini dia yang merembu seorang. Baru datang perintah tangan, perintah ke kaki jalan, perintah ke mulut bicara, perintah telinga mendengar. Semuanya dasar dari hati. Nah, kalau hati ini kita hati yang syaitani, Ini juga sudah kita pernah jelaskan, fil qalbi lumatani, dalam hati itu ada dua gerbang. Gerbang pertama dihuni oleh malaikat malaim, malaikat. Gerbang kedua dihuni oleh setan khanas, kelompok yang bernama khanas. Partai-partai malaikat. Nah, apa yang kita lakukan tergantung siapa yang kuat di antara mereka. Apa kuat malaikat atau kuat setan? Kalau setannya yang kuat, kenapa kuat setan? Karena kita banyak kontribusinya kepada mereka. Kita banyak maksiat, kita enggak salat, banyak tidur malam, kita enggak bersedekah, kita banyak mengupat, gunjing orang, ada dendam, ada dengki. Sehingga dia setannya yang gemuk, malaikat malaimnya kalah. Tiga itu oleh setan, telu malaikat. Sehingga tangan ini ya tangan setan, mulut ya mulut setan. Ini maka tergantung di hati kita. Nah, ini ahwa ahum ini adalah nafsul ammarah. Dia tunduk, dia taat kepada ajakan ahwa ahum, segala nafsu-nafsu mereka itu. Nah, ini. Dan mereka menggerakkan wayubadiruna ila muradati anfusihim. Dia menyegerakan kepada mempercepat hasil daripada apa yang diingini, sehingga dia menghalalkan semua cara. Nah, mereka itu misalnya mau jabatan, menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Mau harta, dia menghalalkan segala cara untuk meraih harta. Nah, semuanya dilakukan. Tidak peduli halal atau haram. Punya kedudukan, mau kedudukan. Kalau bahasa kita, naik sebagai pemimpin, naik gubernur, presiden, bupati, mau jadi legislatif, dan bermacam-macam. Nah, maka kata Aden, aku berpikir pada satu ayat. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan tempat Tuhannya, maknanya di sini dia nanti takut di saat sampai di hadapan Allah, di saat dia dihisab yaumul kiamah, pada hari kiamat. Karena salah satu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita akan dihisab di yaumil kiamah. Hasibu anfusakum, dalam hadis, qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab pada hari kiamat. Timbang kita pada hari kiamat. Takut, orang-orang yang takut saat ditimbang pada hari kiamat. Takut karena maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, sehingga dia wanhan nafsa anil hawa. Dia melawan hawa nafsunya, melawan. Karena kalau hawa itu mailun nafsi ila muqtadiyati tabai, condong jiwa kita kepada kemauan tabian. Tabian kita misalnya kalau lapar kita makan. Nah, makan. Nah, itu tabian, condong. Tetapi yang dilarang di sini adalah overnya. Udah overacting. sudah melebihi daripada kebiasaan. Makannya itu di luar daripada cukup. Nah, anak Pak Iduk ini, Pak Kebu. Lagi waktu buka puasa. Jadi, ya, kayak Gunung Selawah di piringnya. Nah, sehingga setelah makan, jangankan salat taraweh, maghrib pun tidak sempat salat. Karena capek, ngantuk, banyak makan. Nah, dia condong, hawa itu condong kepada tabiat jiwa. Maka tradisi para aulia-aulia itu, dia melawan nafsu itu. Melawan nafsu itu daripada ikut kepadanya. Bagaimana juga yang diceritakan pada lalu, perang dia melawan nafsu, jihadun nafsi. Ini yang dinamakan dengan jihadun nafsi. Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jadi orang-orang yang takut nanti dihisab pada hari kiamat, maka dia melawan hawa nafsu. Keinginannya yang bertentangan dengan Allah dia lawan. Ini pertempuran yang paling sulit, ini perang yang paling payah, yang paling sulit. Inilah perang melawan hawa nafsu. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa ada perang yang paling besar selain perang Badar adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Di antaranya karena musuhnya tidak terdeteksi. Siapa nafsu? Yang mana nafsu yang harus kita lawan? Yang harus kita perang? Dan bagaimana tekniknya kita berperang melawan hawa nafsu? Yang pertama, musuhnya harus terdeteksi. Setelah terdeteksi musuh, kita nanti perang bagaimana? Nah, ini yang sulit kan? Nah, jadi kata Asam Al-Hatim, beliau teringat kepada ayat itu, perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau kita berperang melawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bahwa surga adalah tempat yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ini, kalau kita mau perang melawan hawa nafsu, maka surga akan diberikan kepada kita oleh Allah. Jadi keinginan tadi, keinginan untuk menjadi pemimpin, keinginan untuk menjadi harta yang banyak, memiliki harta yang banyak, keinginan kita untuk mendapatkan kedudukan, itu kita tinggalkan. Arti kita tinggalkan bagaimana? Apakah kita tidak boleh menjadi pemimpin? Apakah kita tidak boleh mencari harta? Boleh, tetapi jangan dilatar belakangi oleh nafsu. Kita hari ini mencari kekayaan bukan karena nafsu. Karena kalau dengan nafsu, dia bertentangan dengan perintah Allah. Dia akan menghalalkan segala cara. Oh, hari ini kita menjadi calon gubernur, kita naik betul-betul karena Allah Ta'ala, bukan karena nafsu. Sehingga menang dan kalah kita karena Allah. Maka akan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh Allah. Kita mau legislatif karena Allah. Kita mau jadi pemimpin yang lain karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena nafsul amarah. Kalau nafsul amarah, tetap endingnya itu tidak baik. Karena nafsul amarah dilatar belakangi oleh setan, setan lanatullah ini, khanas yang ada di dalam hati kita. Itu faedah yang kedua. Kemudian setelah dia memikirkan tentang ayat Allah itu, wa tayaqqantu annal qur'ana shadiqun haqqun shadiqun, saya yakin kata hati bahwa Al-Qur'an itu yang benar. Al-Qur'an itu yang benar. Nah, kalau Al-Qur'an yang benar, maka fa badartu ila khilafi nafsi, maka aku menyegerakan untuk melawan nafsu itu yang tadinya berlomba pada mencari harta, berlomba pada mencari jabatan dan hal-hal yang keduniawian lainnya, tinggalkan. Saya mempercepat untuk melawan hawa nafsu. Wa tasammartu. Nah, tasammartu li mujahadatiha. Tasammartu bersiap sedia, mempersiapkan untuk melawan hawa nafsu. Yang itu dikatakan oleh juga Imam Al-Ghazali, jihadul a'zam, peran yang besar. Mim mujahadati ahlil harbi, yang lebih besar daripada kita perang melawan kafir. Jauh Israel, jauh Palestina, kita ke Palestina perang dengan Israel, itu tidak besar, itu tidak sulit. Lebih sulit lagi kita perang melawan nafsu kita sendiri. Jihadul a'zam. Jihadul a'zam min mujahadati ahlil harbi. Gawat, eh? Nah, maka aku mempersiapkan diri saya ini untuk perang melawan hawa nafsu. Wamat taba'tuha bihawa. Kemudian melawan dan tidak ikut lagi kepada hawa nafsu, karena yakin bahwa mengikuti hawa nafsu itu adalah endingnya nanti khusranun mubin, rugi yang nyata. Maka melawan hawa nafsu hatta irtadat li ta'atillah, sehingga nafsu itu ridha kepada ta'an Allah. Ridha, dia sabar dalam ketaatan kepada Allah. Berbicara ridha ini berbicara sabar, karena sabar itulah ar-ridha bi ahkamir rububiyah. Kita senang pada apa yang diputuskan oleh Allah, yang sesuai dengan keputusan Allah. Karena keputusan Allah kita pada hari ini melawan hawa nafsu dalam kondisi yang sulit, dan itu baik pada hadapan Allah, karena Allah juga keputusannya tidak baik. Misalnya Allah takdirkan kita menjadi pencuri, kita tidak boleh melawan takdir. Ma kudir yakun wa ma lam yakdur lam yakun. Tetapi pencuri itu tidak baik, tidak baik pada Allah, jangan, tidak baik pada kita, karena endingnya itu ya bahaya. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk sanggup melawan hawa nafsu, dan ditakdirkan oleh Allah kita menjadi orang yang melawan hawa nafsu, sehingga wangkadat, tunduk nafsu itu di hadapan Allah. Kalau nafsu amarah kan ditanya, siapa kamu? Anta anta, ana ana, dro dro lung lung. Berbeda dengan akal. Seandainya saya kemung, saya adalah makhluk, hamba yang engkau ciptakan, engkaulah Allah, Tuhan kami. Kalau nafsu, ya dia lawan. Anta anta, saya saya. Nah, itu nafsu. Ini kalau kita menyadari pada ayat tadi yang disampaikan oleh Hatim, amma man khafa maqama rabbihi, ya, adalah takut pada saat dihisab nanti di yaumil kiamah, maka dia melawan hawa nafsu, karena fa innal jannata yal ma'wa, surga adalah tempatnya. Jadi hati mempersiap dirinya melawan hawa nafsu, sehingga nafsu itu ridha kepada taat Allah dan dia menjadi taat dan patuh pada Allah, sekalipun pada awal-awalnya itu penuh dengan kesulitan, kepayahan. Karena ibaratnya kalau kita mencari surga adalah dia jalannya mendaki penuh dengan duri. Bayangkan jalannya mendaki penuh dengan duri, berbatu lagi. Ini jalan menuju surga. Tapi kalau jalan menuju neraka dia turun. Nah, ibaratnya bermanis-manis dahulu, berpahit-pahit kemudian. Nah, itu jalan ke neraka. Jalan ke surga bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini mana yang kita pilih? Apa yang mendaki atau yang menurun? Nah, tergantung bagaimana jiwa kita. Karena nanti jalan ke surga itu kita endingnya akan kita mendapatkan sebuah kemanisan, sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan. Itu karena mujahadah itu akan menyampaikan seseorang kepada hakikat kemanusiaan dan akan menyampaikan ke puncak kerajaan. Nah, ini mujahadah. Mujahadah, perang melawan hawa nafsu akan sampai kita kepada puncak kebesaran. Tergantung kita mau lawan apa enggak. Dan tidak banyak pemenangnya. Tidak banyak pemenang. Artinya orang yang bisa menang dalam perang melawan nafsu hanya sedikit pilihan. Ibarat sebuah event pertandingan sepak bola, yang menang satu, juara satu, satu juara dua, satu juara tiga, enggak banyak. Nah, apakah nanti kita masuk dalam daftar yang tidak banyak itu atau tidak, tergantung sikap dan kontribusi kita sekarang. Karena sebagaimana kita katakan tadi, hati itu mastur bidul matil ma'asi. Ini dikatakan dalam kitab ini juga, di dalam fa'inal kuluba masturatun bidul matil ma'asi layara se'an min anwaril huyub. Hati kita kebanyakan itu tertutup dengan kegelapan maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu bertambah nuktatus sauda, titik hitam di dalam hati kita. Ibarat sebuah lampu, kita mengerjakan maksiat maka lampu itu akan ada titik hitam. Semakin kita banyak mengerjakan maksiat, semakin banyak titik hitam pada lampu itu dan menjadikan cahaya lampu itu redup, gelap. Lalu la yara syai'an min anwaril wuyub, tidak nampak pada kita cahaya-cahaya yang gaib milik Allah Ta'ala. Nampak cahaya. Nah, karena dosa yang kita lakukan. Nah, tidak termotivasi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak nampak Allah pada kita. Tidak nampak kebesaran Allah pada kita. Lalu kalau kita mau untuk kita menampak Allah dan condong hati kepada Allah, hilangkan nuktatus sauda, noda-noda hitam dalam hati kita. Ini jalan untuk...
1: Baik pendengar, kami mohon maaf karena kita seperti biasa sedang mendengarkan Mutiara Pagi, yaitu siar langsung dari Prosatu RI Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Nah pendengar, kami mohon maaf karena terpaksa kami cut ya, atau juga kita break dulu, karena tepat pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama untuk mendengarkan Warta Pagi yang sudah dipersiapkan oleh Pro 1 RRI Melaboh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabo Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabo. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabo dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Tim redaksi Melabo telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya Semarak HUT ke-81 RI Gampung Redep gelar jalan santai dan beragam perlombaan. Dan Rem 012 Teguh Umar harapkan pemuda untuk memajukan pendidikan dan pembangunan pada negara RI dan daerah.
2: 3 bulan, dia akan ditambah 3 bulan. Sebenarnya hari ini bebas, tapi 3 bulan kemudian dia bebas.
3: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif, serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak.
4: Batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran yang mana pembelajaran itu diberi.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Pemerintah Kampung Redep Kecamatan Merebo Kabupaten Aceh Barat menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
5: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Melabuh menerima

0: Tiap tahun, tiap 17 Agustus kami selalu kayak gini, kami selenggarakan oleh pemerintahan Kampung Redep.
1: Beragam perlombaan turut memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan, di antaranya lomba makan kerupuk, lomba kelereng, lomba lari dalam karung, lomba menangkap bebek, serta permainan voli terpal. Kegiatan tersebut diikuti oleh anak-anak, pemuda hingga masyarakat dewasa. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan pada pagi hari yang dilanjutkan dengan jalan santai. Pelepasan peserta jalan santai dilakukan langsung oleh Kecik Redep Hashim Johari. Ibnu menjelaskan kegiatan serupa merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan pemerintah Kampung Redep setiap momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain menjadi sarana memperingati kemerdekaan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara pemerintah kampung, pemuda, masyarakat, dan pihak perusahaan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
2: Sebanyak 351 orang warga Binaan Lapas Melabu terima remisi di HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Berikut laporan selengkapnya.
3: Umum sebanyak 351 warga binaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Kepala Lapas Kelas 2B Melabu, Tendi Kustendi mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk remisi umum dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berdasarkan rincian penerima remisi sebanyak 136 orang memperoleh remisi normal berdasarkan pasal 34 PP nomor 9 tahun 2012, sementara 215 orang memperoleh remisi berdasarkan pasal 34A ayat 1 PP nomor 99 tahun 2012.
4: Pembinaan semuanya ada 522 napi dan tahanan yang mendapatkan remisi sebanyak 351. Dan 351 di situ ada RU1 sebanyak 248, RU2 sebanyak 3 orang. Karena memang tanggal 17 ini habis masa pidana. Tapi karena yang bersangkutan punya subsidiar 3 bulan, dia akan ditambah 3 bulan. Sebenarnya hari ini bebas, tapi 3 bulan kemudian dia bebas karena ada subsidiarnya, tidak dibayar gitu.
3: Pemberian remisi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi bagian dari pembinaan pemasyarakatan sekaligus memberikan penghargaan pada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku dan memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pemberian remisi tersebut diharapkan semangat kemerdekaan dapat dimaknai warga binaan sebagai momentum untuk membangun harapan baru dan mempersiapkan diri kembali ke tengah-tengah masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalo.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Dan Rem 012 Tekumar Melabu harapkan peran pemuda untuk dapat memajukan pendidikan dan pembangunan pada negara Republik Indonesia dan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemuda dan pemudi merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah masa depan bangsa. Oleh karena itu, generasi muda perlu membekali diri dengan pendidikan, keterampilan, serta berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Komandan Korem dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Ivan Tri Windarto, mengharapkan agar generasi muda di wilayah Barat Selatan Aceh dapat mengambil peran aktif dalam memajukan pendidikan, pembangunan, serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara maupun daerah.
6: Kita isi kemerdekaan dengan hal yang positif, baik itu di bidang pendidikan maupun bidang pembangunan. Tanpa dukungan generasi muda, kami selaku instansi pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun TNI, Polri dan juga masyarakat, tidak akan bisa membangun negara kita lebih baik lagi. Tentunya, harapkan para generasi muda juga harus bisa meneruskan perjuangan para pahlawan itu.
3: Sebab kemajuan suatu daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat termasuk generasi muda. Dan Rem, ia berharap agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.

0: bangunan, tetapi juga mampu menjadi pelopor dan penggerak berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, pendidikan yang baik dan kepedulian terhadap daerah, generasi muda diharapkan mampu menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Sebanyak 89 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan yaitu pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke 81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Berikut laporan selengkapnya.
2: Dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
3: Sebanyak 80 orang narapidana rumah tahanan negara rutan kelas 2B Singkil mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi HUT ke 81 Republik Indonesia. Satu orang narapidana dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut. Penyerahan remisi dan pengurangan masa penahanan dilakukan secara simbolis yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapredi Oyon didampingi Kepala Rutan Kelas 2B Singkil CP Mulyawan Senin 17 Agustus 2026. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Singkil Aceh Singkil CP Mulyawan mengatakan dari total 185 orang keseluruhan warga binaan di rutan kelas 2B Singkil ada terdapat 89 orang narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat secara substantif maupun administratif untuk mendapatkan remisi tersebut.
2: Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini jumlah keseluruhan warga binaan rutan Singkil pada hari ini sebanyak 185 orang dan yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta mendapatkan remisi umum 17 Agustus tahun 2026 adalah sebanyak 89 orang. Adapun rincian besaran remisi.
3: Kemudian CP menambahkan, adapun besaran remisi yang didapatkan para narapidana rutan kelas 2B Singkil ini dengan rincian masing-masing sebanyak 21 orang mendapatkan remisi 1 bulan, kemudian terdapat sebanyak 20 orang narapidana mendapatkan remisi sebesar 2 bulan, dan 27 orang narapidana lainnya mendapatkan remisi masing-masing sebesar 3 bulan. Di samping itu, CP Mulyawan juga membeberkan, ada terdapat 17 orang narapidana rutan kelas 2B Singkil yang mendapatkan remisi sebesar 4 bulan, serta terdapat narapidana 2 orang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman sebesar 5 bulan dan satu orang narapidana dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini mendapatkan remisi langsung bebas atau R2.
2: Adapun rincian besaran remisi tersebut adalah sebagai berikut. Remisi umum 1 yang mendapat 1 bulan sebanyak 21 orang. Remisi yang mendapatkan 2 bulan sebanyak 20 orang. Remisi yang mendapatkan 3 bulan sebanyak 27 orang. Remisi yang mendapatkan 4 bulan sebanyak 17 orang. Remisi yang mendapatkan 5 bulan sebanyak 2 orang. Dan remisi 6 bulan mendapatkan 1 bulan. Dan yang mendapatkan RU2 langsung bebas sebanyak 1 orang.
3: Selanjutnya, CP Mulyawan menegaskan, khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil yang mendapatkan remisi, selain ucapan selamat, terutama kepada narapidana yang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi tersebut, CP juga berharap agar kepada narapidana yang mendapatkan remisi agar menjadikan hal tersebut sebagai titik balik untuk menjadikan pribadi yang lebih baik, bermanfaat, dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Pagi disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. BFLF berkolaborasi, maksud kami berkolaborasi dengan Komenduk Bangga Aceh resmikan rumah singgah lansia merdeka. Berikut laporan selengkapnya.
5: Yayasan Blood for Life Foundation BFLF bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga melalui BKKBN Perwakilan Aceh meresmikan Rumah Singgah Lansia Merdeka di Banda Aceh Senin 18 Agustus 2026. Peresmian yang berlangsung di tengah suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi momentum hadirnya ruang baru bagi para lansia untuk tetap aktif, bersosialisasi dan produktif tanpa harus meninggalkan keluarga masing-masing. Rumah Singgah Lansia Merdeka ini bukan merupakan panti jompo. Lansia yang mengikuti program ini tetap tinggal bersama keluarga dan hanya datang ke rumah singgah untuk mengikuti berbagai kegiatan pada siang hari. Peresmian ini turut dihadiri Haji Salmawati selaku anggota DPRA, serta sejumlah unsur dinas terkait. Ketua BFLF Michael Octaviano mengatakan rumah singgah tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan lansia terhadap ruang berkegiatan dan bersosialisasi. Menurutnya memasuki usia senja bukan berarti seseorang harus berhenti beraktivitas.
6: Kalau lansia itu batasannya dimulai dari 60 sampai seterusnya. Tapi di sini nanti ada pembelajaran, yang mana pembelajaran itu diberikan oleh para lansia produktif dan diikuti oleh siapapun.
5: Ia menjelaskan kegiatan di Rumah Singgah Lansia Merdeka berlangsung setiap Senin hingga Kamis. Para lansia dapat datang mengikuti kegiatan sesuai jadwal, kemudian kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN atau Kemendukbangga Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengatakan Rumah Singgah Lansia Merdeka merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia tetap aktif dan bahagia. Menurut Safrina, konsep rumah singgah tersebut akan dikembangkan menyerupai sekolah lansia. Kegiatan tidak hanya berisi aktivitas kesehatan, tetapi juga pembelajaran, ibadah, dan kegiatan lainnya sebelum para lansia kembali ke rumah.
7: Di rumah singgah ini nanti kita akan membuat sekolah begitu ya, sekolah nenek-nenek cepat seperti tempat penitipan. Kalau kita selama ini melihat tempat penitipan anak, nah ini adalah tempat penitipan lansia. Bagaimana sifatnya? Sifatnya itu nanti emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu lansia boleh diantar kemari jam kerja. Dan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, di sini nanti ada pembelajaran.
5: Program Sekolah Lansia terbuka bagi para lansia di Banda Aceh dan sekitarnya sebagai wadah untuk membangun kehidupan lansia yang lebih aktif, sehat, mandiri, dan berdaya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin, maksud kami sekian warta berita edisi hari ini, yaitu 19 Agustus 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

pendengar, seperti biasa tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Pro 1 Tony Melabo segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, bagaimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut